0: Sheila? Sheila, iya mune?
1: Mereka?
0: Ya, ini ngomong apa?
1: Oh,
0: gari cintanya
1: sama
0: warga. Oh, ngomong ini?
1: Gimana, Derek?
0: Eh, nano, Derek?
1: Derek, gimana dulu?
0: Nambah apa?
1: Nambah one.
0: Hai, kadang gitu gue, Derek. Kidogo. Yo karabi ni kuwe. Karabi ni kemana? Eh, kape sama nai. Gure cita agen cutunggu ni. Gure cita agen cutunggu ni dadi. Star 441 ash. Star 441 ash. Star 441 ash. Star 441 ash.

Kau ni bukan sisa kau ingo. Kau ni number one dan number four. Aku mau gerai cik tadi. Mau gerai cik. Star 4421.

0: Sikia neno, sikia neno, sikia neno la Bwana. Kagilekas, ngoliota ab Jehovah. Mtumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibu sana Reverend Yagon.
1: Kongoi, kongoi, kwenye pastor bora nyuru. Amagebege kagilekas ab Jehovah, chitubili riti reti nungumi. Agiati volume masih berulang kebetulannya. Muka aku coba melihat negara aku boleh ditukar ni. Mungkin kita negara kita ia neno. Kau melihat, kau sabi, orang melihat kugim. Kugai makan yang ini, aja macam itu agak segunung. Tapi kalau semarang ni suruh cermin meeting, Malaki Angwan.
0: Malaki Angwan.
1: Pas one, agak ye pas three. Aman coki soman tu bicara orang gegas. Mening ngolol tu coba bentul beran. Kalau niu.
0: Malaki.
1: The last book of the Old Testament.
0: Yes, kau nyuruh Malaki.
1: Malaki.
0: Angwan.
1: Bukan angwan ni, kau itu kaje enggak. Aku isumu.
0: Kamu le amun. Ogero nyone betut nelale ko mat no agoyge mobegi minutik tugul kuboto ichek tugul leche ay tengekto agobel tugul agalagobel ichek betut kal agobel tugul leche ay tengekto agobel ichek betut nenyone muaye Jehova nebo lugoshegi kutko kut ko mangetki tigitiot anango temet ago kwekie oywega inenyone
1: amen
0: ko cherchinage assistant neba imanda neba kale neba imanda netingene kayaneti kebe baiki ago mande ourerenote gou moek che kale gou moek che chega kagiat agotie kiptenge ginik amun egu ore ag keldebe saigab kelie kuog agen betune oyai niton mwae Jehova nebo lugoshek angwan yegesugule kateune nebo let obwata nyungatutiet ab Musa otwogindet nyune nekiangat inendet en Horebi agoba Israel tugul noton ko ngatutik ak irwagutik Ogero aya kuagi maotia telicha kutom gonyo betu no nei muisei neba Jehova agowal mugulelwe kwanishek kutokige logo kuagi agowal mugulelwe gab logo kutokige kwanishek kuag simanyon abiren ngandu ni chubishe
1: Ena fast ni korang nyoru, ikhwanji kita semua lihat ini orang itu. Kungai cipta pun agak bayar itu, kungai cipta pun agak semua lihat. Kungai saya negit tagi so, ikhwan sochi ni biki. Ogo saya negara kita, kungai coba munga agak pinggul lihat. Enkan itu, cipta pun enkan itu. Amina, enggol lihat negara tu semua ni susi.

Agin Agustin. Ot kemana dia tiada ini dari yang korang cerita ni cerita guni. One touch. Cerita ni cerita guni. Entah itu segar temawan. Cerita ni cerita entah itu segar temawan. *441#. Kita nak cutu kita one touch. *441#. Bagai reci tadi. *441#. Kita nak 300,000. Pukusin number 5. *441#. Kalia. Hmm.

All right, tena na tanga rangu mesenga magale jaisa we agasa me ra muji kabisa agasa iye nigi sabanda nyu ma muji kya katul nyu tareta iye gomie gud mesenga tabri tab kalenje nga sarta katul gud mesenga bat kele gamu tu endete nga tanga ge majin ya tajga bete ka imu te ya tajga bete gud mesenga nigi sid mele na yon tanga nigasa ko ila kabisa enge pe tu tanga tul ya tanga gud mesenga manguna gud tanga gamu tu endete gum asoko bete kotaritin asoko bete gugunin gud mesenga kim natit natana ba inyum nyum mele tanga tanga itinye en kasarta ga tugul na na jine got mesin kitab kitab kalin jin karib sana suka bete ga sta tugul en kibagen gem asubuy na tan ba petu tabane na tan ba tarigi tata tarigi tamana si tara tab sit kan yine kasarta na tan ne ga got mesin dik tista ga mojini ga mutwan det kongoy agbari se tak cham nyet na tan ne ga na tan ribe jang sai tak tugul suka bit ke tu tosi ko ne suka bit ke nyim dosi agera re tosi age bai bai tu en sai tak tugul ko ya tak mesin ge sin got mesin ge tu got sta got mesin ga mutwan det ko ribe testa gora go ne jame tap ke natan babur we kyage testa gora ko gi mite kora en banda natan ba bau natit natan ba gupsing bet maji tugul gele to matar banda tagi mite got mesin en kasarta ge tugul got mesin ke mite ko ge lai gari gab lugit je jato gari gab lugit ko ga gele tap ke saet en kasarta ge tugul so manet natan ba bibilia ag umaget agiet ne ba aruru tuk ba tugu chitlilen engsa engka sarta aga tugul ku jado gari gablu git tinda jaga tugul engka sarta aga tugul jita priya tap kalenjin eng petu shek tugul na tugut misen ko ngitu ga mutu endet ko irimet na tare gim na tane me tum dumen ge itinya got bisen cheiso agon dete god no ba na ba ga ita agi gare sigen ge shek ya bas timet lan gut ku mitinya ga mutu endet ku tugo buch kora amu mu jitinya guli tugo imagar jo imu jitinya weso no ba yai ga tugul lakini tomi si weso no ba yal cheiso kristo and to go in good missing jamet to go in good missing bible yeting sabengu agona to gina garan good missing na botun ga sata ga tulji tabri tab kalenjin ale jinin go dare tinga mutu ende tungo leimi ngo ganapten en saita ga tul ngo un jamnya jen en saita ga tul ngo go in good missing ga botu tike ba jamet na tan ba te biak bi na tan ba bajiji ba bajiji tab ko pengu na tan ba bajiji tan ne giten ginye ma geling suru tike tili lengu jitab ko pengu kwa ke tul ne gite agnye ne gita ginye ngimeli mba Nairobi ko jitab ko pengu kuna mengisi itu angulota ma jitab ko pengu kuna baka nege gimeli mba Mombasa gimeli mba bitu sheju mba diaspora ko iri kine agye ku jitane tepche ag pik ang saita ka tul amu agma gele joro no ko uro no kiure ko kut misen pik tul en gasarta no tane mi tetabu sege agye mi tekut misen kai mu tege agye mi tekut misen pai ba ye na tekut misen nam samne sigitu ya jaja gogi ko mugul met kegu kegu pik ba jamdoy e galye jimite nyam dait agenge en saita ga tugul notan ala jinigot mesin cita bi kitab kalenjin karibu sana asoko bi tega sta tugul en ki bagenge ke tisi notan ba ta chi fem ne barasta ngun ge tegen garasena notan ba Nairobi kimite ngi tibne ga ko sta jot jot ter bat rai legimite ngi online en www.touchfm.co.ke kimite ga ba ber notan ba Facebook en touchfm.co.ke anege gurne to maram ni tinga tab sin baget kana badam naksit notan ta jingot mesin en ki labetu tali den karibu sana asoko bi tega sta tugul en ki bagenge ngungo inga kwe chat jiga ngi bitu tabran agot kenge puja ki bat ko git notan gararang gut biseng amuto ko shaba gelit ngumi toli mbaga gora u go jila go kwa go active moga git guru jala go git kinget ungiti la go gara gili sai si kuju ge bonga ne gen baisit situ ni bitu shaka lagi ko mat ko ngit chama bema ma ko ngit chama bema ko e baisio di chigi men saidi ingle tabanu ta kenge ko mite jinga bi ingle nganget so bi ti e baisio ni chiga ngwan gi tok chiga u gi tunye lagni gine la kwengu nguna i prepan ile jingu lit sai si kuju kunye ga ko ngit lakpa ngut ko guru yo lo konya sambil ngut guru yo lo konya satatu ko sai sik ki wuju sai sik ni ka guri cho sai ta mana gain wa ge ngit lakpa ge le o wi yo gole ngui ta sagu bina bil ga ko yo ta kwai ge kwai ge ko dai ji to agne ye tu ne ta sabe ni gole ngi goma jame sik ki guru anda amne sa magi jame ru anda ka gele on le manu fakta ne bananda ko ru an ke ko ge tanda anin ka besar ru anda anin ka sab ke relaxan Iki moon, lakini ngoma bagur Rwanda, lakini ngoti maji manufacturing bananda, ngoti maji tech bananda, ngoi ngung e jam Rwanda, ngobendi pay pay pay shoni guni, otai mumuti gengo, ngori yak tabi ngobendi chama in, imi tiki chimu muti gengo, imi tiki chama agetul, imi tiki guru bagetul, bago kuit, imi ago tak buju tabago kuit, gilenge le onge bagenge bagenge, ngobendi kawe chigi goita jaba seregali, kumi mili street, gilenge le obaje biuso jimi tu, ayago walwe jene women rep, tukjuki karangane biasi, gure ne basi ni seju barang kan ni jibisi ni
Mimi yata go takini. So gumati gujita nige bangan ge mati gujita nige bangan sabingu engore na gararan mati gujita nugu burjina hakpi amune amu wage jamru anda sini kita kangi itu guni kangi itu guang guang gue itu guni gue mege guna certificate. Kima jai kot miseng kwek pik active MP2 siya kwa tukul. Mi tika sarta nubar buwanda. Ako tanai minye wa angga nan leta tunaru gue besi oka aku bayo. Kuma manja kingin ngita amu jauru kapasa. Amu yata aku na kyanget kini siya kejang. Kumi tibi cha active eng sabon nu kwa kula manja kingin tiku ni asoko bete kujubak bayi siya ni kwa engka sarta aga tukul. Ndi garu ya bayi siya kya batai ta magiti nye mori. Ndi garu ya kot miseng papa nungung, ndi garu mama nungung, ndi garu segintem nungung na itinye, ndi garu kot miseng abule nungung na giribin. Kotarana kumi mi yata imi te. Ndi garu kule tami kabisa kulengo nunchrani kumara tama yunyur garanya kumara ndagi garo kabisa kumara tama galbanu school fees ndagi garo kabisa ku nuj tamara rani ko maijita inyemite anata mne salajina ligen kutu mesenga kwa hech asuka bitke gatasta tukul enki bagenge gararan jini ke mwajin lia genge ako kasi kwa mutuende na tanda sabako genge kubata ngongoragi karo net na tanda mnyegiwe kungongoi katoro leto kala sunit kunungit kuanda amungi ya katukul na tanda ngeja ngturgu higiaegi ya gumetoe Eba kaya kaya kaya tukul nantaringi baka kwejing wendu ni kiptaya Kingi ngele kimi te ingerga inda nata nabato ke ngung Ara kiptaya kune testaye kiba une Kut mising tukul kata jimi te ngung wendu ni Lame kiptaya tengsai taka tukul kut mising kibwati Kele ginyelege nata nge otin Magmeja kaya inda ine miyom set Magmeja kaya tiamin Magmeja kaya tiambabu watu tukuk Magmeja kiptaya kele kian kele tuniwek si Ingyun ne nata nabanda nata nabawain Sinye mutajek tukul kut keba ulimba kabara kubiseng kwete Ara kiptaya kia ni betu tabrana kut mising kele gita sita kut mising kibitung wendu ni Wewe buat wake tati lo testa ugilge amu gie shi laga tukul na mayai kuma kumis ara kita tati ni tukul gila aja kibindi gwa misi yi mitu tabrani gamu gagi an gengi tiem bitu tabrani gebe gai bai shonik ara gongo imbo yonda no gongo inge bio soni bitu tabrani kita yat kako tulgu ita toke yat kujista tamere mire kia tiba jari na tiye teng saita ke tukul Imbe tu tabrani kako ma gole shup kongi tukul ita saita mana gengi kako bangan gei ara kita tati gongo inge buat utukia mnya jeng jau jau toki ya jini bigu geng saita ke tukul Kungu kita itu mendera bayar jumi toret embe tu sejuk enggaro net nata nabi tabrane ciri utak bendike beberapa kita ditirjing emu tuh kita ayat kiburu tuh ini ikaw jijak kita mulai jatuh naik kita ayat nampak kuri garis sejuk ini mak kita mak kita ngam nak kini kita ayat kalau muzik orang garis ini tukul lagi kita ayat kini orang ini mendera bayar ini mendera mendera bayar juta tukul ramu kau itu kau bendi kau kau itu jamie game aku sahaja jijak kita mendera sembe tu tabrane kalau sokap itu sahaja kita enggaris jijak kita jibun gabra kubsengbet kini kita ayat kalau mutamen enggih Ia aku jepun dok kita school fees, jepun aku abar aku pesan buat kengen gelap besi kengen ringin. Kau nak tak cikai sekolah aku school. Arah kita ada mungkin kau segi juga kerja met. Mereka kata kau mungkin mungkin besi. Jepun lifestyle, jepun jepun atas stroke, jepun atas stress. Stage utak yang kain itu, cik sesuka bikin sab cik agi teror kain yang ngung. Ada kita aja mungkin itu program sengit siapa kita aja film, kau kisam mula tiap tak net, nanti nampak kita stagi net perlu lihat kita ya. Asuka bikin kena cajang, angung kalau betul kini tiga. Ada gonggong yang kijek, jatuh yang ngiti yang betul tabran, jatuh kini kita perlu kita jatirkin. Kita mungkin kita aja kini kau kisam yang betul tabran, kita mungkin kini sabar nuk kau mungkin lebih kuat. Amu biar orang kita itu losam asyik gonoh, ogong-ogong asyik atuah kian kita itu lagi atuah juta tak boleh betabrane. Kaje saming sami tamu gula danya agenge, nanti lagi ane kita itu lagi gonet. Arah mager tak kini gaya kita tak boleh, engkau tersian kita aja fem. Kau biar orang kita itu lagi sukabit kuting agak tak boleh engkau aja. Asukabit lagi tamu program, siapa yang nama program siapa yang terter betabrane. Kau ikat aja baga berurut, kau ikat aja kita aja. Amu kau menjaga sajut agerengen, suka tu senggah barang senggah ngan yang terlibat baca sukristo nengkap tandanya. Om jemaat tu kul kile amen amen amen amen amen amen amen amen amen. Nau tage ko para inda nau tanya gawik sini macia agak tetu cina tanpa sutu kemalas.

0: Yes, itu adalah tanah garang kod mesing na tanah gago itu aja. Tapi gaya seksa sama kang manja gago batang sayi teman aja enggak. Na tanah bawah semua ini babi tu tak berani kita beri tak kalian jadi muncul lagi mi terkecil na tanah bawah touch film. Nih baras tahun gonge tak enggan saya na tanah bawah banai rabi. Kigur na tu menara melitingga tap suin bangkit kena batu menak sit. Na tanah gata jeng kod mesing kali karibu sana. Sokobi tak kita start tu enggi bagi enggak. Enggi tu tak berani. Kasat tanah tanah tak tinggi ya tu cipta tanah bawah tu kemalaj. Enggi tu tak berani. Ago enggi enggi tu tak berani. Mereka kita orang murni na enggi. Na tanah gago mego labu negai muntuk kita jeng mohon enggak besar. Ko jeki men enge sabanda nyung gaga mga ekot miseng murenano kule gai mge kabesa kule neiman ge mngishi ya kuanda nyung ne kuanda agenge nata nuka sich nyigai na tete kuanda agenge nata nuka sich kim na tete kuanda agenge ne enge society ligi menye ekot miseng kukakita mbwana kutake ne mitemba isho ni jebe ya kina mama nga kora gigi kwa jiba isi takut nubo ngale jiba kupi chitistai enge ngana set nata nubo tunja jegarara nien kwa nyinyine ekot miseng kumusomi ine ko nitishe ngaka ngeng suguli sheke basa kondare engolimbaga lakini kina kamwa mrena ne bitu tabrane ko kanere ki kwanyenye zimbe tabrane jita pri tab kwanyenye ko subke agita genge kwanyenye na tu kwagenge eng bijugura aspirants eng bijugut miseng majago barchige ngijero kyat jabo kando na tete ngulimba ko kwatune kapka ago kiti na tanaga ma mrena ne bitu tabrane kabisa bo yondani ko ne kanere kale ki kwa jinyune to got misenge in eje kat kutundoi la kweta genge pitu kutu family na tanen menen melenga laga family na tanaga go yet lakini ginaga go rumite be tabrane jida bariya tab kwalen jin go ngin mrena ne go le ye jamaat ke gai nyu abwa ti laga ele wan akan ko jamaat ke go lin bagai ni ko mrene ta katul go ko ingel biju got misenge ko mitu ni tagu bikis ho jigi ri ki ya jage ngalal tukuleng ki bagenge ya jage ma ke tet paisoni ka jiba banda tai koma mrena ne kabisa ko ngalal ko kita na tan family man lakini kan kita sta kunu ta go misen kita berita kalen jini ko no go it kasarta na tan ga tebe mama ini engi bauta genge nigit kun betu shekso mukat jigo go bata go sub ka ke statement ba jiji ago leje jo amaji ibur gitu kidogo ke ngalal ngulim ba bedroom ako mwaja nyunguleje ye kusukia ambitions chaje juga te che jatengi nyumbatai 2027 gomalo ago ingeni le sabo saje ngajarane kabisa ngimnate tukul ago kale kwa bat kabisa kwa onde ngimnate tukul abgat ngale kyuge agira le ye magata wan auni ambuati alega yele wanji mama jamu ko sirio ta ma ko to kwan ko miseng ko nyigis jeb yo sona en ka ba ishe ngol yona nato so mu alega siasa ger buati bendi ko masa ko bebere lakini ko mo jani ko mo bo yonda tinyet kap sang ko nda nyigole jana na ko wona ta ke ga ma jik tiamo na leji ne ye kwa ngale cha ingen ago bot yala ko na giyo ta ko takpe ko stoi mona lagi ngalo li bi kya ta ji jen ko gu ya ko takpe gi na tan ko je bi so ni gi ne git ko misen ko jamane ba ge ko ni git ko ba arabek somok so i geri le ago misen ko go ko kwa mama ina ta gu ni ta ago bro ngal yan na ta ngu na ago ko mi ko ra ku na ta mamrna ne gola kaim ke kabisa kate pe ngale kyot ji gimen kabisa ne kalya ku anyu kwai gure ka wejere ngale kap kando ne tete agene ak pai bo yete me jago nyu gai ingani le yaga go ye ne yaga go ye yaga go ye pik sigi ku chang tu kunte tsa tang gulim ba ka ago gang gwe gora yumi ta je bioso ne ko kae gora ko mago sultan bo yot kenyu ma gut yong gan magate na ga tar ngale jada so yere le tugu gala kyat jogro men gut mesen gura go imge mrano ne kale pat la genge aga mande kale go ko til janu je jagat je mito ya kale jine ga tiga ga ngale ga semina je boy shek la ni ami ga joro no je jogat til janu je jagat je mito ya kale kwa nere ka basa go banita e ya go to maje ke go shindo singo limbaga ga go makini ge ga ge je yan bo tugu kyat jogro ra ne bitu shi kyat je bo ne la no mam nye ga tugu gala ge nyume aga ngale ga patabit no bo lip ko Kurum na takabesa, embeta brani. Uyo ngi mwaje ngali yamu murenoni, embeta tabrani. Ago ngi gastu kiujo kutumisa kui sigiende te ite begalani. Dile tos te setane. Angu mi tengo liyo la baka. Kimu ayo gora. Soko bite ke tel tukul engi bagenge. Soko bite ke mga tukul gile ara katep tono nito. Kurum ni takabesa embeta tabrani. Goya tuyeje briska engo limbo lel daete. Karibu sana mama briska. Kiko exam time. Karibu briska.
1: Asante sana. Awara mwa.
0: Yes, ako yung taberna ating kiyabiyosan nung mga kabisa. Taberna ating kabisa nung mga ginagargay. Gimagisit, lugita kaya ating alay kiyota chetera kutumising. Kale, yan, dagi kuitos kutumising kiyabiyosan na kaya gap. Sakip tuyba tayo kaya ginyo, marabang alay kiyota chukuro, men. Mama Timo, Grace Tanoy, ngula ba na kuro, Mama Timo?
1: Samga, tinga.
0: Namga, Mama Timo.
1: Ay, ka gara, kene. Abara, kere kwa niya, ne? Kana gara, jan, maray, siyuko ba, chichan. Ngoko zaman ngecerete ndabana bi korwa ngoko muritke niku chitinge kongo e
0: kongo misang mama timo grace tanu ingolimba nakuru ile jini mama nuno kabisa jepta beria nge ta bergo inye kabisa ile ni siemo nyo ibu juma mege na gargay aku tiji lindin aga tak nangu bunyu ile jibi go tep chugune ngibi ta uja ta ko sangabe iya emang guna ta ko mana uji ta bendege Yo bro mandai.
1: Inge.
0: Oi.
1: Inge rene wong ale jon mano tumon. O tne anguma nge jere tne ge ge le ge aya potion na sugur ko chamen bigi la batat. Eba ni ke gi som zot ku matinye wara moe au mo singe jero. Ana gali azu ko umiza na ngo nyi na wong et kara i so aya so gi chamen ngu na na mungo ya aya potion na. Tunggu jono tinggal ku memai kapasa kita kaitan yang dah tini. Aku amat cakap mai cik jono lenji. Ku matanya nu ku aje iu iman de. Ku tak aje nai kali sih nak hilir ni ku mungkin letak ibu. Di kau kau share korot tik tayar. Ingin tinggal life start during conception. Magilelen ku tahu mungkin aje ni no. Ku gelak barin nai cipto. Yang rumit de tine. Sama lewe rano, mati ay magwaza inga pala ay magwaza isek chucho. Wege ni, aki nyo nino ikalisha ni, aki gurgo kwe tamut ukarimu wansa nyumbani. On ngot kuma siyaza, kongot kuma kanamin kwa kwe, kanamin kwa kanamte, kuma mye le ite. Aki mwa jile kwa kwa ya tukucho, ya mege takotestama ni. ibe la fwet kele sige zinge jeret nime nime me zinga lewe janga mwagire maraisi kibo jicho la kwana kuko kichute siyaza kuko kite to nunenge magosa ishekala jamwana tinge talere varen boit agot boit enereu katilia tukul pole ikibe nama tinge atkibo norirayne kongo imisi
0: Gongo misang, kemudian kafe itu juga betul. Mana kuah? Ya, sekitar sahut misal kalau sebulan atau beberapa hari, kita beri dapat kalian macam apa tu kita lagi ni atas soko, soko nanti negara orang kebesa. Agin kele, anak aja mungkin misal kalau tun soko asubuhin atau nuni. Jika sahut misal kalian jin, negara kongeta kau tak kau buat push. Kau negara kau tulis misal kau balas sebenarnya engkau serta agak tu. Amin juga betul kau nombor ini nanti negara nanti beri jitu soko engkau kuni. Ya tu jika sebiji galak kita jemit yang lain dah, MP tu tabrane. Amat jitu tu soko, agus soko nanti jemit urane. Kau kecam statan jitu kau le akseling isek 4,000 Kenyan shillings. Tega tu sekitar ni nyunggu 52. Ya nengi kita jitu nampu anak itu nampu 52. Kau macam ini le, ni takut misalnya anda kau gesek kebarat itu MP tu tabrane. Ni takut nanti mana fast nanti negara ni jitu soko. Kau kita dah lagi tunggan *274#. Amati kita kira lagana tanah cep cepen betul tabrani. Iju tu soko kita dahilun kita orang status 74 terdetik kita kengke. Ejam hati terdetik kita kengke. Kini tapsiran kita tu termasuk kita kosam. Awalnya terdetik kita kengke. Agaknya ager om message nampak congratulation. Kosu benda MPSI immediately. Matar aku tu 1 second. Amu ni takut misang kau tu pikir jang soko. So amati buat aku takutnya nafas kau nunggu itu. Agak tak ada sejuk mandor ing cep cepen dalam kita barak. Kalau jin jutu soko betul tabrani. Macam kira lagana tanah atau jiran soko dahilun kita orang status 74# *274#. Yes, *274#. Agi jutu soko MP tu tabrani. Ia kita setai. Ame jaga kira langgan antara jep ku jutu soko MP tu tabrani. Ia kita setai. Engkau orang netna tanu betul tabrani. Ame jaga kira langgan antara jep soko. Dialog itu orang *274#. Rabi isyak kosilingi isyak lebu syakang man. Contohi jisik kini ke MP tu tabrani. Kalau jeng itu gini magati ay. Dialog itu orang *274#. *274#. Agi jutu soko, engkau ada nata negara rana subuh ina bawa betul tabrani. Nitinya nafas, nitinya baru indo. Nungut kasar tak kabisa mati lejuga. Kalau jamu jutu biso soko sanggabe, jamu sejuk sanggabe. Aku tak nyerah ni jutu soko betul tabrani. Soko beti seki baru indo nata nenege. Ia kita setai engkau subuh ina bawa betul tabrani. *274#. *274#. Agi jutu soko enge petu tabrani. Congratulations Magdalene. Inye na tene gato isoko petu tabrani. Magdalene kigete amajale jin congratulations. Bote lega gere message na Magdalene Gerald congratulations. Agere jita ngure inyo Beth Gladys. Agere agotanya bi angman enge guni mite jita ngure kanyo. Yes kigure sang yes sang barno. Yes, nata nge jutu soko enge guni. Kale jitu jutu soko tildigitit kiti agen. Yes, agar kita minta jutaan apa 7, Noel, Ciriat, nata negeri jitu engkiguni soko. Dan kita juga ada *274#. Agar terlibat jitu kita tak kena negeri eng petu tabrani. Ye kita setai eng kolef studio. Samuel Arab kor, engkau limbagap jemi be Samuel.
2: Itu badi aburo.
0: Jamge Samuel.
2: Jamge, agak tak diwe.
0: Oi,
2: ini kita dah agak lagi lelak lagi tapi kita dengan kelelak kita lihat tu jemur kata sih berlaku. Kaki hati nampu nongku ku beris tiar. Bagai ruh tak apa, kubiya benda utama usaha macam ni. Awalnya kubiya kubiya usaha macam ni. Kian lebih tu pun anak bualu bucu.
0: Ini tisu.
2: Ikan orang ni
0: macam
2: tu. Ikan orang kat kacai begian macam ni. So ku kubiya gitu kubiya gule. Kita macam tu awirhi, awal Allah swt kami siap bagi jenak boyot abasi kalleju. Dibun cinta mau lebih rono, lagwana kuku mau kuku gore, tayar kita kuku mau kacik bajar, kuku turun mau rara buri kuku lebat kuku. So, wajan lagi, agi jadi bagi siap kuku, agi buri kau kuku itu, agi buri jatuh je. Agi kalau ada kalleju, agi cilel sih bara, macam usah buat kacere, sab dana kacere di tado kuku baris tayar. Bukan apa apa kita kerja bukan bising.
0: Bukan bising, bukan bising. Feel juga itu benar apa dah? Boleh bagus semua.
3: Bagus semua. Macam ni apa dia ni? Anu bukan lagi. Anu itu dulu lalu kat sini kita sih tak kaca dan nunggu utara tu sih kau ni. Kau eh. Iga sah, ucap biasa anang je. Lecun tu, kucu mati mula aku. Ubah gaya tinggi sana urnya. Apa lah nasi mendu? Pernah bintah negara orang ni jatuh ini. Adi asal konge itu. Aku rugi kalau sokong macam ni. Konga aling kadu ini bawa moy kulinci.
1: Chavo
0: man kabisa. Yes, kwa kadi njoo tu soko mbetu tabrani. Akaogere kabisa kimi tijita namba 39 abo igingu ni yaga jamka sabi juko njoo tu soko mbetu tabrani. Kwa tijita ni tomi tuli tiki tiki kani ne. Amejaa kurenteke shak aingi tu nge. Dalu kitu kwa star 274. Shaka mbetu mungu tika na tumi tu soko mbetu tabrani. Eyo congratulations mbeja kutumiseng kwa njoo tu soko kwa nyoti chiga kutumiseng abo tio lakai dora bishak 4000. Jita na tumi njoo tu soko agi jabchabi tumi tibi kasi chika nyoringu kabisa bonus. Chota chaga chachang kabisa mita bonus. Jitan ngan nyur 875 jitan ngan nyur 1640 eh mita bonus kabisa jatuh ngan nyur big coba barak kalau jitu jitu soko dalam jitu ngan status 74 ash embijau lenda jaga ribu ata embijau jaga ribu 12 dan 13 jitu soko yang guni aku menjaga ngan jitu 2 minutes jatuh jitu kita setai embitu tabrane aku mager te ni tak embitu tabrane kolongge na bagap get kolongge
1: eh tinge
0: dam ge kolongge
1: aja mega we bonto ni amun ne ketesi
0: jamage ke kabisa
1: eye monge na nyol imoy gandoi na teto inun ibore bi galak chego to gorun ndoe imokto yon nemye iwe iyo ne ya mama ni iye ge ay ndugu kemogye kabisa gandoi na te nemwa goraga ingwani kono mege weri oye wo no ger gara weri go go on chine timwe tayanu oga kito tengekto anai wo chi igure bi njoge ngala ngale choto kya nyinge a ja nyamwe aya tenge tana gaya asa mwe ya go nyiten suba kursa go nyiten ole le we nyonga aje itele ligu mure ni ngetele lo agi nai le gaya tenge to che bi osen ne oje kya nyinya tua ga dire ni no go kwe ni me to ge mache ya tasage ni ya yo itie bana telel go mie bwana o longe gap geno no
0: ngol miso ngol angena bagap ke te jita ge jitu soko nam jota ki nam jota kabisa ka jam lo ga jitu ndabik soko ngi nam jota ki dogo soko bitu mongi ne rebe ya ga se wesli ngol imba chunge no wesli
4: ya muna duma
0: jam ge wesli
4: kuwe ga sa duma ye mata we ne ma kuna bi ki mwana ne mana Jangan itu merah bilas, ini nama tunda. Inyali lembiga, ogi ani, ogi mengisi tuan, tuan itu bobun tuan engka, kan dia harus jadikan dia itu cuma cuaca. Oh temu juga orang, kau ini lembi, kau ini rumi, temu juga kau tu ni tu sama, sama kita cip, cuma mengapa lunne, kau yang itu cuma cuaca kita. Kalau kita jitu lama, lama kita sah nyerah mengucap, mana kita mengucap, mana orang mana, awak jitu no, nampak mana, awak ni mengucap tu kalah, ini betulnya Allah yang tahu. Tanya, tapi ada apa? Macam, no, orang kata Allah ini, okay, orang kata hari ini anda canggih, oh, jadi ni bye, oh, jadi ni asalnya tu ni lenda, tapi asalnya sah ni nai, kalau yang mungkin, alam, kalau ini Kalau itu kamu ane, mungkin Ron ane, mungkin dia, ni ada tuju macam apa, ni ada tuju macam apa, ni ada tuju tapi ada sistem. Aku ini, ni orang orang tejekan hati bangsa lah. Kita mesti kata ugun, masih tejekan kita ni macam ni, ni tejekan lagi orang ni. Itu ni yang aku tak tuju macam apa, hanya orang ini Allah mungkin mengajar hati, orang ini mengajar hati, kalau harus mengajar, barat tu tuju tua.
0: Joyce.
5: Eje goro man. Eje kata wasi tairan ni kogen. Eje. Wama amwa kiti ole yin. Baga kongo bure puanyong ki yong kayay. Obare gite. Tende tanne mingin ongde o kwa echin edai tap komuto inde. Ama amwa anyaga no le yin. Wama eba kwa ya choni toni nye. Ako chita ne mengi siya madengo. Aga wari kiyane mangale chukwa bot kires ko le yin. Uangi bako tiachu yana siko nyoko furgure nenga chwe mngalega mkambi. Bako rayas kwa nyo, chesa wela nyuma. Amuni, tepe cheru, oko imi fam, omengishe ya kwa wande mungenga iwe timini be ya yoposho ni mami. Ile si iso mngacherepi. Mama cheni tukucho, kwa wako iku chepenge kia, mama ike ngale nina o mama ke titi. Kwa iku chepenge kia tolredi, oko memi ngacherepi kutpeshyo. Man ngoti aku nanggo betis kwa kwa nyiten ni kwa gobu ti muchi buri man agibare lowa ma ayai gobu ni sa kwabita chenga cheret abare ji chela kwata geta sa kwata sa ako testa gambe si chela kwata agi chen kita na namula kwa si somo tenga cheret to kwa ni mi ma goza I cheten de kyo na mami no gerge tesa iyanne mai ge mo maru ngene iya ga tesa Poyanda nono ginye, bukona anyaga na nalei, ima nungo tiata ponyon, ibe ime nenga me mangu wakitepe nne ile jiko lei, tubu chuge ay, kosuko dito ingne. Amere kito nona ketepe, pamunga skine kakinge, anakuma songan paka ale kipa kuruwa ngicheru, ibe bituke uchandinga toge nderika matike vyo soke uchonga pesa. Po! Tinga ta besu kitalele na ekta kongo go kitinya rambe amuten goroni nyon mi mama no go gibet kongo age wekini kongo barbari go bir baise kar sa goroni nyon ko yaiwe ga pesa ko gichanga ni narabi ni kechanga janga barbari rabi ni isore mama na ta ne se age aita task kongo
0: Kongo misingo kongo misingo misingo joy singolimba kapcherire jamge bana Bruce
6: Hamke kokwang chewe het ki chen musar bwana ko yai mambut ne mo ye
0: sa ge jebe sana tu ju ja gande me ngere ti yai mo me ke jo
6: le ni ta ko an chebe ha nang ko ki ko bai bwan de ni ni yo ki ro ni bo yo ne ka hama na chebe yo se tiai ne chebe sok siasa la ni ko ya ko testa ngale ka bilano ne
0: ha ji jama ga si
6: ko ya ka pesa
0: ma ga si cho ka pesa abu tu ge jag bindi ge se te ibe ke le nang ki ko me ko tu magbar ko tu magbar so lup cho
6: yes
0: magbar ko tu mag abot ka lyang ngen mi ra bo jing kena Amu sabit no ga ngale ga mume. Ko matu ko berura gane lugo na to. Matu ko lugi na kse tan gara.
6: Korom
0: ngirin ya. Ange ga sin bwana barbari, bwana barbari.
7: Bruce, I think that good morning.
0: Good morning.
7: Amu na ron ka yo Bruce. Ya un hotel ina gara ara ne nyo no I no ni ni su ga ne. Waswahili walinena ya kwamba uchungu wa mwana auchuae ni mtasi. Hiyo bwana sokara nani kebyo sana. Itururu moe agilenye sama ngajare. Sama tano ngajare sokara nani. Mdengira mutiari wa zenu nuku wachuta kwa hemti mborowa. Kuto nosaru urishi ya gari jatu ule na kuru wa yure. Wachuta kwa enore taban. Mige hiri agina ila maana na wala kwetu uno. Hiyo abuano sawara na hiyo ni ratio jaibu kondul awara leo soa mgachere anu mandra mnawa nande lagisi lakwa to yu nipali ame anu toto anu jebile anu mandra mnawa inelgeo marakwe kogisi wara lakwe o maabu watu kuchongo hivwa hiyo abuano kanyangoro minyo nisungu kwa ngororo itabe umuombiyo ngiro ngale hiyo te si jaka aliye choche hivwa watu rito si lukui Acha gini, isogaran nampak kuat. Tuh makin jauh. Abu ngota, ngoi bagi askele kalian. Ah, ibet nampak kuat. Mau ni sikit. Anu baraya kani cemio so bos nosis. Paling turun ni, ni kuni nampak tu ni satu sah nampak emo. Asis emo, kasis yoi. Esat sah nampak emo, kelengke esat sah nampak emo. Kasis yoi. Kami nampak tu ni barang guna laku itu. Barang kuni cinta. Oh, ibar. Oh, guna laku itu. Ia agaknya nemu.
0: Ibet tabak ko mezi chenabak ko ana tarra wajama barbar monye ongol misan barbar monye marange ngage nge marange no bolim basane
8: we musak tinge
0: good morning marange
8: angetin no no nani orang mana mana albus kata kita sama ni jere. Belajar biasa nongga biasa. Nubu jila ye, betul nem ye. Agar apa biasa, kongko biasa.
0: Kongko misang marangi.
6: Thomas.
0: Yes, saya sakit Thomas. Thomas.
9: Yes, jamke Bruce.
0: Jamke Thomas.
9: Jamke. Ani Bruce. Jauh bagi tu nana kau ni nino lor, jauh berasa asa apa? Oh, mami bawa mana ni? Hanya urut nara pi lor. Nampak macam leji weri, mau leji weri. Kimu ilio, aku cebio segunung. Tiga cebio sahne virus. Kung apa di weri ye? Kau tu boyo ni kasi cebio sahne. Kau cili lagu, kau mana mesti itu? Kau kira kau jauh kau cuci bili tederu, aku ini aku tu yobiri boyo. Kau beri kau turun mual. Mau lihat apa sahaja, mami kerja ni tu esok. Mami bawa ni tu apa mukto itu kapal. Hei Rod, saya kata lagi pula aku guna tegak pilihan korang kele, kele kau mampat tinggi. Nampak ni, kau mungkin kau kuat ni pun, saya teruk. Awak lihat ni pun, tu je korang pun. Anjay lihat apa sahaja, anda jaga apa nak kita asuh. Hei Bruce, aku tu mungkin tu je mesej kongoi.
0: Kongoi, kongoi, bising, kongoi, bising. Thomas, nampak ni bawa tar. Sebab tu, Bruce lah ni, aku selalu juga meeting tu. Ko berani dengan tarian ke? Inggris itu bila nyuci ke 4000 kian sila senyawa sebuih nanti dengan betul berani. Lagi macam juga tuan kita kengkeng nyuci nanti dengan surprise.
6: Yes.
0: Meeting nyuci rapi sekian kasih gelap boda. Apa rapi sekian 150,000 kian sila. Lagi kita nanti macam kaji tak nyuci banam plus macam itu terkait isyak semua. Rapi sekian begini kita kau nego cepat kondo. Sebiji kiri juga menye gogel aljun ni kena. Sekarang ni anan bi aljun pia. Kita nanti macam yang nyuci macam itu soko. Dialog itu kan *274#.
6: Yes.
0: *274#.
6: *274. Gele nene miso kongkuni.
0: Gine mite soko bana Bruce kwa boda.
6: Yes.
0: Awuna tana ba 150,000 Kenyan shillings. So kimeji taka tu unata njuto soko ingikuni. Tiltika tishaka yengi tionege.
6: Yes.
0: It no no tika tishaka yengi. Tika tishaka somoko.
6: Tika tishaka somoko.
0: Chita nata ningerele. Ijebjebi toko mesembe tabrani.
6: Yes.
0: Awe kuru nsi mite mwa. Timeji kuna kwa boda. Ana ni meji kuna kwa jepondo.
6: Yes.
0: Mite chita nanga apolo kuna jepondo subalji kena sakanan. Waka apoko kuna mjitaka kupkar kupche jepondo jakwali piki piki tishaka yengi.

0: Any offense, kuna makosa wamefanya, walikuwa wanataka kuseek kitu inaitwa police accountability. Na kama mtu hawezi fanya kazi yake vile inafaa, yake ni kuresign. Douglas Kanja should resign with immediate effect.
1: Touch FM, to get up calling chin.
2: Tengah mana yang bahu bayi banjir ini kapcurei settlement scheme jaite bagalang manang tamani engko atene kinga tenga tutik na ba tindre thi enga county na ba nande kongo nyurchige ite toldi thi je go I gajan jagate jamjine te go number enek tingo mingi se jagate enga satana go I kosko ta ege kapit ni togi enga igorta ne go ta staying sugulu ta primary na ba tambol kondo jan sirindat no eng ministry na ba mbare enek nixon na korir ne go ma gole te sitai sergale go Kami sejen pihak agama jen ija ketika kita sekian coba bawa nanti nampak barangnya asal kamu cukup stay agak payshun kuah kau pihak alak ama enggak kain metap kei.
3: Leo tumelete title zenu ya hapa zile mashamba zingine tisa ambazo chama na mongelea kuhusu hapa tutahakikisha kuwa hizo mashamba title zake tutazipata kabla mwisho wa mwaka huu. Na nasema hivyo kwa sababu najua shamba kama ya Lichet already tumetengeneza, mambo ya survey imekuwa na legal ATC ni mambo tu ya title mbili ambazo zilikuwa zimepotea, na chief land registrar already ameniambia tunazigazette ndio tengeneze tuhakikishe kuwa mambo ya ATC tunakuja kupeana hizo titles.
1: Touch FM, to get up calling chin.
2: Kau sama senator nampak nanti Samson yang cerdik ke, mungkin coba kau untuk nampak nato ke, cetum aku sergi aku ikhik pergi ke, kau mungkin aku sergi aku asyik kau sih tiad presiden ruta, engkau ini sih terima neo nemi tercayin, kau ngalih kau masih tanah bawah cemasa, engkau untuk nampak nanti kau mahu lem. Tak kini ke bija taki jatuh mahu kasir gaya kau gaya perik coba kuram aku tinggi kita ambil isu encounter na taki jadi te million taki yang kita bisu sih tengah kasar taki ko nereki ini negi presiden yang kemana ni urut kenyata ne kamu ini agole payshie kandoi coba posisi ne kumuriti kah ini tapayshie ni ke anak kumuriti payshie ni ke atas setai kosulai presiden William Ruto.
4: Kalian million agenge ye lutsisi jendela ke bandung amanda kuraya. Ame jawab sama, kau tinggal ni lagi le. Ame ni yang kuraya, kau mami oleh tuh si tarikara buta. Saya ke jendela kuraya ni kau ku million aye, kau gibor ye tap kalian ji. Oke repit ye tap sume, oh ke apa kau? Kita ni masih nolin tu ko landa broadbase. Ame jawab sama, ke til ke bandai she, ke bawah one point three. Katika Kenya hi waktu ni kau punya lewa. Saya uru Kenya ta diwanangangana, kuleta upumfi na kuanda main President William Ruto. Hakuna rais ameenda mara moja, Uhuru alienda 10, Kibaki alienda 10, Rais William ataenda 10.
2: Kau sama kandu coba Kenya kwanza mengi coba bonchari encounter nabo kisi kotil ID asa kau sergi aku ikhiri coba kuram asa kau mahu saya kau lewen President William Ruto englewen isyat nuan mita time. Asi go testai bayi sudi kepa pandap tay engkemnya tay kamu gol le kondojin taratin dete neba presiden Faruk Kibetim kondai kie kandoi kepa chamet neba DCP dega dega syagwa nitestai ngalalu kepa perjan dite kau ma ngalajung anakku ma ngalajung engki korta neba kaki mitet neba bayi sunik kepa kuanyi ke aga keti ke kepa boda boda engponcari kau tin neba kisi.
5: Na mimi niseme tu watu hapo Ponjari, serikali uweze kuwapatia vitambulisho bila kuuliza maswali. Wale chief na DO na SEC tunawaambia vitambulisho iwe ni free, ndio Wakenya waweze kupata vitambulisho na mwisho waweze kukata kura na wafukuze wakabila waende nyumbani. Ponjari ni tutam. Nataka wakabila wasikie Nairobi. Ponjari,
6: tumekuja hapa kuchangia kina mama kwa sababu tunajua ukimsaidia mama umesaidia jamii, ukisaidia kijana umesaidia jamii. Leo kuna mtu alikuwa na shida ya deni ya bodaboda yake, leo atalipa. Iko mama alikuwa na shida ya school fees, leo atalipa. Kwa hivyo tumekuja hapa kushirikiana ili tuweze kufanya kazi pamoja. Na sisi kama jamii ya Omo Gusii, sisi hatuna ukabila. Tunakaribisha kila mtu hapa aje afanye siasa yake, lakini siasa ya matusi, siasa ya kutenganisha watu, siasa ya fitina, sisi hatutaki.
2: Kita hello ya jaza kita kini ga kaunti na tan ba kele chom ole ka gubar ga metap ke member ta bua ne bo chai ge ne ine dat kora ko ne bo ngira ten kaunti ne bo ke bai tin ke kaunti assembly ne bo kele chom mat yu kore ra agu ba ne to ma ko le banjin chergal ta kaunti ne bo kele chom rabi she ga a ba tu ge ta na tan ba ga nyoi si te social health authority sha ak NSSF ge bai tin ke a ba ka bianga ti fam enge ka sarta ne bo arawek sogol logo yu ge chai bu ge kip krui ye gon
7: Kai manu lue chutane korir kan guru techi kamiti nepa kibaitinik anan lepa in county assembly na tan pa karicho kibaitinik ap kapianga ti fam ko mache gona yamune ase kipa en panda bore ne pa galia temi hit ko ne kibaitinik choton konrekin kanu na te tap kapianga ti fam ne mbaret Nenamu, seralitza ap kaunti nata nipa karicho. Kuwa sipke agurir kopa imanet. Rira gap kibaitine gap kapianga tifa menamu nene to magwati akta kaunti nata nipa karicho. Rapise gap NSSF akyabasha. Ako to magwara kosuluta en magwati gap kibaitine huyu en kanjine tap. Collective Bargaining Agreement CPA nigisirchin akibayengay tap kibaitine Kenya Plantation and Agricultural Workers Union.
8: Ki genuine concern silo kabianga tifam. Very genuine. Oti nyoru chitane to mageri miten NSSF sha for 9 months. Koke bar chichon. Dab miten git ke legabit ko ka umbian chichon. Because kawaga agi kwa ika asit for long. Iti nye waraga kabianga tifam holidays ko maliba jine baitine. So kogi agree on some issues. Nekta kogile ekwa remittance chebosh NSF. Akwa remittance chebosh sha on time. Sima seri etiobi. Tindo CPA. Iko sainan akpig ap kapaw. Kogi anjine gele. Dab mu wakse. Kiyan agi iba ishiye.
7: Ene kasaratane. Kongangur gule tauge inwi nenyone kaset ak chikilisiet ne mache kamiti nebo ado konai ele kiboisio ito serelita ap kafina doktor ele kipkoe chora mutai rabisek ap achet chebo kenyit ap elifusiek oeng ak tiptem ak mut ak kenyit ap elifusiek oeng ak tiptem ak lo
8: kichunguzani boisiet ap rabinik ap Kericho county ak project sikikia so agone nonu komamiten kele kioe kechenge chin kichenge kityo kelelene kingekonu 7 billion e last year chebo development na kikonu 10 billion ki aitano gasit
7: ay fot kirita chefe mucho gap emet kongetene county nebo Kericho kai nenyun ko kipkero yakon
2: kongo misung kipkero yakon logo yata ka goite jeldo ko gabe mete chekai to jenge site tamaga eng nebo asboi nebo betu tabrani naga sumanu apa ne tuman malim metwa ke en tamanda nebo radio nebo touch fm amoni tago tuge taba kalenjina
1: touch fm tuge tab kalenjin John, kugalugo yugabimit in Touch FM.

0: Kinet, konyorurut kemnyaj. Aku buang ni kumnye, en kasarta brugut chen wagen. En kasarta betusip tisai ni, aku ibu kalage engak tiptim, kucabati mindet kagas rurut kiege.
1: Lugu ibek kemnyaj chon, anin guna ni. Keswe ga chon chepo araka chen yon lugu kual te mindet en kasarwechu.
0: Miten keswe ga nguche nootin, netaye ko araka WH101. Chikoro aranin misisek chekibele. Ibe kasarta nen wachsigeges, aku buang ni kumnye, en ole maoropta. Ago le miten ngwenye nitrogen, awi muche igas kinuok tipte magayeng, awi tipte maglo, ene gari tagenge. Nebo oenge ko araka WH301. Negiko lewen temik en rutik che miten barag, ago nyoru faida noo temindet. Po andako rago mnye eno le maoropta. Ole mingwe intoldorinda neba ngungunyeg, ko bo otoko mangeme mnyanuagege. Awi muche igas kinuok tipte magmut, awi sosom, ene gari tagenge.
1: Kaba tig, roptago maigenech. Kolsen en inguni agi lewen keswek che yonotin chebo araka kobun Western Sea. Agi nyoru konunotiot nebo mbolea. Inyoru rutik chemyach koboto kelchin neo nebo ibai tilyanutik kumenyoru koimut age tugul.
0: Rutechin agrodealer, agropet, distributor, tupande anan ko KV outlet age tugul ne negitenin agi teb keswotab araka WH101 ak araka WH301. Agi bwati lemiten ofa nebo mbolea chebo kiloisek angwan. Yege al keswekab Western Seed chebo kiloisek lo ak yege al chebo kiloisek taman kegonin mbolea chebo kiloisek taman chebo NBK starter. Na ile ofa initon komiten en kasarta nenwach. En tebo tagatugul ibir simet kwa namba 0705-505-505 anani yokte email kwa sales@westernseedcompany.com. Imuch kora iruteech website nebo www.westernseedcompany.com. Western Seed Company, bringing technology

0: Alright, kalle baba, ya higo uye imate. Ya higo uye imate, tida no tanebo ilda actu di langat, na nago ite, ita higo shek, sasa mokso mokcha wa tayle bo studio. Asa na loba te guru mising, kagiwe ka sigwit kata stago, mising dinge te luga abe, mechika wana isi gine sa, ento kweke terter, aga gito sigwit kata stai. Nani kibu watu gito kagobo, kibu watu na gobo, kagobo, Western Seed Company, nego leti ni guri ni alpande ki lo ishe glo ke gonin fertilizer, ki lo ishe gangwan, I alpande che Western Seed Company, ki lo ishe gata, ki lo ishe taman ke gonin keswe, ke gonin mbolea ki lo ishe taman. Ibere si mwete 0705-505-505, asi tep ngal che chang, keswe che pun Western Seed Company. Chego nyoru nengkelchin kabatik chego lse ago keswe chuko magere gage meute magere kora mnyanua gige pigos kikichop en musa aknatet nemite baraka konamke akka condition
1: ingi nilene mwana brus
0: tiongik chono mebande
1: iwendi kichagrodila aga tukula naniwetu panda shopa nanko kefe anako dispute aga tukuni jomji Kenya situ kwa itake swe kwa
0: Western Seed
1: kwa itake swe ju ago pana brus itake bebara takutumisim ite apa wake swe kati baraka WH01 agaraka WH3 101. Ini juga kita mesti berani dan tanpa ini juga kita suai juga. Kita sekarang ini mungkin kita ini gigungu naga itu mida dan engkau tak batin dia. Agi leh tamat juga suai juga. Kau ngiyal gila angwan. Gila loh. Jangan tanpa ini kita suai juga. Kegunaan boleh. Gila angwan for free. Ngiyal gila tamat ni. Kegunaan gila tamat jangan boleh. So ini leh tinggal kita ini. Rute jiran ni. Agi leh juga kita suai. Jangan tanpa standar. Agak kasih tu leh tu nuna ngiyal ngiyal bringing technology to the farmer.
0: Yes. Kita cakap kita style. Lagi ni mida nafas ni buat soko shopping 25,000 rabili cuy. Nama gila pas supermarket marketi alish. Yal chilagok tugu gya wexe school ko gebir gitok *448#
1: yes *448#
0: tigati check 19 chebo mwisho mago mitana lak agoka gimagele chine ge yalisha konge 10 subu ya goto misigi itil gita tigati tagenge gogo ni 25,000 chebo shopping ko gebir *448#
1: yes *448#
0: tile kwenu tab 20 akta di shilling ogi sikye *448# ogi sikye yagas well done nga apket well done
1: well done nga apket
0: Chutun soko kwa kimo onkele nchi miti kati shekche miu agotom kwa manda chuti kati tagenge kwa gebe *448#
1: *448#
0: sibiti inyoru chige inyoru shopping chabwa 25,000 kinde unsi meti wakange *448#
1: *448#
0: agi sikye ye gita seta agegas arab teta
1: jamge bana wangombe
2: jamge dimo nabi Bruce
1: jamge
2: Iye wongo imure njuga besa koi buaita tutiye nenyolu. Koma jage mwage le koge taga anunga lega apkun. Koma mi faitane kune kogi bororiye tap kole njin anga jere nikitinye kofresko nguri nyo. Koma jage som tukinda murgo men. kosowe kunti kabisa amune je nguni ko bik che tage mustoti kimache tutam ngot ko tesa kasit kouni ko tesetai en olimpo mapi kokesoitate amache ole ibichue Kenya Kwanza matkiywei okwe kotinye manifesto nongololen kikoyai kasit president abakai bichon konyokochubis kokobore twoe koba kinongen agenge en emoni komami mukenya neberber iniker akobo ng'alekab ousin nekit kila consistency en Kenya ni kokikotech arap Ruto korik yani nemi manifesto nekeng'ololen kiywei chito newendote buch ak propaganda kwani bichu bo Kenya chutere kok maisha nilele mong'omen iman amache kitonosi akot banan kokibore moe konyori kati tikir konyo tikir akora bokan korkubore imeni kwendi kora kwa jaman no arabunu nekong'alalda kole betunoto kokipisi kiboisiei kitesetai agenda nebo president kongosije kong'ololien yu ngong'alal alakini matongoike echek chekokiter ongibarte ngorom mieindo oyebindo ki bororietab kolenjin ketai bichu asikosich rais eleoldoen manifesto nekikotekelesan en emetab Kenya ne ngwo western kong'ololen manifesto ak boisiet nekiyai kwo olimpo Nyanza kong'ololen boisiet nekiyai nibuchwei timonobi brus kongo en kondoikab Narok ini tom keker kuns kabisa chongobore ne kobit en tikir alakini kileini tolalain akine achin kasit biik bakai chewirtote tiakas amache awek kongoi patrick deputy governor women rep MPsiek ongenam kalyet ak ongikimit asikesikitekelesan manifesto chebo rais chekiboisiewech koib tutam en tai yun nibuch makiorokenchini en ng'echerani kiorokenchini kolyan okikeyai kasit mi lamisiek miten nee ng'alekab tuinini nyon nguni ot kou ang'ata kotesetai ketekchin soket chepyosok en yu nebo national government kiywei nee anyo biowandai tarikit 22 kobwone ak MP nebo koroni ang'ata barikoi ibwech transformaisiek kimoche koletyen koret kiywei nee ondolele nyonere kati ang'ata ile makiywei abore kibookchini kong'alal ak kebire ut korbore wendi komakinai ile kibire kura kongoi murenju
0: Hongoi, hongoi mising, hongoi mising arap teta. Chine ke chutu soko na mchini on sige mwongele nene isibu. Mm-hmm. Matian, mwati chutu soko, eh ninguni. Magerere, mwati go, magerere?
2: Chamke, chamke, mwana brusa tige.
1: Chamke.
2: Chamke. Hongoi kabisa ena kaas nekora anyoru wakane, ako watu wana arap teta, ako waki onjine kabisa. Daki kiku itosi ya legia itosi ya sachu, keto cheki tukul yon kaite, ako ngalal cheki, ako tarakuwa, ina ele tokinige, alage na ele tokinige. Nebo aeng ng'alechu eb kunisimi ko kunisimi chu komong'ete buch bwana Bruce Atinge kunisimi chu kong'ete kandoindet nemi kandoinatet ak kandoindet nemoche kandoinatet chobe chemiten ng'echerok ako chobe chemokyingee ng'echeret especially ko chito non kakolusen ground komatevelopen en raya konoto kora nechobe ground ako nin akine kochobe ground kole sikechop ground kosikor kamwa tukuk chemayai weri yuton any koron komoche keribkee kokiechek yani kokiechek birikab kura chekikuren mokorek koyoche komotokoboisien en bichu kwalech asikewokyoten akeyate tukuk chemokororon oroktoen komet ele kokanyo chito nekekuren Matiang'i chito netala chito nemotowire ot president nebo Republic of Kenya chito nenyokong'olole ng'alek tuten ak kwo anyway ngewirin ako meyachoto kokalya amache chitugul nekanyo pomet anan nekowo elekowo kechopchi kong'alal chechiket ak ibakach ak kwo so kandoichu matoibwech beek matoibwech sitimok matochobwech barabarok komatito alate ptoik ala matito alate kwanet ala matito alate biik konyokowirat biik kandoik chetrobeleni konyokwoldo manifesto chechwak ak koba ako kingen kele tutam en William kimokyinigee William kwo counties alak ak kwalda manifesto kotindoekee tukuk chekikoyai William kikoyai William ng'alekab housing kikosir William konetik en Kenya misima kosir asikarik kikoyai William tukuk chechang chetindoengee chemuche kosomen kura ako ngen biik chemoetevelopment kole kiyaichwokchu anibuch ineiwei obakakte ng'alechu oloti biik kandoik koyome otinye kiraon amun mowochin raia development komatoboisien obakakten ak onai olobendi ka 2020 ako makirirtoen kandoik chemiten barak yun kirirtoen kandoik chekitinye kiraon ru choto cheyoe ng'alekab kunisim moyoeab biik chemiten barak anibuch ine bwana Bruce kiskotemirabamogo chebocho karabiik kwo olimbo gaa ak koron keyaite
0: hongoi hongoi hongoi mising hongoi mising makerere Tinget mi bi kabisa yani chekoger en soko cheka chut kongeten soko pik cheka chut kabisa soko kongeten ago pichu ka chut soko go pik chota cheka ko tiem ago tom go nyorgi ko jingele ka to mi chut soko eyo go mati chut ko jingele ga chut ga nyorgi mati chut ko ra ka gi ko ntiga ti shek 52 4000 ko ri da tem chu ga go chut soko kongeten ago tom go nyorgi ko ga bri tok star 274
1: 274
0: Yes, Gloria, Gloria, Kenyoru tokens, Gloria 0716193 Mwisho Pongesi, Dan Kenyoru gara tokens 42, Agere Simon Kenyoru tokens nebo silingishaga ta 548, Ago agere gago manda tiketit netai no, gimi tiketit number 3, oye mayani toko agere chokto, gimi tiketit number 3, chitane gago nyur tiketit number 3, gebure Dorcas Kirui, gago nyur chige 4000 and Jachi Keta, I'll get a meeting at number 5. I got Chang tokens, Kabisa, and upon us, any good star.
1: 274 hash.
0: Star 274
1: hash.
0: I'm at Mutu out of charter 51. I check out meter soko. I'm going to get this check 46. I'm going to star 274 hash.
1: Yes, star 274 hash.
0: To soko, CBT, Siki. I got second name, Makono.
2: Whoa, Makono. Hey, kukikebuwa ntuku yulu, chorweta William kapsa, kumye. Lakini, kwa chichi kutuku wangu machi kubirikea gilie, nile, wawu wangu mnya William kukit. Kuna nile, wawu kamanta. Amumi kine kutii nyugonye, kutii ngaliyota ap, robi indika ap Kenya, kwa lukubi indi chita agengen, anibibichuwa. Akwara wakini, kwa kuni manga chipu ustokwe, kwa nai kurika laisen, kurika rete mbule, oe, wakara amua, ntaturki, mwisho kura isi, nika amua. Onye wari itkora aso manolo ba umoga ni gora William Chichi. Ewo ga bu Chichi gora abu toki ge tuku ke ga changa enyu. Ako te ba ngale. Ngale ke ga go ku go jam ge te bo ingora. Bu ba te bu ge te bo ingora ge le ni ngoya e bichu ga le chungu bo ngo no te ge bichu ga to go ti bu. Kito go ti ut kalun. Kito go ti go rigat. Kito go ti bichu ingo ogo se bona. Aru mile ari bare eje go ai tu ye. Eje go lia. Ani ayi ni mure ju yanga teba ani checho kibo ngwa ni go wage che au wage che gi ni go segel ogitinya age che tuyo ten ogitinya gora e winne nanu maganu men kagita nga te bi gitu ko ge stage go batti mi ni kagita nga te bi gitu ten ni amun de bare ige entu ku bron ige le so mane ni agi ne te go tu ku ra te sta e no ta ko ge te ge gala le tu ku choto ko cha go bo tu ti ke bo ge na bi Ako chan, inge nile, apa kwa rake mwawo kruz, kwenye wa kutuwe, ara mwawo iku gitu ndo oji, kini ngu nosto chito, kini ngu nosto chito, kwebe ndi sukui, anako langat. Kupa kini chen, jijo, kwa kwa kwa kwa kwa nina ke ngolo kiyele, au iku toso gari, au ke ngolo kiyele kiyele kwa hini mene ena lechu, yeke ku, iku chito nika kaku ton, lewe wanga liyan, ako kwa retuwa iki onji, ake, Yo tara hongi lego to bangale chubo chidi o mo to ko u aba ho te cha mugo ga ga lage ke che ko chob ngale gi ni gutu ko mu isu ko ga kito yu ara ile ka ki ta ga te ki chubi nge ga sno ge lego ko ibe ga ska ba nai mu ni ge lego ko ni ba u ni ba mo nge nya ke nyo ga aisha chumo ke le ba ga ko ge ga te mu o te ni ni le mu te ga limburi ke le ba ga ko Kebu anege minuwa likati kachakwa. Kele baka okuwa. Mohamed Ali. Chwa kwa example. Kiba tubu kimi. Niba mwisho kwa gitiyo. Akiba kaya kwa gitiyo ni mikuwa kwa.
3: Bagi bunga nak magi yang gigi tuni nunggu gini, kalau gigi ini asal orang yang dendam lagi lagi cie nunggu lah, yang kaki awak melang, pemandu bi, amagi magi yang gigi, anggur cipta nunggu kuah, kita bawa tahu itu, mungkin apa sih begini, jiwa William monye, aku kotor guna cari guna literan, aku ngalai lagi cura bunganji ngalai cikaror, guru ngalai cut, ingat lagu tek, cici tas kora, nunggu baru nyuruh guna, kilian, picu, terus konfident, sugi dia tu bulan bi. Kaya kutu benga jare tuniam, yumi timimbi amagiru kuzibichi, kilenye vichu, au kiki aichano. Mbile sile mbile umani ya ngaleke changita yu. Kwa ya chek, analis, liche kage ya isi ya sasiba kasar, kifu wini to ngaleke yu, yonka kwa ngalali vichu kubuchu, mbukura ya takpi, akitoko tigibari ohunko kichu, umgrubi kiwini ohunko kwa kichu wa. Baigeri, kanulso, wechitano kwa kumunyone nyu, Engalale ni neta uzi ya chorwa na melu de kubi optoe kenga lo laga lo nzukunyule ko ba mogi tinyibi engo ta kwelenji le timi niyon ba William le mogi tinyibi ke isi bi yonga manda le bi yani kitio le bi ke kitinda yi ko to to kitibare ba rike niwe le na let niwe kibe gara ngere niwe ya niwe ngere ta ne o ga ichunde bi ko ba ko ngala jije ngale te chanwe chichi tuku no baro giro le Aku bonyo bor, cici an, maci cici nak utung tu, unless kita tu mubi oktan tu kasi timi. Tapi aku nak sibi apa alang alang sibi cacing, alang alang saya kapsa elok ngan lalto, tu ke gumi, aku takkan tu mubi shoot, tu gumi baru turu soi. Kau ngan leh ni juga kau leh, aku tu jual lagi tu, kau jual lagi ni, ni. Kau ngan leh ni siapa tak hobi mana soalan, asyuru ada gapka itu tadi, umburun buat. That is the problem, lagi tu leh ni baga tadi. Kota kwenye leaders chichok chubago lenji kwenye MCA kebuan MP kebuan women reps kebuan governor kebuan senator kebuan bige nyuchika kwa changa enyu tachonga mwa anguro strategy nyo chiki wikwiko kwa asuko kwenye ibura enzori tuyelero kali asuki burbuch aki tabe nigenyu aki chamocha migenyu aki ngaloli buche nyuche malikuli amogigere wara fighter Ya, ni apa yang kau tunjuk ni? Kau aje bergerak ini, dia sungguhkan gua nanti ini. Alam ngomong gantang kau nyukup cici jamai tak ya? Muka review.
0: Angkoi missing wesley rap cerio tinggal selamat kita serta agere meet kita di sektor moga mandak agere pa agere nyoru 4000 tinggal kita icut susu kongeng 10 agu tu missing cegi agere cah ambic cah anggo sih paga tokens kait peak 151 cah agi kereta agu water week cah anggo lagi and so ko. Tago meet kita di sektor 26 agu ingune.
1: Yes.
0: Amanda tigadishak 25. Mm-hmm. Tutun soko agitil kitu tigadit tagenge. Big chaka igar tasang rawi kitul tigadishak usira genge.
1: Mhm.
0: *274#.
1: Yes, *274#.
0: *274#.
1: Mhm.
0: Tutun soko?
1: Yes, tutun soko mbetu tabrani.
0: Tiliga tete tutun soko, tiliga tsibiti siki *274#.
1: *274#.
0: Asibiti siki hoge altigati tagenge goni nafas. Thomas, sengwe tabsulwe Thomas.
1: Thomas, sengwe tabsulwe.
4: Yes. Jamge Damga itu mana guna Bruce?
1: Damga itu mana?
4: Kamu ni, kamu na, eh, sama juga aku gunggu yang kasih gunggu ni negara orang. Kamu ni terus lekas aku nambil, aku gunggu ni, aku gunggu yang apa sah? Jangan gunggu ni gigi aku kau ini, kuni sembi cukup tu ni, kuni sembi cukup ini. Kau jadi gigi tu ni, ini kandung ini tu, ni, nampuji kau masa buat tu nengah, ageng kau guna, kunta muka sah apa sah kau ini, kau ini mana ini ya? Tapi yang kau orang ini naik le. Jikangalan kumi laku yang cinta aru, jikangalan kau tumi itu ni, tumi bawa dia cinta aju, laku tumi bi kita aru, kabin. Tetapi untuk itu, kau ni ini urian ni, ini ini me, agapar aku ibu ni ni, aku ni sulit nyabil. Nampoi, ini mungkin pas lah, tapi itu aku orang ni pada kerja usibu korat tinggi, tu usibu kau tu ini ala isibin. Lagi nanti macam ni, aku kau tu ini kabin. Ni baka asyik ni, ni orang marah kita kau ni bawa me kui matiang. Kuki jauh agi letu tap, lagi ni skoi. Ia mereka korang agi jaga agen agi lepas kaju ni ni tinggal aje entar ni. Agi semua muka korang agi leh, kaki jauh ini orang ni. Kau tengah lekuk. Biar guru bisa kim cium ok dewi cerawi ini. Kau jumpo. Oh iya kita agaknya kau jauh lejar biju ini. Kau udah pergi. Kau gawa agen, kau lekawa agen korang. So mana korang biju ini agi lepas ini jauh ni. Lagi kita agaknya ini dekat. Lagi ni kimi biki gawa mereka agen agaknya kau. Lagi mawa agen, lagi kita agi guru tu. Kau ni nampi kan? Bumi kau tergila mahal dia kita kau tanya kacau kau. Awak bawa orang ala ala kita kau pada jadi sahur itu apa? Kau mahu beres dia korai kwa manda ulimba mwen Kenya uli kwa kia sarvichu kwa rukumi kisi president kwa rangi mucho kwa rasi kwa wake president kwa rangi kwa rangi kwa kwa kwa kwa eche eche kwa nanyo dumin nanyo lakweti kwa nanyo yana ungira dumin kwa paru swa mucho kia kuche mingine ke o nanyo une kapilakane newo che kapilakane taa kumanganya nyi president kwa yoko mwa kichu kule amache inge jerane kuna kuna kuna kwa tarata kuna kwa kina kara arana wato kia mwagumai kebe tuu usimit kwa hiyo ni kini mami kini po yere takuruwa yere limpa yere mapeo mwagu mbika chakne mwagu checho kiri yete ni kukuli tini kwa ondoi ako paane save law kwa mi Amerika kwa paache choke tesele ito shu nga mamae kuchopi chuto kwa rao pichito kwa rao kukime kitu ni kwa hiyo kupanonso siki kwa wasi mnyambili ako ono atibi ila paane ikusubito kupare kiche kambu toku lio kwa ntam awo ila mwai ila watam kwa kap kibiri kimo wa ima na kap kwa kwa jilile kap ni tawi iri mwisho ee vangi ee ino kima yue kwa mwale ndi utwede kukwono ee kukara ara kapisa wakini mwakini president kutoko chengi ndidi nyoro kara kap kukwari kiketi ndidi nyoro kumiko mwasi ako miko mwasi malalang ama kaitit kwa mwale president jita chengi jita kicho kwa mwune kina ta nikisip kwa mwute mwune kenya akwal dengo tatu kwa nangu kwe kukiti ndidi nyoro ni tapu mwakuse iwe kutidi nyoro ni kap jita ni mnyewara chukwaro kucha mwunila mwune kenya kwa maale bruza kutumo nikizu kiberu rako aketa kiyo lomba sana kwa rabi ii nani yendiru enchaya kapla kwa tafsu kutu nero etu nami ya kongo
0: ongoi kwa ndapcheska
1: na basa unek
2: kwa bruza tinga jamge tinga ta bruza
1: jamge kwa ndapcheska
2: kongo ya nabasa niko ajuru kiyo kinyo kiko nilata kwa bome sinyo kitoche kukiyo kini barcho kia kenge ni kitoche na saiti kuki barcho kwa machane kwa mwane kuhuni yang kau juga tu indek kau ni kau ni tu kau kacau kau ni kau ini nani ni kau kau ni mati ang ni kau ni tu kau pakai kau ngalang ngalai kiri kau tuai kau kau ramu kati bang ngalio ni kau kau ni mana pota pota ni mama boka kau tu ngalor lagi ni ni kau kau itu arabi ni kau itu arabi ni lain ni kau itu bawa met ni kau lagi kiri kiri oh pakai kau kau ni ni presiden ni ni kau ni kap Kenya ngalai kau kuns kuns kau ramu kau jadi tuai ke kere ni ene limba kisungo ibarge bi kere ni liye bi tigiro le rege na kito ko tur ko tetai kito ya bingo ya ta ko menu tuche no na ga ta ko lo mo murwa tigi tergi 21 o ta ga ta kwa no so uri ta ne su ko bet ki ne ya bi chu ko mo nganya nguno no ko ki ne ga ga ga ta kwa bru ta tinge ko ke wa ga ga ta kwa ko no mo mo nganya ko te ne ta ko le le no ge ri ba ko ga ta kwa eno li ne nyu ngalo la ni rete te ne ni o nda o nja men ne ko ma rete te ne no ba e meta ka ja no to ko le bru to ko mo ana ko le chi to ko no ga ni we ile o ta chi ne su cha mo na ga le ko ko na ba si yo we mo ti ne tu na la ge o we nya nda o u li bo tu lu e ti ke to ja na ga ne mo ga ni ti nya ga u li ta ne ka ga ki ta na nya na ge mo en ga ka mo gra chu o go ta mo gra ti cha ma ti ko mi ne ba ti ti pi cha ma ta ju ti e mo me ti ko mi te no no ta no wa me ti ga ri to ko ko wor mwa gele chi to gut ko ta ji ka ni ko ngala gi ti to ngale ki ge ok tu ngura ja ti na le wi ngura ja ko to ka me ma ti we tu ye ta ni ko ma ti we ke ni i jam ne ngu mi si we ni tu ye ta ge ko ti ge ro ko ma me ge ne to ti wa ji ni du ko ma ti we tu ye o ka ndo i ga ko ndo i cho ndo le ku zi ba ni ki ka sili nya bi le sili ngana le ndi ru i ka bi ri tu ko nya ge ni to ko to ki ge ne ji to ai ga se cha ga ma che ko so bi ndo ko lo ko ri lo ne te ja ga mu ko me ma wa nda ko mwa kityo ni sauri ta ne ba ko e ba ne ni chechu buwa pa kwa nge kichu kwa ndo wei tukul janu mi nge chero kwa ndo tebo atosi o na ule mi ne te lili ne mwache kwa tebo na me ae gati kwa na mandas hige mwa wei cheta ule ti lenje kutku mwago mwache ile na o ndo yero wei kate mwa u mwa ule reji ile na ne kisi kwa mwa nga le kongoi kukula mwa tafya kata ule tamo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa
2: kwa
1: kwa
2: iye we gabunwa ini ono anyo no tel ni ranga yan we nagaran we le bare besenda we ni wanya macho ma swi e o ginye on ba ma bata gi u tinge to bru re mo no uri uri uri re ya cho no tanga ti emin ti se chuwa ma cha ma gi ta ge ama gi go sibi education bi chi cho special bi chi cho ki bagu ti ma ma ga go ba bi ke so ma president ni se ti chu so ma president go ma tiangi ginya ga ba ka sha kwa indi nyoro go mi wara gi ni president ni nyone ke o mi ga lo ntaje ne age bwa ra se buna mi zubuna ne la ne go sisti ko mutko ga bwa bidi cho ko na mo ingo nyu matyang bo mi ni ngo bare tege nya na tuta tuta tuta o no otra di ni matyang ti ti ko ke gre ne so na ugir ge nyita ge ami ni ke tinya matyang ko ti ana go ga ne amo approach na ko ngolol je bo me ke go no grabin kanerai kabisa motuno nenge bolu turutuno nenge bolu kitabaru tumu parune no tomo yeredi kai ku MC aga atimanten oni raya ku umege kuno angalia sasa ulugo ben ivo ni lulunga wo 1 million ko bar narok 1 million ulimba dulel inyo ngi age ni ano ngaja kwani ono tarigi 21 ulari ishe subhanu ulugo tutam obaga imali ko ba kuzizi gata ni nyura bini ku jondo kwana boda boda banga na kino ko soga sana muo tuma zo zabini this is ni ni wakati wa election nipo hatari hivi ni ya kutosha kivana rbi grafi ni kwa kwa namu kuruote kusuki namu kwa namu sota sala para yaani oje kitiaja ni blada ki sabu kubu nguwere tembara omu ya nojunda rabi ni kike katam tuke kubu nguwere para wako wapare tutam tutam wapare vina ngale kero alkalawu kiri kubri tono kuru hatu nyo jita paa toze neno alkalawu kunyo uru ni mkowe kwa paa kwa tare ni kabili oka hake la tuku kipo kwangu kela paka nko mio ee chirek nyo ya la kushet te atatu tatu inyo kela kasi ishet Mami kini mau kita bawa lagi, apa kerja si saya kita mau kira ini tunggu ni dia puno. Orang orang awak yang di, orang jundi di kau buat. So kerja kau itu nanya orang bawa mesti coba tinggal tay kerja kau. Lagi mesti yang dia lagi dia nak ura. Ia mau baru tu, mau baru tu, kau mau baru tu. Orang orang itu di kau buat itu. Maka itu kasar tanya orang lagi itu tan. Baru dia puno manifest baru itu tan. Orang mesti tan minatan. Guna kat itu ada tiangwar, ini nama siapa coba yudi. Orang baru yang lawan jundi manifest baru tan. Gune coba kita na, gune coba boleh, gune coba ceriusu. Omi kata manifest orang macam apa? Hari ni kerja barang, eh kata kamu cegi lagi 24 jam. Kan ini nyuruh kita umur itu kita mungkin lihat, kau boleh borat tu kalau muncir cegi kamu 24 jam. Apa kita ini orang tutam. Okey cegi kamu pak kalau dia kau je kegeli. Tapi kerana dia logo yang tuan, mungkin muka dia mana tu ni? Amai buat dia logo kau ni naya kasar cepat.
0: Onggoi missing barang, onggoi missing kan? Pik tu kalau cegah aku sikit. Masih kan mandarin sekarang dah sila tu cina baga asid kasid kemudian ki agak cukup nampi, hutkai tu betul nampak orang kimi tenag CEO nampati port will mutai, engkau lalai engkau lagi reforms,
1: engkau lalai lagi reforms.
0: So cakap lagi sekarang betul kita bagai engkau NP2 nampak orang asal dia wajib munggu.

0: Nini yoyozing, tena nagara arangut missing. This song is very serious. Si mchezo, mamchezo yeto se nyega ngalale na ituku kimi. Ago tuku kinyalu genai maunota ninye sana sana. Kinga lolchini Gen Z yo sinye gora. Gen Z, ang millennials, chebado muko singo. Maunota ninye, weka dunga. Yonigere ili machutege. Red flags. Ele mwa ito Gen Z kule ne red flags. Maunota ninye, red flags. Kotuku kikere ili machutege. Yonigere ili machutege. Kibire mat kolo. Maunota ninye, kama engiani wachana nayo. Amuna, tayuna kumaraisi. Manite bia ile nen pako gaiga itu tayuna. Kagile ine, kale, mite na nikichamge tenigele, kila mtoto uja na sani yake. Kale yoyo zingma mite sani neitiyu. Kale nyone poch, asinyori rietuwa, paitenda nitu. Karunge nyoru, nike kwangile gele gawa, nike kwamne. Juwa uku weka dunga, amungi ili ananinye. Urgitio uju ukajiwachilia kigere red flags tuko lakini kiga nyi password si moise lakini au kutaka kujua kimi tene lakini kime macho ogo tene kime goso ogo tuku kegimu au weka dunga kole merashen sikarone pia same baka chepo biriti sabende mungu ni kukoro mnea inge ngu unata nisa kuchepe sogo ngen iki leka chepe sogo sinye nota ngine kige mwagi kige mwagi la betu kungo tirasha niwe kote asipi itapote kitio asika nchitoko manda asikurika wege inye isoame kongete mbiriti paka tukul mpaka kila kitu pete respect ako beto kutukabure tinota nemye amune en pressure kaya eti pressure chita genge kiri na ile yonga eti pressure chita genge ensa bet kuhu ini ama miko apure nemye usinye magi burugo mnye ngutko eti pressure chita genge ngutko eti pressure chabio sete amuizika vizuri ngutko eti pressure po yote negen mo burugo mnye lakini ngena mge age toaret kego olega mutita kusabit lakini muna saidiana ni mzuri so kwa lakini ini advice ni watu wadogo weka dunga kule ngutko menge nore nywa weka dunga ngutko menge mbagule yue ngutko menge mbagule yueki amune why weka dunga menge nilevano nilenji neko ningebaga askoro kolenji nacha kipendi mati magengi kakati nako madhe koko kira moche ngalechu kule madhe ya katen ilenji sawa koni ningebaga kule acha kipendi tulia ninye nitakupanga landu kulikote sitago wendi sabetu nisiru nene uko na watoto wawili kibare taile ogo ingele yaani sikago logo kisomo kop itu iyan chikabu wakitio kwa hiyo acha yangu unata mami na mnaye ninye wagogi tende idunga mapema sana isi bibirimad kolo chamge amos kubole ene limbo ngap kweno limbo koru farm chamge amos kalo tuko pamoja asante sana amune jorono chandugul une gore tu amos lene bichon igatua ngabisa olimbo kunyako sinyi igatua njona entuge kwa ni wama njamwange na msimu ni 1, 2, 3 tuone itoko na mnagani Touch FM hello
1: jamge asila
0: acha magene tiani ya mune
1: ami yuwal kata amune agete siyetu
0: asila iko pa walene ole mite
1: mati nye ngalo liye jemoru kata wendo
0: well done kongo itupche
1: kongo kata asila na angetru wa isi tangi angi
0: hey
1: na taure go ui in rono chone jongre
0: yes
1: agli je tangi ne akpe na tenu lomba tumai ne nyo ni langa tenu lomba se koro ili asma taj ili asma arna nyakal paro di ma uti nangi ne ko linsu eriye marin war akpa anga na ate sakar api zaharo ne akko irta angi ne gile gile zine tenu lomba kora
0: yes
1: o tu irta ne gile lena tenu lomba oldo nyaro
0: yes
1: akko tu irta angi ne gile tiro baro ne
0: kongoi
1: agi ilari aram na ona Akpi kamu lihat jemuru tu lini aja lah.
0: Ilen jenah Weldon.
1: Oleh kau tes dah, biar boleh isi. Weldon muda lihat jemuru nak aku tu. Kau biar.
0: Kongo tu pujat asante sana. Thank you very much. Touch of Melo.
2: Touch of Melo.
0: Yes.
2: Kamu aja lah.
0: Bye bye. Ya tiamu ne.
2: Ada mana aja lah.
0: Lama yang mana ulah ni mi.
2: Kamu aja kabisa ulah si lato mina lengo.
0: Ini. Kata apa aku kau lagi alia?
2: Wang gak ide guna, gak ide gu.
0: Ayo kau apa gu mana? Kenapa lal muda? Ingin ini tu gu kaya asinnya.
2: Nang lal muda kau bisa wan ogo kondisi rodo bagaimana itu?
0: Kaga sal film mo? Iya raja.
2: Kamu
0: aja mau apa gu? Kamu cale film mo? Alo gara gak macam lal gu kipet sniper. Lakini alo gu film mo nengora.
2: Eh, ane ane orang China jezi, mana agak ni macam cerita gitu.
0: Lepas tengah film.
2: Kalau dia orang tu snapa je, benda ni je anak bahasa ni, mana tu mai ni agak ni, ni tu nak bahasa teringnya. Ni aku terasa agak bahasa terangan ni, ni jua ni bahasa teringnya. Ani ini aku erat, soalnya tu jadi dominasi le, langat je mesti le. Aku tu ni je.
0: Ini je ni.
2: Ah, lagi ni baru baca je, tengah aja lah. Bila mohon anda saksi lagi ni.
0: Kongga film, pamo jazai di touch familau.
1: Chamge
0: Arab langa.
1: Iya,
0: ini mohon, ini mohon bawa nampi gua juga orang ini. Kangen tu kaya,
1: Kanam
0: jingwe ni ne aku tak ingin angkat bisa.
1: Aku mesti kau yok tu orang.
0: Ah, rai si kau yok tu.
1: Kanam jingwe ni ne kau nak tak kau
0: ni? Ayah kerja enggak sih, tu leh nak Arab lagi.
1: Rai lah, tuh itu yang moga di mat, tuh itu yang kita sih.
0: Kongko ini paman mati tu aku bisa.
1: Okar na nyobi jorwan, jorwan di.
0: Paman, ini miki nasi racarwan di tu.
1: Oder aku ada ni urusan ini, kumpul lada gini, warga lagi ni apa leh aja.
0: Kalau mana deh lo?
1: Awak bye macam mana lo?
0: Enggak bye, kau bisa?
1: Eh, ah, kita macam ni jangan aja ambil.
0: Awak macam ni ke bye?
1: Eh, aja mau tak kan? Kau tuh ni?
0: Eh, kau nata na?
1: Kita bye kita bicara sila.
0: Yeah, yeah.
1: Kalau nama nak kau, yang kau lepas tu lah aja.
0: Ui, tu gas, emma.
1: Lagi kalau kita ni kat ni kita all lagi macam
0: mana? Unah tani, eh unah tani ni elang ya?
1: Allo, tiada juga macam mana? Lagi kalau gengnya virity, aduh juga virity di sini.
0: Ni bawa tangan ni ni meeting tak kau ni kau tuan kan? Bagai saja, aja me bawa tangan ni aku apa mutu kau tak kuen ni kan?
1: Koi kau tak ada tiada
0: mana? Aja tak ada tiada saja ni lagi kalau kau mau bikin muat ni, laki ni ayah.
1: Ayah ni tak kau tak kau tak kau tak. Apa mari agaknya? Adi mau mari yuk.
0: Nampak guru kita ni bye bye.
1: Eh agi ni. Lelai jat. Apa tu monan deh kan mon? Agi kuri je. Jadi tu.
0: Kongoi.
1: Tangan betul tu aku juga agi.
0: Kongoi.
1: Agi ni si lagi lah. Bau dia nanti. Coba elder lagi aku tu dia tu kiri dia. Agi pun dia macam ni.
0: Kongoi ya. Kongoi langga.
1: Agi ada apa lagi? Jadi amat dia tu ni. Alo, amnya aja ni, begitu. Okay, begitu.
0: Okay, cuma kabelat kongoi.
1: Sila.
0: Santi. Thank you. Jango janga. Eh, kongoi itu aja familo.
1: Hello.
0: Yes.
1: Ia muna sila.
0: Ia lebay bay. Nanti ani muna ni.
1: Aja bay. Ia kami tanah merah. Ia lagi mabir pun doa no. Okay ni.
0: Mabir mana tu sabko?
1: Ia mabir. Mabir tu.
0: Aiyah, kongoi. Ma kongoi yang nyamuk lagi tu ye.
1: Kongko aku ada tiada tanya dalam tu lagi dia kuka di sini engkau apa rasa sih?
0: Kongko kibe.
1: Kaya ni dah, sama kibir baju tu kecuali sih lah. Nah kibir aku kalau tengah surah, endok poiso, kata tuan muda, asipan muda, asip cawer jenazah nebar nak tandrone gemang muara, organik selengat. Tapi cawat tu jambo sel sevan, asam manju jambo sulile, jemit je, jemit beli je. Kau ni kata sulile, sulile, asip cawang agro tu. Kali ni guru setiap orang kebetul kasih tu.
0: Kongko.
1: Kebetul juga orang yang berumur orang jawab cuma tujuan yang kita tuai. Tapi kalau cara, pasti itu aje yang dikehendaki lah.
0: Kongko.
1: Kamu kau kata ini, kebetul tu tujuan ibu ni kata sah. Alah, uang dah masuk tu, aduh dia berhati nak kau sila. Asi ijaya tu juga kata.
0: Mana?
1: Tujuan kamu apa mana kata?
0: Agak mana?
1: Karena kata sah, tapi ni le, kongko kita mungkin juga sila.
0: Kongko ya tu je.
1: Bukan
0: kata, kalau dia baca ramai nanti, baca tu
1: selain
0: dari nama itu sila. Enak ini
1: ada
0: yang kaca makan gonggoi. Tapi kata saya, ada orang yang pernah lari bukan cari buna gitu. Gonggoi, nampak mana? Gonggoi kata. Asante sana, gonggoi. Thank you very much. Jangan namjini atau gonggoi. Tapi website itu kujatuh ni itu kau nama gani yang orang nota negara orang tu missing. Kau sana mungkin tak yang tu kirudi, ini amatin sokoni, ama unalengin tesetane. 10 30 shillings sinye alise koti alise leo leo leo leo leo 10 30 shillings kiwe sendai go se tu tenje mitenta

Alright, kasi ni nung wicho ko na lemi, hame jai baro ini sko bida taji ni bedu tabra ni no tani babi tu tabe kwen gasi ni batari gita mana sisit. Ara wet no tani ba sisit kanyi tabel wicho ka eng gatip te maglo eng gatip te no tani ba gatoro re ta galasune tu la tenye kama une ta leke tende ka sata ne kararan omi te ko bata shilangu ni gitu ya tu aize kila rapsere mas ko bida kete sai. Eng te tu te no tani ba gatoro re ta galasune ko ngete ke enguni awo e kot cheje. Sai sisi itu nonton babi itu lah. So kami nunggu itu kalau lemi asal babi itu. Ita betapa anda beri doh kibiru lagi yang kibagi yang agi nyuruh barang itu nonton babi cergai agi lah suju hoba nenyom betul tabrani. Kodom agi tersai kau seni nyuruh kau jamu agi sah asal babi kita setai ngoret negararan. Kamu tanya nyuruh suju hoba agi baca yang mengingkap kura kibu gun gongko yang mungkin ri betong ngetegai betul tabamut. Aku betul tabrani kai mutu ekor agut ketu ye kau bata kau seni nyuruh. Ara jawaban yang nyawa kita yang kami ini tapkei, suka bidit tapi ko bahate je. Yang ini nama itu tu tanya ko kaget sunat ko anggo ko perlu reting jaga tu gol. Tetu tanya ni betul tabrani. Yang ini yang sabit tap jaga tu gol ruta jijak kemian dos cemi tu kori kan aku cemis betali sih. Igu itu si muanin dan ko saya jaga tu gol. Inya ko pun kerati buk jadi tu muda yang kita buntu ayat parag. Asuka bidit ko nyawa suka sabit jaga tu gol. Yang ini yang lagi tori anda nyawa. Mi tapi ke bunyi bunyi ko sabit. Enggor aga ni tin je tinya lagi gay me tap. Aku tin dah tahu tu ke jangan kita begai gula ini asyik abis itu ikhya gini. Ruta jine netim betul tabrani kau yang kiri ruta jibi galak jehova kau mati utiye jaga. Raga sah jehova nenyang kele tebi kau batij. Kinami aku gak sunet tamu kisah jatuh ngeringin gane nampak Yesus Kristus neti nenyang. Amen. Kasi nenyang. Imbetul tabrani ameja kenyu rungal liat niki jerege kau ngete kita buta Petero netai. Petero netai mut kaite notok nebala Petero netai mut kaite notok nebala kale ka tika nu tikche teratin ameje ke gas ka tika ne tabe tu tabrani kale o mingini chige anyun eut ne gim ne ba jehova asiko toro rage yakait pe tut ira o mingini chige anyun eut ne gim ne ba jehova asiko toro rage yakait pe tut ni tago ngaliat ne ba kamanu timbe tu tabrani Jisau mani testa ingat apa tetap kalle O tu jin yang datukai mutu kuaktu gol, amui buat tak missing. Kekasi O tu jin yang datukai mutu kuaktu gol, amui buat tak missing. Mami taki nete mene Jehovah nanyana taka mene ko jere isrutian ni ko mawajin betul tabrani. Ko tikani ni nyaga ni. Sebab itu kimi ingin jige ehut ni kimi nipa Jehovah. Kimi ehut ab Jehovah. Ago jawab ko taratin, ago tororin. Yang ni kau ngerti ninyo aimi, aku ngerti turun nanti najam kelir, ngerti turun nanti tagi aku ya ke. Ibi aku jia kene, kini alil kene sekte jangi, meja si aku jia kene kau koi petut, negi musini nake kene, kini musta tegori gabi petut si kijangi samsaati, meja si kau gabi kene gorengunyo kau samsa. Aku ya ke aku itu turun nanyun cepo aku mati utio, lagi bunu, amu yegi mite kongwan, aku unatukumite cita.

Mager ke ekai mutik. Cita kul kutin doiri rekcik. Koi ayi mio iya ni lei mio tok agama je kas ngelion dan ibetu tabrani. Kalau umingi ini cikai anyun ewut ni gim nebo Jehova. Asuko toro ragi ya kait petut. O tu jine dat kai mutik wak tukul. Amu ibu ata mising. Meja tate shine. Ongi maji ewut ni gim nebo Jehova. Ongi mingi ini cikai asuko bit pokan apte jago toro rej. Enggak serta, nenotok. Kubar gule itu betul, mengetu gono betul, sektor gul.

Aiyah, kikarnabuah Jehovah, kikarnabuah agak nama tonon. Wendy kau nama nak je Jehovah, kau ti tonon, kau tiu guji. Kapi sana kau mesti nak je. Kamu ale, mama kat kau tay mustahate, betul sektu gol. Mee mustahi kau ni sektu gol, lera. Masam sate lagu, kau ingkari kapi kau ni sektu gol. Ma kau ita kau check pika lagi nyokol lagi kau mesin. Ya ni kau mesin, kau tak je. Amu itu betul nak nama ten Jehovah. Ibu siangkan atui, ngajam kau len. Aku tegil ke, nama mungkin naik tak. Ira, Jehovah, aku matup cawki. Aku yang aku tilkul le, karena tentera ni, gojam yang bikin aku macam yang kau sula. So, tapi guna tak aku tegil ke, aku tiada ini anda tu, amu gal le, kau ni aku kim kau tu mesti. Anu guna tu naik karena tentera tegil ya, agal le. Ira, oga juga amu tu kuat tu kau mal le, oga jinu su itu jinu su tau, barang yang jinu su kau, gal le yoti, kualin, Hai aku sayang ni, awak jatuh hari tinggal ni. Ya ni ke kerana puning ni awak mian kuni sayi. Mite bi kau macam ni kerana tengah awak mite, awak itu kan yang sokong ni marah maja. Insi tak kahit tak korang aku macam aku mici tanah main, nene lejin ke in, aku tahu kan. Ingin ni lekora in. Muka apa aku itu tu nama je giberurin, laki ni barra kah ina kuja, ina kupa tahu ko. Kompan aku nain, engkau aku nyain cita nak aku ingun kau, saku mesti nak aku.

0: Amin goleje ne ta oye ka ki ka go gromit sabet kap sangane. Tati wekte ji choto ka pisa. Aga ka ore ta genge ki tungo na kami je ka mukta ne ko le inda pe ruri ji ji ko to stin doy mugul le don ba go taret pi ga lage. Ko mutun ji to la me ja ager. Ko ji ta nyo go samin. The moment ni wekte ji choto ko ke wekte ka be ruri ngun ko to itin re ga sarta ge ne ba isa ge ni shaga lak chemengen. Sasingine tunarutisha baraka. So ameje inmati wekte baraka inika kwa iti status 74 asha ameje giname number 1. Yes, elipo mwan kumangiringin inge nilemu chukostuwa ni ninyoemi yo aginyoru. Rani status 74 ash komite tuku kya umcha sogoni kabisa. Agere number 1 nguna wako misu kari yata nipa elipo mwan. Elipo mwan nguna wako gila ata chow. Igira nguna ibanga ni ke imu jel sukaru kilo in 25 kg. Aleko 25 kg kwa tamangi nama. Ingen kina mama somu hawa. Imu jibanga nege. Ii niwe mwenye utajibanga. Lagini direct. Imagine nama jibi 20. Kiko ajake tukul kutu sukari ya nebo 4000. Iname anan me name. Imaja anan me maja. Status 74 ash number 1 nguni. Kakita une yotake. Status 74 ash number 1 kamu aun kwa tiji lina utaumanga na resali wa jini manu kasari status 74 ash number 1 kale jin maje nganun kaberuret ya jay jeng jenge niki jenge ke jenge ngsae tatcha ke nam kaya net ako bitu gujo tok tuk ye ka ko itko le berurin ka mukta net betu tabrani ko berurin na matin so ango ting ko utko ko tu gamme jago wal sabe ngun ko sirta I birate si meta gi samsa te gi lenin tarata myam bilio singot kon ge gere ngun na gelen runa bru si met si ra ko samselim bagale era baise ra bini keti nya gore ningu ista I bushek status koro mi man sabe tne ga bise si tabile jige kita tun gone sa gone ko mame che im ge ko miso ko ni status 74 ash number 1 Agere jitana kako inke na ragara kwa unwa jitana ikure ina Kimutai pwana kakiko achisili miatano Iro kimutai yaani kenyoru miatano kwa kukucha tu sokoni Agoro njitake na ikure Filipe kakiko achi 40 shillings Iro mano Selina kakiko achi 350 Ako ka inke nkito sokoni kwa unwa Ya tu anapata pesa na wei pato yiko hapo Yaani choko bonus Toma kita wanyun Toma kutoike anyun kwa kwa ito ine Sukari yat So chutungu ni status 74 ash Labati tu kula kuiduke namba ni atu la seri nyupe tu tapo en kasi asuka bitke ngala tu ay ngore tene gararan en yuto pa studio jamu ata une jita ne mitala ndafsi meta cha femelo
1: ta cha marlo
0: yes
1: nemye ara
0: nemye
1: kapita bwana mune ke teshi to
0: chame ke ke teshi lap tayni
1: a ba ba yo atiru ne no linda lap kro siwe
0: oi
1: kai ne kwa mozo we ara
0: karibu sana amos
1: Katusa kata apa sih mau ibu era asir?
0: Oi,
1: katusa dia lagi kaberurat peluangan nyawa era asir.
0: Kaberurat ngungko itu unka serta negait.
1: Katusa we era asir. Lagi negi negi arti kat lagi nyawa era asir.
0: Oi,
1: para bapak kau ke eris lagi berurat nara asir emas tengguna.
0: Oi,
1: uang suku magun jahaja no era asir. Emas serta barang katusa yang kau magun yang lagi berurat katusa pagu amir sa we era asir.
0: Kau nongengit konda. Meja sekiranya cikuru bet.
1: Ina mau ini bicara di negara kanda nyawa rasir.
0: Oi.
1: Alen yang dia tu guna gongke bagan ni sawi rasir mah gongke bagan ingat kanda kapas.
0: Mhm.
1: Kapas aku ina mau ini sawi rasir mah alen yang dia bagan ni sakapas.
0: Ayah.
1: Atau aisy sawi rasir.
0: Aha.
1: In dia orang dia nampak buah kiri mau nampak itu lantang dia punya kerja bukan ribana nanya. Kalau betul mama kuang dia aje nawar rasir. Mereka tu nawar terusin kuang mesti aku rasa rasir. Mian guna.
0: Ayah aku gay missing tak cefe melo.
2: Tak cefe melo.
0: Yes.
2: Yang mula rasir.
0: Acha megi.
2: Abi tu nenek nenek muncul eh negi leh mana leh muncul.
0: Aha.
2: Amma makit cemas. Jadi tu pun yang jebuan ye. Aku sedih go iklan. Entah apa boleh ada apa tu.
0: Oi.
2: Icing wan cinta tu nama kaya ando.
0: Bela cinta apa?
2: Kaya ando evangelis kaya ando.
0: Kaya ando?
2: Eh kaya ando.
0: Nelene?
2: Aku tu lah ada apa tu.
0: Ayah kongoi. Status 74 ash number 1. Kuna watu tena na pesa hapa. Woroni jitoretai. Negikure sipora. Sipora ni taina kakwe ya tuwe kabisa kwa kikwa jeli buwangu wa nguni. Tawa meje big tamana.

0: Yes, coba kau ngah cina datang ni macam ni dan lagi kurein MC Elvis. Kalau kau coba cuci cangi bawa kau macam ni. Let's go isi kepo anak apa sa? Otinya geru itu skorengu. Aku lagi nyakin kepo kecok tu nak kecok tu ya nu. Kalau mau cok tu ingun. Neng kau itu kau sa? Ber u macam ni yang kau kai kau ingat kini angkut kiri cokari bu. Geru agen lagi ame. Oh cilcil ni kau nyakin boleh ni. Ingut kau mean. Kau ingat painting kau nang korek kau lejin kau, wah, tak ya ni lagi tapi, kira hangut kau mungkin ni kau memang kau yau, lagi ni sayi, ini orang ni kicau selip sabis, kira jawapan ni, aku buat ni pakai nyuruh itu si, aku rata ayi begitu, mana terlalu waktu. Wahai, jam kisah kau tu tuan geliano. Lagi ni siaga lagi berurut. Lagi ni aku memat kau cuti ni menate. Nengi kira anu cita iya kat eh cita siok tayun. Kira cita naya kat eh siok tayun kau betul ni lagi. Dah kau bet kau kat ian. Anun kau kat eren siok tayu kau kiri ni tayu. Lain ni anu kau tinggi neng kau leji nak kuendi. Singi tu anu ni anganing mayawa. 24 aja nama kami orang itu lagi kure langat. Kau kau cuci aja nafu 4000 ni. Rasa kau mau nak lejin kipi ni. Kalau benih 24 aja nama bon. Immaculate 4000. Jita lagi kure Yona. Yona lagi banjir yot puna. Kau kau cuci aja nanya apa ikso mukjo. Rispa. Pobata jita lagi kure Kelvin. Kau kau nyebi muto ma bi muto je ke. Padu atau tano kau ada katano. Sasa kita nama cik ayah kosarin orang itu nunggu rezeki nanti lagi wajib foto an siling rezeki nanti. Igil ke ayah kapes satai way ke wajana? Merah tai bu. Kita muta ayah kau ni foto an lagi ni. Kau ngoi kapes sangi ni agak tu nion. Sasa kita nemi teh kosarin nion. Yes, matu menye 4000 coba pi kata muti cik ayah itu ngah. Kami cara cipi mut 4000. Pijau tang muti kau jijau tu mite sogo ni. Aga ayah kasngalek cik ayah matu. Lagi ni kagak nama insukuli. Itepte muta ayah kasukuli no sah. Kami jago ntar bini. Kutukato mite sokoni. Kutukai nyua kutukato minyoru bonus. Inyo inyoru bonus. Anan kukiti nabwain kekoni 4000. So akse tukayengu. Mera kai nyo to minyoru bonus. Yes. Kutuku kia akse nginyendati. Ko eita kekoni bonus. Anan kekoni 4000. Kujijato mite sokoni. Ako inguni. Ko inyeko automatic maikoni nangot bonus. Kijengin kekoni 4000. Lepatu ngguni mikir kan? Tapi macam tak mahu serius tak? Kan am sih masa kan? Negara tercecu. Ayah ini nemenyo sokoni. Ayah, kita Jepang kan? Haya, kan? Jangan rajut nemi tayu, rajut negi kure domi, domi. Aba, abari.
1: Jamgai. Arab serem.
0: Acha megai.
1: Arab serem.
0: Agasin, woi.
1: Amane studio.
0: Jamgai studio.
1: Domi yang je mahu situ kau sekarang ille kaki ya mahu mungkin juga ada je cuba sahaja no Arab sir.
0: Sahaja no sahsi tau.
1: Sahsi tau kita rasa tiada ningu no. Keri juga nanti pura di je mahu satu hari kurangan domi yang je mahu kimi dah ni paham aja kau kau.
0: Kau ngaji missing tak cefe melo. Kelibatu.
2: Arab sir.
0: Woi.
2: Ia muna babanyo.
0: Acha mege babanyo.
2: Amuna gete si.
0: Cha mege kabisa.
2: Oi gen git joga ko parga ko isi one ka kasi sta no goro me. Ana koi bye bye lo ampo na Europe.
0: Bye bye Europe matinda matinda ngal ko iti tyo gitu.
2: I bye bye age che gen lo bas kara re ye ye balungu e. Aje birau biri gitu, polisi itu kekangan jalan, di mana itu alang je.
0: Oh, nota.
2: Amma gitu, kalau saya kata, sanggih gitu, jalan je ni, ya mili mili ke gitu, ya itu kemau ujian.
0: Aje, kau engkau hanya namu ibu ata.
2: Ibu reti, cuma mosi je, engan ini cuma aten semua ni leh am dah gitu.
0: Bas, kai mua.
2: Kau boleh katakan, kau mati jangan. Kini kau ni yang lupa orang ini.
0: Ayah, kau kau kapisa. Ayah, angkat enam juta orang yang lekap si mosaiki. Sukuma nining soko ni ke lekap jora. Nining 174 as kasar niu. Kimi terduket number one. Tuh mana akting dugaan niu karibi niu. Kapan opi kini ping mut iya. Agar opi cewek eksekut jadi kajin bo naskitio. Goro cijato mago ingkian. Orang cijatan tanya nagi kurengah. kikure Dickson na kakochepchepit kabisa kakikochi 4,000 inyo akakonyo nekamakikochi ki so at least yamepata 4,000 oroni chito nekikure Rebecca akine kakonyorchigei so tomo biik somoku oroni Remi kesupkei RR Remi akine 4,000 sasa tomo biik aengu kitongani cheke sasa ing tekeshek aeng tomo biik aengu ini coincident sasa what am I going to do now bonus tukul chakako ngeting yu kutko kai nyo akutomi nyoru bonus inyo orinji tanigure Teresia anendelea kusanya bonus 49 shillings kwa ngomi sing Teresia agami Teresia na akaka nyoru 4,000 so Teresia ni konepa SIA lakini na akaka nyoru kwa Teresia nepa SED wale chintete chino la ikira chasanda kainute juta haya hameja kuhuni kasanya nyo kutkotomi nyo kekoni bonus inyo nguni. Yes, magangin 1 minute nye. Kaya gani? Ameje inyo nguni. Status 74 ash number 1. Kutimi wa kutomi inyo inyo nguni. Chita nebawayengi, ameje chita natomi kwa tiso kuni chutu ragaraga. Aginye netomi inyo rubonas, kama unalejin Rudy so kuni. Rudy ragaraga, status 74 ash number 1. Jehovah kongo, Jehovah kongo man. Yani ndi inyo ru kabisa 4,000 mile jini Jehovah kongoi. Kiasa kenyisha kejanga langu tajutu miji tane kabisa nenda jutu ilipo ine saa isi meni uto sima na kongo sima itineka ama sima na kito urum sabi ingarawe kebi kini mwiswa nane saa inyuru ilipo nguan saa you can imagine budget ni ibire saa kolona tau joba joba jato tika sata kial ne imu jile jike nale chum jate ale unga banda lete kalijin angmaita noko kina mama na wase munesa nunua nini anani ribe gitu sime ngin baje ko ngin gorim na hinda ine yu na kasi singe tepe kele jin kama ko mige ko lein ora gome ja alia ngamatinya kaya jingu na ko ser serin mama ngu na kwa kibarwa aku tidak po yot kapisa rapinik cegegi Walang sesame. Itu katanya naji tak aku leh jauh rasir. Minggal leh kori jo. Leh je sih tak umian aku lehin. Amunnya singki we kapci. Kung ya boyot. Kau kara ranjeh biasa. Kalau kung kara ranin jeh biasa. Kau ya boyot. Kali gini jo. Kau ni mau itu ya bicara kerjain. Tuh seman ngeleja nan kagen kanan gigen tuh cari alejen. Atepi top cikup baji sarap atau ngais. Kalau engkau mau engkau napa iya te? Kau mie je biasa tiga itu tu kau gitu. Kau engkau korom pa iya te? Kau ibu kipung kau itu napa cakap no? Kipi manip kipi manipek. Kau konda alamet kapisa kau ngorori kau lejenin doi itu napa beng no? Sekoi tunggu na kole ko kwan anan kata stai neng nu kungu kai cube kamu kurung kena mamu kena mohon nama cap tak kau sesuk kole je munggu kia sama na lejin ko na boyot lagi ni kale nama kungu ko betul lah mui tay kungu leji tani kerang kamu tay itu ne balau ayah 174 ash number 1 maaf kau nyuruh cikai pikir apa ini kau nyuruh ni cerita negi goreng ah internet kau kau nyuruh cikai agen aja cik 4,000 ingyo kau ngaji mesin internet eh tu maji tagen ke tu maji tagen ke mutu mau jago je sayi kau jadi tagen ke kau jadi tagen ke enam si meta gen gen yo akhir cerita negi goreng aja enam je langat tu kau limpa penilis langat
3: jere
0: woi
3: Iya, kita ambil tahu tino ni gaya kasi ni.
0: Gonggoi.
3: Iya, ni sebab dia main kasi tino orang kau wujud di korang usir. Ini nak tempat ni. Orang ni dia mahu kita jumpa je, lebih kau lepas ni ni mana? Jadi tu mahu dia ni sangat berkok tion tu.
0: Iman. Kau macam guna kaki kat kelejeh, jam ke tion ni.
3: Jamge
0: Joji. Hey, hey. Uang a
3: Iko di naga tu tutin.
0: Yes.
3: Makin lagi.
0: Makin semua ko.
3: Makin lagi. Makin lagi nanti na na memang buat najun masa langat ini lep materi tiada rabi dia materi korjan.
0: Aha.
3: Aku dominis ini. Aku yang lumuhin yuk. Aku ini bau tiada beri. Aku longgeng tu ini. Beres.
0: Oi.
3: Aku dominis yang kau yuakin nih. Mie dominis yang nama kau tiad yang kau yuakono.
0: Mhm.
3: Aku ni materi tu kulinge. Bau dia dah ni cuma lor kait di tadi nak buat dah ni barang nasi ada.
0: Aiyah.
3: Nasi yang mana? Eh, tu barang malay ni apa? Ii magutan lah. Kongoi,
0: kongoi, kongoi, kongoi, kongoi music langgat tengok lima finalis. Alain, mio le muang ziru tu kalain. Aje tu gul nevoi jenne tupca. Agar ke akte ondo. Kongo naga le. Macam gua nak kabi nyuruh kita, nampak jenis tuh cai leh jeli orang tu aje. Mana ni mui mui seru dek. Kalau agak tu kul nampak jenis tuh cai, agak agak tu orang rumah macam gigot tapi cewa tu leh jeli orang tu aje. Kamu ese tu faham tak? Nampak tu orang tu mami. Hai, orang ni cerita kau nyuruh cikai. Kikure ngam. Kikure ina Josephine nak aku kerja macam ni, ambil coba 4000. Saya sanggup nama macam kebayin. Ame je kebayin nampak sebenar. Ongerekte magimi nampuan kaki jor teke. Setiap kebayin kebayin kerat. Ani kebayin kaki beberak agi bangun. Sasa 25,000. Kau cipik taman coba sih moshe. Ame jual cipik sih me. 25,000 sih me. Hey, aku juga bisa. Insi moshe kan? Nya coba me hari cipik coba mulekah. Kau tiba mulekah ini cutu. Kebun sih me nampak 25. Kau tiba smartphone nagi usah keleji. Nagi usah me agi nake bayi sih gigiti. Mi koron nake tinge keleji. Keleji. Kutiba na ta kinyo kitu wako nimbona saita miambili, miatatu, elufu moja, elufu mbili tuende kasi lakini 25,000 ko specific pajita naba in mulika mwisi taka upa mami jina ako ingen star 274 ash number 7 imagine mami jina ako jutongo taka ingen aya wewe gua bayar nunggu liko gay. Star 274 ash number 7. Mami je nak ingat nunggu tak ingat mau. Ira, kaki mi gua mie sekongiat kongiat kongiat tu nana. Ayah kah cuma kah bayi bayi tu nana. Ager ping sugu nule buan udah gua nyucin kerapin. Muguje. Yes. Star 274 ash number 7. Hanya kering gua kau mie tajio. Ni laga gua macam. Salej gayin. Ungkut tu makoi tak insai sekapu tulen tu, angkut kecil si met negeri kicungkan, agitnya tati bobing si met, kau kau kalian ye mat, tu merat ini gay bagiannya kuam balap aja, ya, cangkir tete, mai tu coba guru kita mutu, misi mana angung lagi ni, kesis kamera, ye imajerun, ramai orang juga, awak siapa mami jin lelen matinya. Amu go ti tinye age mile metinye kumetinye matinye tinye haya maju bise lakini ukweli ni ya kwamba kita ketukul nige mako mangune kule to ma ma lakini kasis kitu ko kasis kora amanyo soko niko baru go lege mile metinye orani chita ikure volta agi kwa 42 shilling ra volta orani Francis 45 shilling tu ende kase orani chita ikure John kagi kwa 1000 kaka mauna leje nin Kiruwa waraka, status 74 ash, namba ngapi kwa sari niyo? Namba ngapi, give me the doget number 7. Status 74 ash number 7. Ameza kono kuchenda nipa yin kiyande. Ameza kono kuchenda nipa kiyande. Kole wewe mtulisa bahari. Tulisa, ameza kwa tulisa ninguno. Kwa kwa sabi tatenda nipa kiyande. Ewe mtulisa bahari, yey. Tulisa papa. Ash, namba 7. Orani jita nekikure ngom. Kikure in Victor. Victor amepata 1,500. Wecho wapamani. Hako baur chito ni korake imagine. Kapa ipa ito muka kwenye Victor ina kwa kikwaji. So kita na ameche kia hiko stoile ni. Ameche kia hiko uni. Ameche kia hiko uni. Star 274 ash. Do get number ngapi. Do get number 7. Kako ni mbara inda. Star 274 ash number 7.

Saite sabna pa bete ji tap kalenjing ka sartane tu nelo goyoga be mete enge kainda ne so manu age kone tumun male yete te sira gali ko garana pi gi jabo emete chigi gi manda enge tumme ge jabo ma u enge ge nyita bagi nyita lu sekti tum akta manak so bale ku ga go mala gin pi gi che mini she ye enge tumme ge che we bo ta jabo ogie ge ga bi te ke ke ke te si je ga te go so ke ak te let no ga kir bo no batan sanya no sira gali Nebatan sanya niki majai seragali tapi mana emi tap Kenya nebawa kujamji berorion atau kongeti entum dam ori itu lekang aldos alageng kandoi keng counter banaroge kong ijaya gule tersa aku bune unye kece jen kapci nam perujusi jatagi aku tengka serta netomu kujur ijaya emane luang.

274#, namba ngapi? Namba 2, mewe olelo, namba 2. Star 274# namba 2 kasa ninyo. Star 274# namba 2. Hehehe. Ingin lebay bayi tu ni magoi mu jangko tin mu ko tinyo 100,000. Kubetun tu kun cek ya, ginyo 100,000. Ya ni kengol alil pun nyamau ceng. Agesis kau sahile ni ni jita aku bayi ni deh noto. Mu jo kila gitu koi Malaysia nuku cari bu. Gitje me kau kau kamu on betu tapi mu tali jin magi ko nuku engsa be. Temu me ni ko nuku engsa be ko ge ko aje perawan do setan ko tawala nin. Si ko lejin kila gitu me mu ji. Menyoru manengung no hehehe kumwa unanyun kunenda nik tukul si tep cakitongan nagile nane kapisa ko kyo agen kitongan nalein cakapit ko jot majo baksi lasima igil ge jaga tukul ame jeng soko ni status 74 ash number 2 wato changamuke mara moja agere tenaga ko gil ge ago lara sare milane ne tema nange tu aje tane gurelo nagai ko 47 shillings julia gai ko 500 Rene gai ko 650 Linet gai ko 300 iro pigo le bwanu ndao yani kila mtu wako na sehemu yake yani magi junda cha ge to lasima ge leji to ke ga tagat ke leji ke capture apche rabene jo miso gon ago yame chi to gol rabene jo aga leji nin inye nagai nyoru ko me im jango titia ke nyone ke neno ke nyone lakini sindikisa nibi lakini kama umepatika umepata shukuru Mungu hiyo wewe umepata kuna mwenye achapata na ndio maana namupe na basi special so asa me kitunga nale mami aja i jutu me jutu agere ko jita naga jutu ngune ki kure ngain kure in tanye tanye lagi lega i nyuru ki nane ka ki esen ka pisa agin te red ngin ngi barwa ki leja agin te ka jiret ka so genyo gini ne lagi ni mami Naomi 49 shillings iyo si kidogo Naomi sanyano Sanyan ningku no parolindo na bagian sanyan rapi ya terapi ya terapi ya terapi ya tenan yang mau status 74 ash yes orang ni cita netai orang ni cita netai cita netai nyu ko nega aku nyuru nega nega nega aku nyuru so ko nega tom ko nyuru ki cita nega gurein winni 100,000 sasa kanget 100,000 kanget 100,000 coba cita agenge coba cita agenge na tom ko tiso ko nyago inguni yes ame jeki ke tartin iyo kujia kinya si iyo kumakariyo ati sirbik ya nende nyuru lupu nya moja mi sirbiko burburu nun kasi tenyo iroma no yes

siapa mungkin lagi wakinya kau tiri pas kami kasih kau mana ti iliban ibi agin ke iliban ini nye kau gimana kasih kau mana ya siapa nih siapa siapa ni kau ni kau meja tejno kini iya kuji iya kau makarya tinjor 100,000 engkau na imu jitau merah dengnya na isirbi kasih kau nyeka isirbi kasih ti kami aku kerasi le ni ni ra, re giga ke re na le kau senge, giga ke ra lendung itu ni, sejauh ini, mana tengah lagi aja, mana aku nama na yo, ada mungkin mana awe seberaya awe, anak siangka, na uyu na ya aku nama ka, kulin setan ya, kanyur kapsa cita kapsa, ingin ya ya itu ku kajian kau memang setan ni, kau kungguru aku na. Kunyo nerwa anda kafe sakul kongen kau leka faulen. Kumi ku ini ke kau mukta induk kulen pawe lakwe nyuma naga imaji bet. Status 74 ash kau saya news status 74 ash number 1. Number 2. Apa apa itu pasir. Ayer itu lagi kurein alis kaki kau 1,000. Recho 1,000. Aya, ndio huyu mtu amepatikana. Chita negigurengo. Kole chita chame kwa newe Mungu man. Wakaso, amwa. Amwa, chichita kukikwani tapche iso. Tos nga nata. Kutke gurene ni Joseph, kwenye ni nata. Kasanda sana Josephu. Yani Yusuf. Yusufu. Kakibwate ni manu seremala. Ajo tige 100,000 ka yugu jinguni ba songe banyu nguta go no kala kijango onge be number 6 inge be number 6 150,000 go jibi ka yongora ago sareke bonus kwa yote status 74 ash number 6 ameche giberuri na genye yes ka yani ka jamteni amu kale meche giberuri ni si sirbi ka genye ko ame janyo no kon rabe ni giyo kumagariyo te sirbi so ame janyo imagine zili sam gitio agiyo kumagariyo na 150,000 status 74 ash number 6 to magir china ako nam banda anang kacanga misungo so kere ta kita aga ne ko leji mungu tunde peru ra ko me ko na tuku te ja sa aiteng gekto ko no je yomo image je jangan ni image je amin status 74 ash number 6 imagine mami je nago te duga na ta status 74 ash number 6 aku na mutu me kucha status 74 ash number 6 era I want to make you rich 20,000

Ujumbe umefika akuna toka inyoru akinye inyo inyoru tendo ngoret nekararan tendo notok nebo tendo nekure in Abigail Chepto nakale akakobirurin Mungu yeku chi kome kur akinye mokoriot neuse biik angima keusin akinye kokalya siusote biik alak ko kito nebo kamanut no kokameche inatoretin yeku mokoriot lakini mutaka yeku mokoriot nebo 150,000 kometau anyun nimen atkouyo in kewal angot walking style ingen biik chengonam rabiet kowalakse angot kebendat angot panda kowale as kakoit kasarta nebo kebe sokoni nebo Star 448 ash ako kawaita yangu achame ataune number 7 amu kwamwa ale ameche kabisa akil chitugul konyorchigei simet nguno ndanyoru biik 15 kwanyoru 10 iro makotesak bicho kila mtu apate simet 25,000 biik 10 Star 448 ash number 7 obitu nguni haraka Omangung dugen in kage ungolot mato pe olot mete sinyo kete se tai patai lakin nguni kosta nenyo star 448 ash number 7 simu ya 25,000 watu 10 akponas komigo kawaita yes amut ko ko kwacham kabisa ologo nyurunda bi grabine miwe na ribe kabisa ager kora nyu star 448 ash number 7 mami jina ko ingena ko takenge star 448 ash number 7 Agilei, ije igilo. Star 448 ash number 7. Star 448 ash number 7. Kasto ina niyo. Star 448 ash number 7. Ameja jita ake tukul ko namsime nyinguni. Star 448 ash number 7. Kige, oye wewe. Kake sabche. Kotiba mulika mwisi. Kanke kasi nagoro. Kutkosi mengungo nanko waad kole. Kwara wakin rospi. Kanko tungko ketineke kole nin. Ako etyep siri. Amu sautit nege okerge ak nebo in chepsiret ameche akonin simet eng yu ne kararan ne kostoi ne simet kabisa ne ngowach ak icheru komi arogen icheru icheru sikaeke korok amu korok akinde tiendo neu ni nguno ile kutieni neuno mawacho kolen chilililili Star 448 ash number 7 ngo netai komeche simonotok Inye neibo in smartphone ko meimgei itagat kora lakini na ile makikonin simet lakini kikonin bonus haya anya harot komi chito nekakochepchepitu arakaraka namna hiyo tu arakaraka ngalechu kityo kounoto no oron chito netai nekikure Selina Selina kakikochi 1,000 iye ni bonus yes nguni Selina inye kakeribin ak bonus ibaru kole inye netitinye smartphone ngiro kekonin bonus ibo smartphone haya oron chito ake nekikure David kakekochi smartphone nebo 25,000 David chito netai no kakonyorchigei already so tameche biik sokol konyo star 448 ash number 7 I need 9 people biik sokol kityo keker dukani ngorcho biik kobitu iro bitu ngunyo ya sai ngoitak 45 yoko kakeker ameche chitugul iker ile akot ko kainyoru ki ngomasin kininen kometiem yu kora ni kobo biik chotom konyor ki chotom konyor ki ako chito natindo simet nebo mulika kikochin 25,000 chito natom inyoru ki ako kemi duket nin ake kekonin kityo ngon bonus eng yu star 448 ash number ngapi number 7 oron chito nekure Daisy kaikochi 41 shillings iro akongoiwe Daisy sanyan inye sanyan kabisa sanyan Daisy menget kacher inolechin sanyan chang rabini chona sanyan tamangapi yoku wakinye neindo irani inyoru angot elipu mut rani agere chito newendi akelo leo niko na imani kuna mtu atenda na 5,000 hapa kwa hii 40, 30 bas star 448 ash number 7 kanyaru kot komite chito ake na kobitu koron chito nebo aeng nekikure Robert kakwe chito nebo aeng Robert nguni kaongitwa piksisitu icheke chokongit star 448 ash number 7 star oron chito ake nekikure Sheila nebo somok 25,000 imeenda oroni Miriam nebo angwan kongoi missing Miriam kakonyi biik angwan tayari bwana kakonyi biik angwan kotaimiyo star 448 ash number 7 chitugul iker ile keingia number 7 ameche amwaun alechini mami ki neu eng yu kito nemakat kityo ngoni iyai koip kakwautiet ak ichil simeng'ung star 448 ash number 7 star 448 ash katemine notok haya
amete ke jeli ngopi mi ke na amete ke aing amete suba aya kai nam si me ngum kito gole jengola ke sir ke dialo kai jengi a jel jengole mi star gara gara star 448 yani 448 ash inde number 7 inde pin aya I okte anaro mamiji ngegeti gora akuna mutu wata mangu ka mutiani ameje akuna parande ne boying chin gora star 448 ash ache yanji we number 7 yakte agende pine bo mpesa ne ngu negi ne gerong simengu Orang itu tanda kah kosu masyarakat, kigure Maureen kajur cikai 1,000. Orang itu tanda kigure in Joshua 1,000. Jita tanda kigure 1,000. Gota agetchi. Ayah, ame juga orang isuba. Ini tayar eh. Usian deh, kapla sih jasa ema. Nata kat tuh ada waya tuh kuat tuh. Si dalam kuno gintoi teh na. Ia mesang. Ame je kita tahu ayah. Jangan boleh minta dial calls. Ayah jail star. No, nggak tahu. Gak abet. Aneh, dat nggak tahu. Purbur nggak tahu. Ayah jeng star. 448 ash. Inde number 7. Ianji inde pin nebosi mengu. Ianji. Kero neng si mengu. Narot kami tapi kaya bengkel. Mai gas kora. Mume aku ka mutiane. Macam tu jarbi amu iso. Aya, ende ini mutiane. Star 448 ash number 7. Agende pin ne boem pesa ne ngung. Agianji kono ta. Anya robot kami itu jitu nak aku suka no atau ke? Good. Orang cuci kah aku bed ke kure masih. Nyor cikai 1,000 mabuai. 1,000 orang ni jitu nak aku nyor cikai. Doreen 25,000 jebasi mete. Mary 25,000 jebasi mete. Flora 25,000 jebasi mete. Jitu nak dan 25,000 jebasi mete. Aku jitu nak kure engo. Jita negi kure Judith 25,000 ya simu. Na imeenda hivo tu. Masharti ilikuwa raisi hivo. Sasa, what next? What next? The next is here. Number one. Yes, number one. Kebe number one gitio. Saya atunduga shakyu. Nyana mejege agar paraka ngonyo. Atiyo ya atunduga negele wan gitio. Number one ko sola itu neba 70,000. Age meja being mood. Chepchepe tunguno ha. Star 448 ash number 1 kya jil gono toke star 448 ash to me jil gora haya amete kebe taka tena nukupe mutiani mungine agi suba anyo mendo itena amele tune na ame jen kwa tare ale jin kero nengsi mengungi kwa magati gono haya ngebe star 448 ash yanji inde number 1 Ianji, inde pin ne boem pesa ne ngum. Ianji, aya, kero ne isi me ngum. Nyarot kumi tebi kya wai. Akona muto mengi ata moja. Star 448 ash, number 1. Ji, nani, na apa di wato nge pata pesa, mume potese yo bahati. Aya, kan jege tiga alen kata kutoma inam si me. Na kupea tena nafasi ngine. Aya, nam korasi mengum star 448 ash number 1 inde pin ne boem pesa ne ngum agi

Atya iger simeng'ung ne kenyoru? Acha niona hapa kama kuna watu wameingia. Oroni chita netai na kaba ingian. Nige su masharti Nixon. Kakonyor chike 800. Dora. Yes, kilen Dora. Kakonyor chike 800. Elisha. 800. Chita nekikure in Rose. 800. So at least mata kwa hai. Angebe anyo. Amejajeng pick up 70,000. Nguni sai. Ameja isubwa kora. Tuende kazi. Amejajeng pick up 70,000. Nanatana tafuta sai. Star 448 ash. Number 1. Indepi ne pa mpesa ningung agiyonji. Umona nini kwa simu yako. Tuende kazi. Kanyara utkuka biti. Mami. Umeanguka. Turudie. Kajalewan bi. Ameja ketiga anyo, ameja ajeng pi somok aragara ga jeju tungun ya baba jaga tukul 70,000. Cheke shlup masyarat ya juk, namsi mengung kogen star 448 ash number 1. Inde pi ne po empesa nengung agi yonji. Kairo message, kanyara utu ga go ingen pi. Good, roni jita netai. Rani cita neta purity, not purity. Purity agar aku aja 40 shillings. Sophie, kaki aku aja ni endat. Saw light ne pas 70,000. Cita ageng yo ko cita negi kure Dominic. Saw light ne pas 70,000. Cita ne pas somogi ko cita negi kure Rebecca 70,000. Toma biga yang simple, very simple like that. Haya. Gebanyo nebo mwisho. Saya tundu kwa shaktukol. Nebo mwisho kone. Chil kora. Nataka ujaribu inda ndafto watu wawili. Ataka katuka nataka ya tundu kwa shakala. Star 448 ash. Number 1. Indepin. Yonji. Kero na isi mengu. Zati wana kwa kona watu mpata kitu. Aya, good. Roni cita naga aku faulen. Vincent, kongoi missing. Ume faulu. Kaya guna tanya kapisa. Isu masyarakat ya juga. Agasha kau itu a message nengung ngete. Aku cita neba enging yo. Kau cita negi gure in Julia. Ame batika na pesa yake. Rabini kiti tay 70,000. So kage kertuga na aku asante kwa kufata masyarakat yangu. Sasa kita na mita kitiongani kastere nyo. Ameja nguna ingian duket kongete number 2 kimeja bing mood. 32,000. Number 3 kimeja bing kaya 100,000 stock. Number 4 ko school fees ba 30,000 kimeja bing mood. Number 5 ko 150,000 jaba boda boda kimeja bing kaya. Ako buwan akpo nasa jik duketa ketukul. Number 6 ko 25,000 kemeja big taman. So ilewe ni inye ke duket nege jami agi ingen. Na hivyo ndio vile tutafunga duka namba ngapi? Duka ya Star 448 ash. Inye ke tafuta pesa hapo pole pole. Haya. So what next kosto inenyo? Ameja kebe Star 274 ash nguni. Star 274 ash kala nyurubika boda boda ayengi. Kongwe misin kita nekikure in... Jita nekure ini Naomi, kau bata jita nekikure Oliver. Piga yang kau not. Oliver ni mungkin yang bata kena 150,000. Saya sanggup nama jauh kau nak ini kira suko ni tu funga naga ni apa tu jauh funga ni tu magit. Oh yang kita itu tu semen di nipa bingu. Yes. Star. Yes semen itu nafunga na star number 3. Star 274 ash number 3. Ira aku sering ni cutu raga. Star 274 ash number 3. Tuenda na masharti yetu ama tufanyaje? Ameja taune bonus korok. Ameja taune bonus ingdai kesha kwa ye ngaro. Kutosa nyurubi kyo kwa jini bonus hile kake. Star 274 ash number 3. Semendi chapa 50,000. Sasa ameja inamsimengu. Namsimengu nguni sasa. Masharti lazima itumike. Star 274 ash number 3. Lewe number 3.

inde M-Pesa pin ngung ete agian ji. Kanya arot komite ji. Mami watu na failing ya kwanza. Kanya arogora kanya getchigora. Aya, ngebe pamoja. Usiende mbele yangu na usichelewe. Ameje isuba kitio. Aya, *274# number 3 lewe number somo. Inde pin pa M-Pesa ngung agian ji. Nene kairo ang pesa ni ngu. Good, Roni jita netaye na kako nyur chikei Patricia kagi kaji 600. Jita negure Rob kagi kaji 600. Jita negure Simeon 600. Haya. Yoi meenda anya jengkora ta jeng nyubi kalake nyukora. Okay. Aya, twende tena. *274# number 3 inde pine pa M-Pesa ni ngung. Umaona nini? Chakia ragaraga. Mami jina kako ingiane. Ame fail mtiane. *274# kajak tene. *274# number 3 inde pine pa M-Pesa ni ngung agianji. Umaona nini? Ni jita naga koro kira mi jita negure brutich kongoi missing 1000 kibye ko 1000 jita negure ningyum Zena 1000 aga jita negure in Clara 1000 asante sasa kasene nyu engde ke shengmu tunguni engde ke shengmu chaka ngete ameja ajeng pi chegi gojin 50,000 jepa simendi aga ajeng pi chegi gojin po nasa getukun Namsi mengung *274# agiwe kitongon agoi duget number 3 *274# number 3 ame jalanden yes.

Yes, ame jalan de niwe kanan. Agrab ini kebi pasi mendi 50,000 koi tipping mutra. Indahnya koi niwe. Magi junda jogi ni. Alejin tu madegi sek semua ko mandang itu pas studio. Ama ame jalan mandang mago ni status 74 ash number 3. Ya ni cito kul kere break number 3. Oleh ni number semua ko mana jigo ini no tak iko aje ni. Kiko aje 50,000. Dia nama 50,000 saya matu setual menit kedogo. Lagi ni metual ke koyamu. Awe koy aje ke sarune nenin sebetali. Yani itebi kuyo in ke kumichanganya ko kidogo ne baba ibaya bile te amuka nyoru 50,000 status 74 ash number 3 to 3 minutes ko zeni nyamanda ma agere jingul so nguni agere ponas ameje pas ameje ke kosi nguni nataka nifanye kitu hapa masharti ni hivi namsime mungu kai namsime mungu to kaga male magindo itaina amagile tunena so ameje namsime aya kai nami aya twende kasi star 274 ash number 3 in the pin ne ba mpesa nengu yonji agiger gitu message na kangen simengu kerone imagine mami ji ko butye test mami ji na ko bit tu jaribu tena star 274 ash number 3 Indepi ne ba mpesa nengu yanji agiger message ne ba simu na ne mepata anaroga ko bitita ne yesu masharti ko ko jita ne kigure ni beti abunyo tike beti 50,000 kwa kufata masharti yangu so ga bitita agenge so ndege shako yango ra meja atem nione kama ndapata watu waine aya twende kasi star tu ni shida ngunai ngonga mi amwa agere bika lakke bwane aka amwa le magindo itai na magilo tu nena ame je ki suba gitu namsi meto kenyo sasa kweli mtu kama huyu anaitwa Finisen wewe umepoteza nafasi genyo ne nguna goto mama uninyo haya sawa tu aya twende kasi star 274 ash number 3 indepi ne bo mpesa nengu Yanji agiger messaging simengu. Mami jini kubutia kwa ramutiani. Mami jango tagenge na kamu mami teke negeba rongi. Aya, tuende kasa asa kaya ni. Deka ya tagenge kongen. Star 274 ash. Number 3. Lewe number 3 yani yanji negewe number 3. Ate inda pine po mpesa nengung. Agi yanji agiger messaging simengu. Bas, kau nato gitu orang ni, kau ameja itu sah inyo kau nato gitu tu ya grabi ni kau komallo, engda gaya tagen ni mita, kikurin aja kelseram, getu ye betul tap karun korang, engda tu tiap tagen nato nebak katoror itu kalasunet, asal abit kita sah kilasu kitoror coba bannya, komallo tu tosi kau bata josi, engda tu tiap nato gaya nebak imunyak ta cefem seregonya.

0: Aya, safi sana, nota kama mbete, nota kinigile ndugu yangu wako mitag baba Charlton. Guess it is. Agogo ni tienda kabisa, nota kine mite sidai. Tienda nota kine mite elwala la kabisa. Aya, safi sana, wako mite tienda kwa nota kine mite in standby. Ni waka besa, nota kina misu kabit kwenye wako ni kabisa. Enoreti nota kine chonjo sana. Kasi kwa rona kasi. Tienda nota kine bagi lori ya gota stese mutoto wa Simba. Si chuita kwa na mnakani laba tika starta kabileta game. Aya safi sana. Iro chita nota kine inge nile ine katuma itil ticket enraine. Ago chita nanga itil ticket inon. Ticket nota kine number 2. Nebas toke nebo 100,000. Utko mite chita na chita nanga itile. Iro mami chini kwa gile congratulation. En ticket nota kine mite number 2. Chili star 274 Aisha. Aga itil ticket nota kine mite number 2. Chita nanga itil kwa ya nati seki. Chita nota kine toma itile. Ama chita itil ticket inon. Chili star 274 Aisha. Aga itil ticket nota kine mite number 2. Taje familo. Namye. Mite sidai kabisa ngo chichone.
1: Waki ni gromo gilari arabro no enga tembo gromo.
0: Acha gina amune gromo ak area so.
1: Kamu ke we da ba tengi to ne. Ne matte me gendo en gromo nano.
0: Ke girwani tetemesha na weri tap tetemesha o.
1: Ye para te ke we, para te ka si ti de nuli na go.
0: Safi sana gogo mi sino na mji yota geta kago ya no
1: kago ya no neiwe niki ne mjemo vire kitagonda buwana iko tinda bilete
0: kile kikure ngwa
1: iwa ni jemo vire buwana iwa ni anayena mjezi ita tuonga pika
0: chijanu wandagi kuandagi mako menye
1: acha nita menye no ata wole na alanda zita nina la alamu zita nogo urugia mjezi
0: safi sana gogo mi sino kapisa taje femelo.
2: Mamba.
0: AMC.
2: Where is it?
0: I'm on a gipsutere.
2: I'm not going to tell you. I'm not going
0: to go there. Miss Daika Pisa. I'll end up with a bag there. Tabu Jiski, like I give a lending. No.
2: Do we don't die? Maybe.
0: Eh. It's Avisana. Never we can't go. I know.
2: Oh, no, lay, Mamba.
0: Eh.
2: All the way now you're talking again to Mamma's way. You go on it to Baja.
0: Ter ngaleg.
2: Ibu tak engkau makabaring gitu, boleh makabaring ni nampak gerak gitu, sampai.
0: Kesi jis?
2: Inge lagi nampak belum gitu, kalau jenah gini nampak aje jengkerong.
0: Esavisana, namji otak eh.
2: Ini nampak tua macam begitu, sampai demi berapa?
0: Kongo missing ni warga besar, tajam familo.
1: Nampak nemye.
0: Nemye.
1: Nemye macam begini yang garis, tuldano.
0: Amu ne orang banyak gariso.
1: Ada mana nalar itu mana orang dah mana?
0: Yang baru orang dah ni mibi kuga?
1: Mibi.
0: Bas Virginia muaji leh nyonya orang dah mana dah? Tada, jangan mana
1: orang
0: dah. Tada, familyo.
1: Ibang eh.
0: Iga sana leh nyonya orang dah. Salju aji an.
1: Leh jadi leh pusing dah itu.
0: Unata.
1: Ane ibang eh.
0: Langat.
1: I don't know. Ya gaite ne wo bon ma du de na ga ma do ho de wo tai.
0: Ai ya ga go ya do langat.
1: Ga go ya ne wa ge ne we.
0: Yes eh.
1: Ai no ji ji ale ale na de de ga ko da ku me ni. Ai ni da ke ko da me ne o me ni.
0: Sa bi sa na go go ne o langat. Kongo missing no. Aye, safi sana. Agere ale laba tega sarta. Nseko bi tagoni tida na tugi ne ba gloria gotesta sen. Enore tina tugi ne mi got missing. Agere chita na tugi ne ga got tiltiga tina tugi ne gugure rupen. Rupen na tugi ne ga tiltiga. Ago rupen ni anje ameche igas. Kisub sheria ne inka ab kongo tiltiga ne go letu ne kogo mite agar ab terer. Kogo tiltiga ne go letu ne amuten sa moja. Agdaga isegi chotage artam aksogon yani tige nugu letune kokolu kutuma itin itil enraine kukanyende notoke ni kwa chengin aya nini tiketai notoke netile chitugule tiketi notoke netile chitugule nema kie teji kila mtu anakata hii tiketi tile chitugule nitoke mite tiketi notoke ni mite yu ako tiketi nandai kupa maana gele mengen bi igere tiketi nandai ichapchapi ituna kwa shei telene singi nyoru pona asana kwa menyoru isaki kwa imu gele chinot congratulations Ameche chita netile tiketi notoke Ameche kaya chile tukul stayu Ako tiketi nandai kupa maana Gele mengen bi Igeri tiketi nandai Ichapchapi ituna kwa shei telene Singi nyoru pona asana kwa menyoru Kisaki kwa imu gele chinot congratulations Ameche chita netile tiketi notoke Ameche kaya chile tukul star 274 asho Ameche kwa chile chitukul star 274 asho Ako chile chitukul Nita kwa chitukul Gerke nko kaya itil anangutomo Ameche kwa chile chitukul star 274 ashe Agiwete mese kitio ag number 3 Nichu simendi anansimiti Chota kejipa 50,000 Nichu simendi chota kejipa silingi shiki chota ke 50,000 Goro chita netile tiketi noto

gine mite number somoge ticket not gine bossi mendi ichil gitiongo ni star 274 ash agitil ticket not gine mite number 3 agoye ntuku uji tu gole iya nat kuji bossi mendi guni kala ngomagi malgo ananima jesi mendi chiba 5,000 ananima jesi 10,000 kutuku uji tu gole goya nat itep kip yani notaka mune kakisirge le 7 agile 3 agoye ntuku uji tu gole iya nat kuji bossi mendi guni kala ngomagi malgo ananima jesi mendi chiba 5,000 ananima jesi 10,000 kutuku uji tu gole goya nat itep kip yani notaka mune kakisirge le 7 agile 3 agoye ntuku uji tu gole iya nat kuji bossi mendi guni kala ngomagi malgo ananima jesi mendi chiba 5,000 ananima jesi 10,000 kutuku uji tu gole goya nat itep kip yani notaka mune kakisirge le 7 agile 3 agoye ntuku uji tu gole iya nat kuji bossi mendi guni kala ngomagi malgo ananima jesi mendi chiba 5,000 ananima jesi 10,000 kutuku uji tu gole goya nat itep kip yani notaka mune kakisirge le 7 agile 3 notaka simendi notaka ni basilingi isegi chotake 50,000 inko tilchitu kul tiketini ya tatko tilchitu kul tiketini sirgi tiongan kwa ichili star 274 ash agi tiltiketi notaka ni mite number 3 agire big bendi akbonas Irene kakiko aji 316 Victor kakiko aji 181 Thomas kakiko aji 257 agire big bendi akbonas en tiketini kabisa ne ingwa tiljitu kul tiketini mite number 3 chilgi tiongani star 274 ash agi tiltiketi notaka ni mite number somoge.

0: Eiye satira drabatele di chelele. Golandi guona nesa. Magna rilene tenane. Ngoji tade ku toski kampanye toska gone translation. We moja indete jida ulamba korofa areas. Unaelewa ama uelewi? Lilene tenano. Gone ma bena de lebgore arab arab lela jo jida ulamba ga wajeria. Are you getting? Another service out of another guy out here, Taj expressing the Tabride. Congating it in other Taj family to get up college in Gurana with your fans and I got the Chita Mugeta. Another guy to be care to Armugo Guranton, Agulimbasa Kumin and Billy. But on Monday, my bed, the Lip Kitishita. I get my target, Burdan is Burdan. Yes, I must be Tagas, I'll give me to go into Tabride and another Bassim at another Bazir 114-558-728. Among one in your one very loaded and clear to the limit. Abe utiengu tegile enu tukulo le miten kwe mwuchi streaming live ketisi na taraba Taj FM en www.tajfm.co.ke www.tajfm.co.ke na isa jangi togo Taj FM online inyorweche en online visuri sana bila aerial diet ndai data jiguge tofaya kwe mwuchi kitikichito online yata nagi inyorweche visuri sana yes hata wiskama kawaida kutoka anetake ipina location of fire magima jenga like ya cha. Bye bye, Chita. I'm good. Bye bye, get this yet. Can I take a pin location? Get to Taj FM. Hello. No, Chicho.
1: No, I gave her a better in the book.
0: Go to go be turned down at Taj FM. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: I'm in our studio.
0: Get the studio. Leleni. Sema acha we.
2: Ujo, mame.
0: Ujo, mamade.
2: How dare are you?
0: No, Chijo.
2: Waila, ma, Chijo.
0: No, niyo.
2: Pura, mikisa nina.
0: No, niyo. No, niyo. Rosa, mwenye we Taj FM, hello. Pule, sana, sire, 114-558-728. Taj FM, hello. No, Gigi.
2: Yes, Nagaladani
0: said, and the law with Londiana.
2: I mean,
0: Daniel. Congo missing a
3: certain
0: agita to law with Taj Family. No, Gigi. No, Gigi. No, Gigi. No, Gigi. No, Gigi. No, Gigi. No, Nikon ni kona nesa gole le ko gile ne
3: ko lo mi orito ni kondane wi je bonni
0: aba jagi ki taki ko magita ki goudan we yani kai ma jeng dictionary ma jeng dictionary na bagi kambao
3: na do ya gun dictionary ai go nyo WhatsApp
0: ai ya goni anga magole gole ne gole ne
3: Allah
0: chamak tu. Chamnya nona itu apa? Taj FM lo.
4: Panzo.
0: Eh.
4: All the way on the thing is the area. MC Turabaj menye.
0: Azad MC Turabaj go meet down at Taj FM lo.
3: Panzo la.
0: No jijo.
3: Anda go mesa ma sa ya mi kap tengeja.
0: Go missing azad bona go to mi kap tengeja Taj FM lo.
3: Wakwani.
0: Eh. Lelaldo so ba mare.
3: Be
0: le bi chobun ga to bo bo. Be le bi
3: ko
0: ba mare ma no ba mare.
3: Ka be la ka wi re ni na to mo ri ga mata.
0: Ai je ginga te ba mare.
3: Ginga te we bo mo ri.
0: O se nge jo ga no ba mare.
3: Ti ba no ta ko so ga ni bo ya so.
0: A e nge te ki je ma jo ga ne.
3: Nge te ki jo bo yo to le na na ni.
0: Eh.
3: Hehe,
0: kau tak kami lalu, boyo jangan lembagun kuto. Kalau ni boyo
3: tak guru kuto naga. Tak kuto, yo nak ini kau lihat jadi ni.
0: Kali.
3: Eh.
0: Kau tak mahu disekak kita guru yang kau kuto ini.
3: Kami kuto yo, tinggal kuto yo ni kau kau imas.
0: Kali bawa mari.
3: Eh.
0: Yang kenyur bawa mari ni mungkin ni nyai.
3: Eh bawa mari mawat.
0: Ini guru no tak ini kuto ya tu.
3: Tinggal yang ni bawa mari.
0: Eh.
3: Gure sigue, güey, si te agarre, gure sigue, ningún gusto.
0: Ehe. Kale si ba maringe le ko me walu anot kina gate ba ne ba mare.
5: Eh ima buje nya ba mo.
0: Kale yange nyoru na ba bendango ngiwe.
5: Eh.
0: Na nis ka gere le ka arwa manga nyise gene na na ga len gitjo giko sire nge gidogo gitjo ge.
5: Eh.
0: Eh lagnis ko inge le ko mingi ne ne nyoe nge tu na te to. Ko igure ne to ya to.
5: Ya
0: ja ure pa ja ure sue inu. Ya ne ba mari nyoni nyoe gure ne to
5: Kanya dinyo bomori.
0: Ini babin tanggung lagi nuwogi teh ni niye, na ane nipto ya teh ni, dia ni ukuran nipto ya tu.
5: Wah, jangan nyari kamu bagi loci ni.
0: Wah, izin mukwaji tu pak Mari.
5: Wah, izin mukwaji pak Mari. Ini pak Mari.
0: Ma pak Mari.
5: Wah, nyorai nyorai macam ni, munu nuan ira.
0: Kali pak Mari.
5: Eh.
0: Lu bagai kau gojek menanda.
5: Kau kau gojek menanda.
0: Wah, kau mana pak Mari? Ma batik yang mai leh.
5: Eh,
0: ingat tak kita lagi ni macam orang ni apa mari?
5: Kau nak cari kerja ni apa mari?
0: Ni macam orang ni apa mari? Ni macam orang ni apa mari?
5: Macam ni nak orang apa mari?
0: Kaga ingat kita itu gol.
5: Kaga ingat kita lagi ni.
0: Eh,
5: aku ini nak coba sune ni dulu eh.
0: Ah, apa mana nak tahu apa mari? Aku yang kaki dia orang tiada tahu ni. Ia muncul itu kau sune apa mari? Agi corak tak kuat lagi macam tu.
5: Kaga coba cepat lagi macam
0: ni. Nalai aku cakap apa mari?
5: Eh, ngan aku cuan we bomori.
0: Eh, katua ambil jangan gua bomori.
5: Eh, ani ni bomori.
0: Ma bomori.
5: Ani benda tenggulung ke kulwan orang gitar gua risau
0: ni. Eh, mete na naga weri, munga gini, tegis weri gua gini.
5: No, tegis weri, muda macin gitar gua risau korah tegis.
0: Ingin letor gua itu segari atau bomori.
5: Engkau cuan we. Ani ni bomori.
0: Kete mana bomori, gua teri nyoros segari atau aje itu yang weri.
5: Eh, ani ni baby TV.
0: तो क्या बाबा मरे मगरा लगी लिया बाबा मरे कभी समझता मैं जब ये रीगी कभी समझा है लॉस टीवी की दिया का आह गुल्लरी बेबी टीवी को बाबा मरे गुल्लों को तो ना तुम गुल्लों के ना तुम मुआ है मुझे ना कोई सिकारी आता लगे नहीं तू एंगल ई तू एंगल नीचे का हैंगे लगे नीचे तो एनवी किसी का को कहाँ कोई पुसिकारी आता के ओगुद को Ita aja family lo.
6: Ita family lo.
0: Ngaji je.
6: Beni sen kap kete mana no.
0: Kau kau bising dan isi lambat kap kete. Ita aja family lo.
6: Kalau.
0: Eh.
6: Lain lewat mari ni pelan lewat macam mana?
0: Kalau lewat mari ni tu lain macam mana? Nya nyal leh. Lega agam ni kerah.
6: Lega agam masa cicho no.
0: Eh, kag guang kag gelam mangales.
6: Kagel
0: lama ngan eh, kagel lama ngan eh.
6: Radio,
0: TV, asyik.
6: Kabisah
0: buat aku lama mungkin area sa.
6: Aku area
0: tak
6: mungkin
0: new. Kau ni kau
6: tu?
0: Eh. Ini tu dorong kita situ. Ini lele ni
7: ane tiad kanam gitu. Ini dia asyik buat. Milele
0: na
7: milele. Ikan dani, kau ni isi dekat ini. Ilejin
0: Yes.
7: Kolo.
0: Eh.
8: Kau
0: ni? Eh.
8: Kita ni nak mau mari.
0: Eh.
8: Baik, cakap ni kan
0: orang ni. Eh, bagaimana saya? Kita kau jadi fair.

bamari ya gurgu dona. Wejang nagi ya meno bamari. Lagi nengkut kemengu emanet kemengu alu manggara. Eru yang aku asal kat tiup masih cerita kasih ada sahaja di taman barat di tarik taja express. Eger anjir kau fans lagi ada cerita mungkin buat anak. Kau lihat curu dokjem itu dalam Facebook kau taja FM ada di order KE. Iya sahaja nanti kau Edward Kiri cerita dalam banyak orang garis serius kau lakukan terlihat bersama tiga serius kau lamitin dani. Iya sahaja kau dalam cep cepat serius kau lamitin dani. Kau banyak cerita dalam mau cep serius kau lamitin dani. Kau berulang nasi cerita dalam mori serius cerita ni kau lagi nasi say. Kalau dia kita nyuruh agak dengan beri entah kaya tu, milik muat tak kalau dia kita nyuruh wafah. Anak aku yang muat dah no, kijing dah no, kotori naik le negi tinjoro. Lebguru ini, weri tabe, Arab gua cerita lambat tabe teri asa. Kalau mampet kami tinjau ni satu sahaja buat aje, brand aje lambat kecik asa. People of the Amos, kami tinjau ni, nanti kalau gua Arab tinggal mana, kami tinjau ni. Benji tabu lambat kalung kita. Agak terlepas kecik, kita belum begitu teror area sekolah kami.

Yes, awak mau nonton dapat oing, eh? Nonton dapat Tanya Express, eh? Aku macam kuat tiada kabeza, buat nanggu itu lima buah meter, ya, so. Aku kau tuin nonton gila masi. En buah meter. Kiwana masi en buah meter, ya? Eh, saya begitu pada dego, saya kau teman dengan gengge juga sih, ada saya teman dengan gengge. Awam mak kita kau nonton lagi juga rasuah bintang juga pcit dengan Siri Siri nonton itu sebagai imaj ini cie. Aku ini ya itu dari Siri. Aku mesti cekan kita kena nombor Facebook nombor tanya family.co.ke. Tapi dah lemeh ceng fans orang kita nombor Facebook. Yes, we need to go on Facebook. Check it out. Taja family.co.ke. And out here on your WhatsApp. And 07 45 824 965. Eh, gaga, macam kabisa buat, gaga ini nyor cikai go 2-10, eh, lagi nunggu TV kecang. Eh, at least ini tak pendek sahaja, go TV kecang, at least nyor cikai agi agi nyembe tu tabrain. Alright, so ini nagi ralami tu tu cakap angkan wanin so kono terus so gomurwa, cawatan coba ini, abe ni coba orang ramai tu baraga gaya coba 100,000 ni on, mite ngoran nanti coba 85,000, mite ngoran coba 50,000. Anda bagu kese, anda muka kese kebe nomba bike chang, nega tau edi jita genga 100,000. Kenyor bike chang, ibe dia 4,000, anda go 14,000. Lagi dia nunggu dekara nama cikgu sen bike angwan, meeting bike angwan cipto magai 14,000. Tapi macam bike angwan, alafu eh, nangka giling congratulations ko matai ketiye, nangka giling congratulations, magi cemun ni nene, magi cemun tu mai, kau mungkin kasar tan nangka lejin ketiin maram bile maratatu, kima go bike chang rai nene, so nangka giling congratulations, nama cikgu taman kidogo. Amachi wetaban kidogo. Kimachi biga ngwani kitoge ngu ni eh? Eh so bichona 11 chaka onyor chige. Amachi wetaban kidogo. Amachi biga lak angwan. Magan shawti telegat amago tilji tugul tigade tage gagenga ngu ni. Amago tilji tugul tigade tage gagenga. Lesi na onyor chige bona asige di legege ti choki. Aya, amachi chile star 274 ash. Amachi chile star 274 ash 14,000 deje chwe ago yin dewe si mangu direct deje chwe magu biru no got simait aya itinde itate shillings imakini ke 14,000 deje amachi chile star 274 ash star 274 ash amachi bi gangman kitio meganisha jitu lega tilte gati tagenga ichile kitu gi star 274 ash star 274 ash igere number 5 na yasiri gele shopping chwe 14,000 apa sawa apo sawa tele bakti gati nano tele bakti gati nano tiga dit kono tani mite number 5 tilji tu gul tiga dit agenge star 274 ash star 274 ash tele bakti gati nemite number 5 tiga dit kono tani mite ngituga number 5 ipo isi en 20 shillings abe 30 shillings mazire chato iwe ndi kitina kisiri gele shopping chiba 14,000 chile star 274 ash Agi tilbak tiket dan mager vike tilet tiket. Obi tenano. Ngore jite nani aniga 14,000. Ngore jite nani aniga 14,000. Ah, Caroline, kan jor jike bonus number 47. Eh. Ay agno tane gile nata renian kan jor jike 73. Eh eh. Ibu jike tine eh ibu jike ti. Kiri aha no jite ga wage le buta ga ngora. Chona go bonus kicho. Kine ke parchi ni gani ton ko 14,000 eh. Amaji na go notan. So ichile star 274 ash. Star 274 ash agi til ticket ni mite number ata ticket kuna mite number 5 iba isi in 20 shillings 27 shillings 23 shillings mazira 30 shillings agi 14,000 star 274 ash tele bak ticket non araka araka sana gipto bonus jona gipto aya ugo tinye nangi 594 jona ko bonus 619 ko bonus 1,120

Pasal ini ucap mua hai bun kabar asal sekian untuk pas studio kabar asal sekian itu aja ko kabar asal sekian untuk jawab met. Kita rasa wah kau met abah Joseph Maruso Maritim ne bahko kue tabah jepul kuangi eng jeburge jeboin wadah bureti sub county kericom. Kisir tay nenen tarik kita menaga yang arah tab sesit kenyi ni weri tabah. Negeri kusirta Isaya Mibey, agni kusirta Grace Mibey, coba cep kulkong, wirid koran, coba negeri kusirta Elizabeth Mibey, Agesta Mibey, coba samuget litein, tuh cipta negeri kusirta Ezekiel Andrew Esta, Zakayo David Jane, Agus Samuel Maritim, tuh cipta koran, nonton apa Moses, Joel, Sarah, negeri kusirta Joseph, Samuel, David, Grace, William, Evelyn, Bernadette, Viola, Jane, Joylin, Agam. Nicholas Maritim coba samuget maning otio tabe cheki ko sirta Lily Maritim Yunis Maritim Akanemitei Selina Maritim Kwandabi Daniel Osea Moses Joshua Ezekiel Simeon Aksailaza Kwandabi ko ne bomasi Bevalin Karen Agesta Kobagat mochoronik akamechager chesere tuito se kanite nekaktilianu tekenga kila Enge banganet ap kayumanik ne kiya karone kasi tap somok tari kita manakso kala rawe tap sisit kenyini che kita rete konoreni enga che kulgo ngete sai sisit ne babete pesa namba ne patare tet ko 0720 210 362 0720 210 362 ko ichi Dennis Korir kine mu portani enga sita mu target tu magenge arawe tap sisit kenyini enge ai silitein saute konoreni ke ai jumamoser gitip tu magayeng Arawe tap sisit kenyini engka cep kulkong mutia mesing agoba meni. Ki baraste wa agoba meta be Joseph Maruso Maritim ne bako kwe tap cep kulkong eng ceborge ceboin ward bureti sub county Kericho. Ki sirto eng tari kita menoga eng arawe tap sisit kenyini. Weri tap negi ko sirto Isaya Mibey akne ko sirto Grace Mibey cebo cep kulkong. Werit koran ne bawa negi ko sirta Elizabeth Mibey Agesta Mibey coba samuget litein tub cetab negi ko sirta Ezekiel Andrew Esta Sakayo David Jane Aka Samuel Maritim tub cet koran ne bawa Moses Joel Sarah negi ko sirta Joseph Samuel David Grace William Evelyn Bernard Viola Joylin Aka Nicholas Maritim coba samuget maning otia tabi Cheki ko sirta Lily Maritim, Yunis Maritim, Akanemitei Selina Maritim. Kwandab Daniel, Osea, Moses, Joshua, Ezekiel, Simeon, Aksailaz. Kwandab yuko inebo Masi, Bevalin, Karen, Akesta. Kobagach mochokoro nik akamechakarche sere. Tuito se kanyite niko ba tatilianu tikenka kila Enge bangan utik apka yumanik cekia karo ni kasih tap somukter kita menak sokol. Arawe tap sisit kenyi ni cekita arete konore ni engka ajep kulkong. Kongete sai sisit ni babetim. Empesa namba ne bat arete itko 0720-210-362 0720-210-362 ko ichi Dennis Korir. Kine mu portanyi engka si tamu tergitip temage enge arawe tap sisit kenyi ni engke aisi litein saute konore ni ke ai jumamos tergitip temage enge. Arawe tap sisit kenyini engka cep kulkong mutia missing agoba

0: Kakwa ike yepa wika pesa kwa ipeti ya nonye
1: Kane tu ya mwaza nga kwa hizyo ni iwe
0: Kako chilike yo
1: Haa chilike yo Awo te para kwa tu Hile mante hizyo ya para u Nipo chile
0: Kitu niku kapulo ya
1: Eh Eh para kwa tu Eh para kwa nga lega Ake eti iwe
0: I'm not going to be able to do it.
1: Amanga machelele wetenge nakunye uicha welelo.
0: Ne machelele letu.
1: Nenge machelele ele machelele letu. Machelele letu sna kwa tengwenye so.
0: Kerte no ri genio.
1: No ta, no ta uicha bala gara gara ini.
0: Eh, yes.
1: Gorien ya na namba manyo no si joge itebe ni le saburente kana. Uona nenda ageru uora ndisi ana na salu ndisi ato.
0: Mabe estos aquí ne abre aquí tungete be con guerrer chip tu que todo le vamos a querer esa burende humility Eva no no whatever esto ne ni va mili la va querer entre usted ay ay safi buena que me tengo no en chamge
2: wey where's that I've got it
0: dio
2: de tu ni que buñe que ya no comire para ir ya tu where's that I've got it
0: Eh.
2: Oye, pero te digo, go ver veces a tener, veces que dianda na sugo, chichinco, chichinco, con toda esta go goriben na goenta, pues va a ser.
0: Ma guitos cara, qué goribe to era no chepuñete en conoin o go bagab chain. Eh amigo mío, ¿inyonu nda ya no?
3: Anyonu na go nanak.
0: Wi toru ge ne. Ago leni ana.
3: Anyonu ge toru mo pura.
0: Ago natage. Ago leni ana ak chosit.
3: A mahe atai.
0: Chosit na se kwa nyinyi.
3: Pa la se atai tak chosit no anda. A linte. Ai tenia.
0: Eli marangeti.
1: Ingen dia pura betia tanang JVV.
0: Ingen aja JVV. Ingen
1: aja nongi bijan TV. TV login to me.
0: Eh.
1: Ini we.
0: Eh.
1: Ane spigo.
0: Spigo to mage.
1: Le ni.
0: Eh.
1: Kerasa ko TV ko le ni. Pagi benda ano ne si juge. Ingen gipinu kata. Le na ni.
0: Eh.
1: Lengang itu enak dah, lo. Kiki ada tanin, nusumuaga. Kiki nama moy, itu kaya ada tas.
2: agak ni gigi ada tu tua. Kena ikutin dah ni apa?
0: Lihat.
2: Mana tu ikutin tu ikutin dah. Agi mua Yesus dulu lang beri.
0: Ada gak boleh tu? Cam ke apa diskan di?
3: Yo.
0: Yo mune.
3: Acam lagi ya, bye bye.
0: Ah bye bye.
3: Amu ne Nairobi.
0: Jam lagi Nairobi.
3: Kita meraga je kan, kalau tu je, juga tu je itu en bahagia, kamu je telah ne, mager berbicara dengan dia sama kita itu kata tua dunia ni lebih aisyah pagar itu aisyah.
0: Ah, santai sana. Putulis selang tu kalau segi na mete tu tiada, or at least kau kago, okay iti kidogo.
3: Iga tu na jika apa aku tu jualan je kita ni iga pergi tahu tu nama tu masih nanti lor pernah tentu je tahu tu lari. Jangan dike iga tu apa tu jadi tu bina jadi tu bina mana.
0: Oh tu aje apa sah kau kat tiada bicho.
3: Kuh,
0: kungguh ini betul sekali asante sana. Kungguh missing. Cita video ke Geoffrey?
4: Jamge, apa dah?
0: Jamge.
4: Emak tak agi tu you.
0: Nini agi tu ya? Kau ibetanan, agi le ani ni nai miten limba digiran. Naga agi le kongga ani agi kere digiran awak kerke.
4: Ngerti orang ke kere ru ngot dia kau ibu kau kere enam bah ngerti tak? Kere kau kere cingguan, tunggu lagi kau lelaki tau mi kere terlianyo. Abang aku kau apa kabel lainnya? Kapan ni ang? Gebir ke ang? Oh, gebir ke ang? Mak gebir aku orang gud.
0: Mana?
4: Ia mual di bijinya.
0: Mana? Tiap hari ane gebir cingke mana siasa? Pure kapisa.
4: Mana tanya? Ini website. Mana si gelang ni? Kagebar ke ang? Kaki keruar itu? Gamur itu? Nego bendi bikin ente sahut ni nego bendi boh med. Aku buat ni coba boh med nego bendi sahut. Yang ni. Lagi ager ke, cekan, ene cekan, kita aku macam misi.
0: Kita macam kaliat kapisah.
4: Macam sahaja kapisah begini. Kita kaliat, last nanti kita nyor nubut kaliat, ayam negi tu itu dia.
0: Agi
4: cuma ene kaliat dengan naibi.
0: Agi cuma dah cik tu kul kuai lega match, lega agi raga tu kul, kita kau macam tu ye jil kau kuai. Agi cuma
4: dah cik tu kul kuai lega matchu. Kita kau macam tu ye tab web tab web kau kuai. Kita kau macam tu ye tab jubir web kau kuai. Aliyer.
0: Siapa nak lihat
4: ni? Kita tahu nengungang ini aku mati nanyu. Siapa nak lihat angalaju?
0: Anaknya ni yang agak sedikit tu kiamu mati nongen oleh mama cina. Arah agak sedikit awak awe.
4: Kamu aku hiti aku mani awak website. Iga sedikit yo. Kau tahu dia? Oh, he, kau cipta no. Ami awe. Panen angalaju jangan ke lini we rana bimani nengun. Aliyan napan. Om gegera ni man.
0: Aku baru mari pengen nyanyi anum.
4: Iga resi we website.
0: Your flelly, eh.
4: Kikanya tu ni dia, kikanya tu ni dia kita ada, tapi tuh kan dia kau beli orang dia tu sih tu kau pakai mana? Ah, kikil tu ni jutaan ni mahu kita asal beli.
0: Eh, kau ni,
4: kau ni orang lepas ni, kau beli aje.
0: Aje tu ni beli tu kau titilam sih nanyi ni. Agamoto yang kau nain. Paul lain olimba kau ner?
5: Yes, website yang bungo.
0: Mesia.
5: Kalau ada tu nabi living di hati, kenapa ni ada lagi tu nabi living di hatu?
0: Ni kita mungkin dah cakap titis.
5: Ia ni boyon, ini boyon. Pung ni kita ini tu tuan tu pun miso gua mebanyak, aku macam tu banyak boyo.
0: Awak lekat tu nabi living dia.
5: Kami ni kami gua ni tu nabi tangi nabi living di hati, kalau ni jauh ni ni nabi living di hati ni una ni uta bunin. Eh, kau nak beli video? Kau macam tu, beli video apa dia anda? Kau, ni boleh dia ni, dia tu dia ni boleh buat beli video macam kau pernah buat suatu.
0: Suatu.
5: Eh, Oi,
0: ingen ile mato mongeta en kora bororiet aras so ma kora geai tukuchu kwagere ko yae in chikwagere ko yae in alage no limbo in obare ne ole ko nya ole ko mite che ke bare linda mwana inchi su ju linda ground o mabe ngoga tero agere kasir chita ke kole lakini kiswe ito e bola to se chukwagete manenga bisa ko kingete kichogani Ni kichoga ni mana kabisa. Eh, wale chita. wale wuno atake bi. Eh, amunis ko bi kis chebo nini agenge. Mabiga bo mabeba chota tukul. Chotin disim kora ko bororiye tes agenge. Wale chita, nguno mi chen amun ko niger ko mite che pro government ak che pro opposition. Yani miten che uombo pinzani ko miten che uombo mite serikali takene che supporteni two term ko miten che bo one term kukuri bari kiri buwana ka oona atake bucho marakata ambuche kuturu kubuotia ke kulenji pa uo to virchini ke kabisa kutko ngale ka presidency ipa ka oomisa nge kora misi nga kumane nguange toko chichoto apaka nyazi neema lakini nisiko mwale minde tisa muu nisiko ono teke ya ni lino le limegeno libao mabei hafza yoni siyasa gani yo mingasa chitake pire teke ni ya kubare maribe nguanyanum matichere wanum masijili one nanum siyasa mpufu sana uligere kake yo ngake kwa keldet puch che matare tiki Rupo ulei lakwet gono keldet baba ibare le kukole yine Barbari.
5: Hey, what's that?
0: Hey.
5: Ni omnyo.
0: Amiten wel.
5: Ano no ne bometo kosi. Ango gana me bometo jurwe me cha kosi. Ako si lelen bonga barbari ngwai ne.
0: Inge ni man.
5: Ara bo gir kwa ni gi no na matelende. Masa inge matelende do tawini.
0: Eh.
5: Inge pero matelende kenyo ke paso oriet kenyo ke pa chef chuba.
0: Galei.
5: Ina je buwara korong ilene.
0: Galei ni.
5: Eh.
0: Kigurene amache ana kotingen. Kigurene ne taritian ne tamko zibote twae. Ni kitam gene ngele gogoro negit ko iropta. Kigurene.
5: Awaro gogoro manon barbar tetat parang. Patay anay no ni mu. Ni mwa gogoron. Na debe patay.
0: Kikure ne nota
5: baso ngonye tisu
0: ares ko tinye kaine tabare abare ipsigizinde to
5: asigizinde te ege te jaira gilas ge
0: ni gibire entarte gibire entarte pois ege ngingi uwa to
5: Yene mana darte ti.
0: Kone go le go roba metana go roba le ga.
5: Ogi go dari tu o mogi betse o sno je go. Nga tu o sno ja ba tori.
0: So ingi.
5: Ni we go mo me ki tanga ne tori tu mi ni ya kwa yo ne a go ni gure ni. Gure ne ro ya kwa yo
0: ne. Eh inge ni. Aya inge. Inge metenga le ga bin metenga le ga tori tu. Ing ingen kora itiet
5: ramo kora itiet abar itiabe mungen itiet ne kapasa kikiro mi kapileta kapare kora itiet komo kruta na tuyo kolin ha
0: ani biriricho
5: ongo atual lui gotual koi tos ne tiuna we kamas kora kot mi empamos y chan empamos kapileta ke ogo uyan ke nyor mungen choto we kapasa
0: ani mogo itit ingen mogo itit
5: Aramu anga mugo iti maya gakla ini sabtu so iti dia tu semua bericok ayah kenyo ke apa kau boleh tu ini kau boleh kro anak me bade kau kau ini nusu
0: bade kau mau ni piye kau ngurus ingat ni piye kau ngurus bade kau mau piye kau ngurus Mange no tiap kole mie.
4: Ni yelo mie to.
5: Ange mere weta ni o mana ino ge mwa.
4: Ani ta iwe ti nga iwe.
5: Ara mo ange ta iwe ni ni ni la ni ta soror.
0: Inge nge
4: iwe ti kotio anda nebo. Ba ti anda ne ore ni ango dibare ga korosio an kotio anda ni ango ta iwe.
0: Ngwa nyinge nge tutunyet tebe kot kunge nge tutunyeto. Ne tam go bure sa o set misa
4: misa kora
0: Kele ne barbari? Taris?
5: Ya mutye, wey, wopsta, wey. Koma kake na itu kukia chango, kanget na ngeta nyi, wey.
0: Si.
5: Inga jorwe mungjobiri so, inga jobiri unit so.
0: Angen?
5: Oki mirai, wey, obisi taptaja, wey, inga nile, ike suge machabe gen 29, kako matangasa konyo tajabe for 1 week, buwana.
0: Ah, safi.
5: Emi jebango 29, buwana.
0: Kongoy?
5: Kuki gati machabe tukul.
0: Ah ya, onam jini onit. Dominic.
6: Eh Arab guru.
0: Eh.
6: Ah,
0: ya ngone, gaf lutenai range on. Ah, jagi nyewe menge no tinye inye ne gibunu trasmara, o menge ni.
6: Ah, jo dojon, goi tu tungu, ye guru bu imana tan. Ile be ndi bijwa no ina ya da ngwe, ze go ta ke majro bana yu. Ya zambovu bwana nyazi ni imazo ne bama ule ya ye ale no mana okendo gani sarapo
0: le gorile ibire ne bor ngonga gibare le gatach katai gashagwa
6: o mange ne no karang no dagal jibare le mati je tiji ni mama gore du ni ro pa sengi
0: Pigo eng chata njiwa nyo kwa ljige in stock kwa nata negugure ni korose nata ni alenjini pongezi ogi nata negugure janet alenjini tuan pongezi sana so akitiku nata negemi teni ngewe wada nata riba so kwa macho alenji thank you so much asante sana buwana isaya aga kina jacob alenji waka haribuni sana en tetu tieta sobe tiketa sta tukuli kiba genge kwa ulono chutu buwa ishe gen meseta buwa ishe gen betu nata nabara ini kwa mnye gigati kia gebche ngoleo ntukuli mwasi kina jitu ula ini at least meet it to theater. Wewe shina ni taita zina limbaga mbogo so. Yere ni antan sawa. Kime bertano tene ni bo Kyoto Initiative. Kyoto Initiative ko gamu agomnye aga to mwe gora gomnye sai. Ire utana nyi ko yoni nyone chitano tene bo Kyoto. Ko ba chita age tugul kerege gogo ire utana kuna chat yo amanini amanini. Ile utani kwa chita aga tukul. Ngejute tetu tieti tuyoga mache yoti kia chita noten nebo noten nebo lucky box. Kimi ite sa ine agida ye noten baso somoxi cities. Oyote nguni officially. Oyote noten nebo Kyoto. Oyote nguni officially uririeti noten nebo Kyoto. Ago oyotini chita aga tukul noten nga tunen touch FM eni nguni. Iburi chita standby, ile utani kwa bogisi ishe kolo. Ogoye ni bogisi ishe chito nilo, imu uchia tige chita agatukole, agi inyori chige pesa in bogisi it agatukole. Inyori chige pesa in bogisi it agatukole. Bora kwa hii chino tenega banga na chito no tenega chepchepit. Ago nito na ngu mache chita no tenega chepchep zaidi. Yuta ngu mache chita no tenega nguen kabesa. Asigo bit kwenyori chine ngegel jini. Omache ichil jita gitio star 292 hash. Omache gitio gichil star 292 hash agiyotige bogisita agetukul enota nebo Kyoto. Kichile star 292 hash. Nano agetigo rago mnye. Ichile chita gitio star 292 hash agiyotige bogisita agetukul. Agi inaile yonitan gitio. Kupogisita ke tul kwanza saa ishe chuta niko saa ishe ke machang big. Kukake gergebe bertano tenipo soko. Ole nji chita ke tukul itinye nafasi itinye geljin. Poyoishe nafasi niton chill star 292. Aginde hash. Kukwone inboxes chota chita lo. Agina ile ginyuru baka chita niwe ndiak 300,000. Ile uton kumami iteche gelele na tiga lian ka lian. Star 292 hash. Star 292 hash. Ogi yo, mguro chita nota netawe yat. Mguro big jota njetai che chep chep che nguengen. Kwa yo atike eni yonitan. En star 292. Star 292. Yane viki ataka besa kutinye bate no. Mine kegure Florida. Kayat bogisit nega yote okugamu kutinye pesa. Kose kisa hai noten. Konyur 26,100. Imagine 26,100. Ogot pichu gantu ugul jonga ama otoku successful in soko. Oyo obu hana njire uta nagi megan shwa ilege ya tito boxa. Kiyo nene ni kwa rage. Noten negugure misoi. Nele tune 401. Kayat bogisi detinye 19,150. Inge ni mangebe bertano tene nebo lucky box. Okuna anatoreti nkora chita kidogo. Ilo jamdo agegero. Yani, ruwae gabi leta gabi igendire utan. Oko pesa chantukul. Mi otake nege igure mwenega. Kaya watengu nene tago nyori 5,000. Nikikure Jared, kayat bogisi dinatinye 36,000 Kenya shillings. Nekikure Michael, kayat boxit noto netinye 4,500. Mite mama nekikure Nora. Koyote boxit nebo somok nguni. Ako kanyor 8,700. Ingen jito ile, miyo na wanyo 67 shilling nege ure Ann. Miyo na wanyo 80 shillings nege ure Robert. Uye kopa ige airaye ni kabisa kebeberta niton. Uye koro oma ira kebeberta niton kabisa. Okuru wae bige niruton. Chil jito gitio star 292. Nana toge tineji chito amuno angina ule. Mi chito yona neto mot kwa namkwange gwele webstar. Chuta ni mua hii kwenye urchingea bige nano. Ichi ile gitio star 292. Okay. Kere nabigo. Miten ya. Miten negegure purity. Kayat boxit buwana natinye 57,250. Negegure Abednego kayat boxit natinye 15,000. Norton negigure Alexander. Kayat Alexander boxit natinye 10,900. Negigure Cheru yot kwa kayat boxit Norton and about 2,000 Kenya shillings. Negigure Lilian. Hey! Ay. Negigure Lilian kwa kwa inga besa. Imagine Lilian. Kayat boxit ako nyurgu tuan kabisa boxit no anotan kutinye kwenige. Kayat boxit noten netinye silingi shek choton 86,700. 86,700. Ngutko chwarwa nengungete, pa 0711 na wale 2N323. Ngutko chwarwa nengungi lenji kukiri na ginye ok something. Lenji ni buata na ginye wirungi. Mi nege ure Joseph agene nego rom kabisa haka yate ngune bogusit netinye 31,000. Mi nege ure Eugene. Nege ure Eugene. Awa kere kayata gine bogusit niko wendiye nikuni ya pesa. Eugene kwa kayat bogusit nebo 72,950. Ogo bogusit note na kayat ko bogusit note number 3. Imu chitiemo ginye chita box number 3 by the way. Yat boxit number 3 ginye ge itiemo. Ewu boxit no neto no gere ni rutan bin dien bichon neto no ngu gogo nyur pesa mingi sana. Go boxit note number 3. Ichi legi tiyo star 2. Atinye note ne gugure ni Simon. Simon kwa yat boxit note ne tinye silingi shekyoten. Hago ondo neto kabisa. 112. Ako kayat boxit noton number 1. 112,000 Kenya shillings. Simon neba 0716 na gule 2951. 0716 na gule 2951. Chita agetukul jebchebi itun. Ichile gitio star 292 hash. Ogi yo tige boxit agetukul. Omache gechute tutiet en meseta abo ishegembe itu noton. Barayini. Lagini nai chita ilege tege ureriet. To mugot ke chegibare happy moment. Yo tinge boxit agetukul. Agi chill star 292 hash. Jacob, eni ndalat karibu.
7: Ongo imezi ngaraburu, uja magai?
0: Yes, uja magai, karibu. Tamu ni ndalat?
7: Siguro na chako. Ongo limbo ndalat. Ambo jawi baro inda nene, kaya sobe tatat kuro rie tapkole nyi nengoy tegulo lemi ale. Jam kaya biko. Yang ke sabon, ojek macam yang ke lomi. Kemudian je India nunggu nasi sebab itu kita mahu tetu cipt lagi bawa gitu konye.
0: Yes.
7: Kongoi juga sah. Walau macam mana saya yang ni bawa nawa lagi juga apa na. Makoi gitu betul kasar ta.
0: Neman.
7: Artinya ini debu tu kiki bawa in jangan kenal le, nama kau bukan di ne peran. Lagi ni boleh mangke walu website.
0: Yes.
7: Amu kengko tebi tukun jema jaga nai ugai gai gai wal de.
0: Emanu nota.
7: Koin kokotom gewalde amache kesa.
0: Yes.
7: Yiptayat Jehovah kimi taingung kora eng saini asikobit indoiwech. Jehovah amu ripset nekemi kobotech bet komugul ngomu tetutiet nebo programit nenyo. Isochini kastoikyok tugul eng ui tugul ole mi sikobit ikonur ichek. Yekungololi poyot sai ak poishek alak ngotok torornoteng'ung. Ngomu wesara purir nekimi tugul akoi koi ketuch boroindo nebo tetutiet nebo betutab rani. Konech naet, ng'omnotet ak kit age tugul ak chametab gei. Asikobit kotok torornoteng'ung kebeber age tugul. Berure koskoling'une eng kainetab Jesu Kristo etinenyo.
0: Amen.
7: Kongoi.
0: Mhm.
7: Ikoso.
0: Agosin anyorun komie kabisa. Karibu.
7: Kongoi.
0: Mhm.
7: Betutab rani kemeche kimugul tetutiet nekibo wikit konye.
0: Yes.
7: Ngolong ko kimakas biik chechang.
0: Mhm.
7: Kemeche kityo kemwang nokin. Kasi mukul ni masin, ni cerita ni kita mengalih web sana, nama kau tu tujuan ni tu ni, nama je soal tangan masin.
0: Amen.
7: Tapi waktu yang lagi kan, ojot kita lain kuno namba.
0: Yeah, amen. Cep kayu.
7: Kau kita mengalih, nama kau agran.
0: Yes.
7: Bukit konye, kau dia kamu agile. Sokor natet apa tunisiet, kita mahu agitio, kibara kita mengalihat kau sokor natet. Mula kau tunisiet.
0: Yes.
7: Kita itu bukit cengeringan, jadi kita mahu agile. Siri ke lagu petu seju, ama kau miji metoriti, kau istoju kau muncir neti nyai.
0: Aha.
7: Mako ngalolcin chi lagu ke.
0: Yes.
7: Kemetoi lagu kosegi, kemetol lagu ke lengkorar.
0: Mhm.
7: Mami lagu kirori cenyuk cenyuk. Alaih esko cenyuk korora korar kapisa.
0: Aha.
7: Jole lisanda na amami jine magegi.
0: Mhm.
7: Ye ma kigumwa korar kile ye nyu ye magetebit ang nolengen biki jam.
0: Man.
7: Why bi kibtuba toy.
0: Yes.
7: Unuri kot nemabolakwen nwais niki kukoito lakwen nwa kukonor lakwet kukukubinji.
0: Mm-hmm.
7: Kekimwa kora kele chengkinge bigel chinoi jima toreti kei na jima toreti sabit.
0: Yes.
7: Kekimwa kora kele ne anyun ngoliondo ni iman ne otebukuni.
0: Mm-hmm.
7: Ko kama ketini ni danin amu jangan melihat ni ni tanyun cecang yang biki kile mbatep tebu tu ko gigun komen jekoro ronin komua komie kule paiman giri batu sih
0: yes
7: ko jaga komen cecang ke obi kiki ko kune nansiran day speak day si joget engolimba ko sumek. Ko gigon ngalek ke kororonin che gigon mendano ko ba tetutiet ne kibo betunot.
0: Mhm.
7: Ko nyanyun debutiet na mucha agon ne nangam ale tinye tugul ka katep chito oin ko kokoite namba kole in ki gigoite lakwet anan ki kokoite bororie lakwet ko kopchi.
0: Yes.
7: Tukitun.
0: Mhm.
7: Ke ai goito. Kikoji ke tuku kityai ke kimpusi lakwet loku kengkoi banin.
0: Mhm.
7: Eko ni seke mati kubukit sandana.
0: Aha.
7: Yane ngubukiti ni nulin kukako kukaku si loku jene ketoi.
0: Mhm.
7: Akoje TV.
0: Yes.
7: Kuma wa mama kwa mama nebo loku ka ak loku kik uleko inyuais.
0: Aha.
7: Wait, kroito nesamis je magetebit nyugo ibsanda nange masi.
0: Aha.
7: Kung yoy kroito sanda nange masi, Situ chibichuki jai samu kaga ba mwa gele jo buai o buai ure jungal jo jaga ko hago samisi tungalek.
0: Aha.
7: Kono katanyo ne kuando ne boi nuiri aglogo sabi itko ko norba ba ne nywa kula jo magbuo ne ngorar bijo to tar ngalek wo.
0: Aha.
7: Otar bi ngalek boli ukuri sara gili ojin.
0: Yes.
7: Angi ay ba to ibo ka ke ko nor chito. Kukursa kwa kwa ninda ninga lo wao kuri tupuwa mage machok.
0: Uh-huh.
7: Hei. Kako milo ako.
0: Yeah.
7: Nea tebuni. Inge nilenguno majaga tepke ele nao tebuni. Kimajaga wano gito na ineta nyon websa.
0: Yes.
7: Ako ule gitip to burulje tap kwa lenji nga kita sparago tap. Malala nagibaw git konye.
0: Uh-huh.
7: Kemu agi tule gitip to bicho. Ako ule majaga tip to.
0: Yes.
7: Nebatai. Siapa yang sonin anang kuanin mining ning kau gitun kau nyogi. Agi comnyo, agi kau itu tuku agu tun ke logo. Kupakot negi gayan, magtepe rogoriyo tetu taka kau nyelai.
0: Mhm.
7: Kau kun alek cuma berurie cuma mengalek alek aje gitesin. Eh ane. Engkau gitu ni nengko, engkau gitu ni aku gigi kau sin, aku gigi itu tu lembaga negara ran, kau mau gigi excellent betul tak eh?
0: Uh-huh.
7: Aku hendap gigi bojong, engkau nengu.
0: Yes.
7: Kita lolojin chief kosap, engkau tebeng engkau naik website le, kimi nu bi kita tolol lagi jumpa lolo, engkau ni negara orang ni, kimi kau main negara lagi?
0: Kimi kau
7: jual wogi negara.
0: Mio cerita kau kemain ni kalau.
7: Lagi ni. Kiki siapa pun aku, kiki mugi ini kau bisa jadi something.
0: Yes.
7: Lagi ni. Kini kau makan ni sabi kalau ke, keso jalan kuai bi kalau ke kasih cek kaki ay. Kau sabtu bijak tu aku iran.
0: Mhm.
7: Kau na nyonin, amaja anetik aku tau mua juga mui, anjingji. Toka jadi wetok. Ama jo moje toka jo gi we toy ku jita na kameji luge ki lege gitu na kwane ngwa go ini oye ma ko zigis kyo ene ha ko tobe be tu jege jang ma go zigis ki leje ge arag lyon ki le a onka e o ba ise ba set ki we go toka no ki lo we to toka a ongi we toka Kamu aku yang nama tujuan rajun, ibu kesete ke bendi kau tak ada amu gimai jilukit, ya mahu betul tak ada?
0: Yes.
7: Ibu kau letu galak asal gaya kau itu kau tak ada?
0: Mhm.
7: Semakar gay tanda.
0: Mhm.
7: Kini kau kamu tinggi, kau kuandu negi nyukui, kini gelal mati, tinggi logo kiri, aja kau gaya kau lini. Kuih sianya kuai kasi nungguli. Mami sabi ita kutu linda u limbe tu ta kutu genge. Kapar logo kia biosona.
0: Mm-hmm.
7: Ama jopu watio leji kebar logo ku kioto jo gizi. Nguwaye nge nungu sumuko kebar logo joto.
0: Yes.
7: Ngaliota kene kikuru miti. Kukingu ma kawaya klakwanyo limbo kwa bikoi. Ipko ngeet kwa bikoi buko ito jipta kukin. Nipa bojot kinye kie sio ini kinye kie sio kukono in. Tandan ni lakuen wa.
0: Mhm.
7: Ibu kau itu orang lakuen ni. Ibu kau itu ini lakuen kamu ngaji toni. Aku nak isir ke biki, kami biki kuak, ibu rebi kuak aku bawa lingwo. Ini ibu kau itu jeep tanya, aku nak cion tanya.
0: Yes.
7: Kau nanya ibu kau cion dong orang kau ingin kau kaya, ibu kau cion dong bagaimet. Betul ibu kau cion dong orang kau ingin rubi. Nukum mahu biik cuma
0: lakukan,
7: cuma mati anda semua.
0: Yes.
7: Anginnya ni mati anda nengung kan, nampak guru kau ini, kau kira mati anda ikut itu ikamet. Kalau biik kau yang pro kasih kuen, kalau biik kau mau guranji kasih ni mahu megai.
0: Uh-huh.
7: Angin kau sejuta ni mihun kau bisa boleh hei, orang nak kau kau kan nyanyura. Mungkin gini ya, gini lagi. Aitu ke macam?
0: Yes.
7: amanya ngatak betul tabran ya lehi. Lagu jawab ini jauh kau itu kubakot nebo. Amagi we kutoga. Muat kita nawanya kubu kita website. Kuli jawab kiri toga. Mugi kusita sandana. Aku tinjau lagu kigoi. Mami ngaleke u jawab rugi tak boleh ni.
0: Mhm.
7: Betam mami.
0: Yes.
7: Amagi oi. Cikgu kubu jengen Augusto. Mana Augusto nu jengen? Ibu jadi mahu jadi kerja macam tu, wajah Augusto website.
0: Aha.
7: Cuma kalau kepala Augusto buat.
0: Mhm.
7: Oh, waktu logo kami, ni boh. Kutu, kerja biasa orang ni nyegi orang juga kante. Orang kalau jila kau itu mereka oleh boh.
0: Yes.
7: Kata kui mengo, awak itu sista sana tahu ke dia konor. Kui mengo.
0: Mhm.
7: Ungguan barai ni kuri logo. Aku tebet-tebet, kan lihat bikin minggah, uli-tuli, cibir-biri kena jinjep tau nui, tapi ingin tapi itu kol, himai naik lagi kita jinjep tau nui, lagi lembek tapi itu kol.
0: Yeah.
7: Ini kita ni berber ni mikir ni, ne manyolu.
0: Hmm.
7: Amana segi bahis, kalian tahu nanti website.
0: Yes.
7: Kau segi tool, nupururci, kutepi gomni.
0: Aha.
7: Mami jitu, ni mohon ngalaja tak kau bater boisit, mami.
0: Eman.
7: Kau kas majap biasa ni nyonya kuen go, utar ngaji ngalai kesa misit.
0: Mhm.
7: Mau aku kungko meja ngalai kau lagi aine.
0: Yeah.
7: Utep, lagi aine. Hongko kau itu nyonya ngalai ke majap jo? Mamu gigi ngalai ke majap tu? Ada kau majap mau aje, baru dia tak college nolain. Unget ni juga ni.
0: Yes.
7: Bukan lagu itu lagu website. Kamu tahu ini guna lagu itu website. Enggak boleh sih nana ne website memang gaya.
0: Yeah, nata.
7: Bukan lagu itu lagu itu. Kubinci website lagu nata.
0: Hmm.
7: Enggak boleh tu website. Kamu lalu juga apa nanti? Apa isi website kamu tahu macam ni?
0: Yes.
7: Suka. Bukan mui guru lagu.
0: Hmm.
7: Ko Mungkin kau kau itu mama laku itu goli namu hima kau megali itu li,
0: kau
7: kita kekure segini tetap, kita kekure segini deh nutup cakap kiri, kau kau itu laku enwa.
0: Yes.
7: Tatiya, hee ketuk cun dah cun, jaga buka tetap oleh mikuam.
0: Mhm.
7: Ma bendi kau negi kau nulaku itu kau ketutup coba bertanya. Mana mereka?
0: Yes.
7: Kau teji mimpi sokabit kunjung kali ya tinggori, sokabit kunjung sokabit kiri, sokabit tablogu.
0: Aha.
7: Sokabit menyungguh toka.
0: Yes.
7: Tinggal kaput tapi bingungis to. Mata to tapar mungis to ngingin. Web sama je segi gaji baru indo bi among ngalai jangan lek segi gaji seujuh tuju.
0: Emanu nato.
7: Among kau. Baik ngonin to kopci kopat bigoleki ene ojen boisik ini boisik sangkap engko memo engko nonen ojen boisik iyo etangoita
0: nini te budi taga gitu mi techi tawara go tibo te nega te baadae amangu alagi gigi tu gati kimichi amungi ngalalen gelelen ka gole ana te bet no te ba in inyoru bi kyo tanje labda ka go ganda chipto go nyilo eng jito ko ngengo legi agi tu nengoni ningo kwa go mangi ana kwa kusirge upo yande nyine kidogo baraginyo gitu ne nire utagara go tayari gara gotago go tayari gara tukukchota njebo kebeberingo kokin kokimite jitane gatep kole wale eni nguni komite ni scenario cha na inyoro bigo go mengisi ago tinye lagu bigo go mengisi lakini to mogorat ke go baten kige leban kige goita tukuk lakini to mogorat kugitebe chita kwele kwa yonga nyoko sirge chita ne uno anetan okwa gitu nukotoko pa kwa iki kiko gitu kwa iki koko ita tuku gentai matengi marat
7: kukwe mising amu jwa mwaji buru rieta kolenjin amu gitep kijote butye nakarara na hanga nole tore tibi galat ke manajiko tunye jite butye ke ujot
0: yes
7: kotunisiet nabwa iman Kukwa jita kwa ito, ibu kete beru kuri jyot.
0: Hmm.
7: kungkawa kita pengunjung rukuriot, kengalala naya kuapsa, kikoji ni ke lagu engkau rukuriot, kuangkot ndak kau ikut tegi kita kan, kungkut tujuan tu besen doh, ya ni ngutu teni, amu kiki ngalolji ne, amu jebir jebirat laku etab cita amainyo kau itu, kuma nengung laku ana tapoi kora,
0: yes,
7: oh kau itu Yo nipser to nyondo no kot ko mata ta geger betu ta ke
0: yes
7: amu tinye kegiam goito ke am to logu ko gimnye no konguno ko gigiri be si yo ya ga imogi ili tanda na ko amu motai ga yo to yo tsise ni ke ingen tsise ni ga bo yo ko wiri ke tu akla kwe
0: yeah
7: kongo Belal sandana agir agir legal ya, kau timbri juga tiul.
0: Yes.
7: Kumil lena metengkut tu, amu meleng agil. Siapa gelen mauil, amu mutain kajasan, kau timbri ni kibagu YouTube jag lakuet kau tiul. Kau kau tiul sandana meleng kau megi gip tiul itu kalapa. Kau mui gurih. So kau macam muhalle, kau itu. Kaita ko pa ko manut korok, amu wagi tu yagotit kaya ngalal, asa kaya mga gilin ni ko ni, ni ko na ko ni. O kaita ko sir kaya katokol. Aya magitabi rogorigot kanyal ni.
0: Ehe.
7: Ama jawalun ng unong nakaketip, magitip kaya rogorigot ki kaita lakwera, tatya wiki ninyo na nang kukinyi ninyo nagiligi kaita ka kaita kita ka, nabawai mami ngalay kya ujo. Agonda nyo na lakwe.
0: Yes.
7: Agonda zire ke lakwe. Aksandet. Agonyo ka. Keche nga oret. Nikinga lol jine siki chom nyo aksandet. Lakini magi koi tosh.
0: Yeah.
7: Agonda nyo neke pyo sonata kuki kusi logo kaya nga nangu somok. Ngoyin da ningo punu. Kumoki koi jita ke pa kuyin da koi tungo lil.
0: Yeah.
7: So, kamu aku mie, asal kau fikir kau lunak tebut je negara teb kita ujuk kau nye, ag nebra, kau nyawa tebe negara dan berdiri tak pun.
0: Lambda Jacob kita kau mahu kau cipi kasar ta, mungkin confusion kau raya ni rautan, en kasar ta nanti negi mungkin engkau negi dogo. Namun indiwe geru ko sayi ko kaga uit kidogo magewe jinji ko ito nyoro ge bigeni unabo so mangen ngwage ngalal zigere ko tebe jita ko eniro ten enera ni gelo ngu ni komite that confusion ne mangen jita ko le ne nyone ne tai ko rog indo une no ta ne tai jita no ta ne gago labda ko mutla kwa ne bachi indo ura tet koroga anando Koita warog, ako koita etabi ni kanyog.
7: Enga walungo mnye.
0: Yes.
7: Pururi etab kole tukul.
0: Yee.
7: Ngimut lakwanabochi, ngimut lakwanabochi ku gima kumilembeji. Ku amu gima kumilembeji, ku gigi ndigirate lakwa. Netai.
0: Yeha.
7: Ku nyinga gerat lakwe. Ini bomo itu ke loko aku kacet aku goito. Mami compromise.
0: Yes.
7: So kamu itu enak tau ni cakap le. Kini umat nato berate, laki ni. Kini umatnya najam ta atau naya nanti. Kamu jira ta mau iwe. Kau menunggu.
0: Yeah.
7: Kamu kerat put. Berate kerat ene. So, poiman irate, aginiwe, ibu hati aku pujun do, kupengalai gugu tak korengung kecamun iwe kan. Onapa lembajeng na kilen kamu stay for nothing.
0: Ani.
7: Wait.
0: Ingel, nguni kwa rako mite ni kwa buwa tuti ya tineti nye narane kechang murenju chechang inge ni legiko ngeti nagiche kebeberta nao tene pa kuwanyi kakiche kuhi kwa teke na advantage ni patukun ni nyuru chito imu chukonyoko tebiyo chito kwa uno onge mwa kage ratiman kwa uno aneto kiki kwa ito tukun lakini mara kwa giri kitu kwele Jacobini kutinye mbaret tinye ne uone. So situ ngiti kupa ishen that ratet kunge ngwele anende tiko anku andab Jacob kumagele kwa machi kumengisaki Jacob kwa machi kitu kadaba si gire koko mwenye murenju cha changi labla chikira te kuwanyegi kukire kule ngunyoko rate chita imu uche changi si gire nguni kitinye bike changi manche imu kukiku kwa itatu kuchota tu kule ako miyo kutake cheko njite nikake cheke kema wako mwito nguba kubur la kwet kido kukule nji uwano tom kukone ni menyonga kwa mwune kake kake ngetu kibi mani kendire kutan amwune ina kwa nga chita kwele wanyara terayi ni korungu kukwenja onge kwa machi kipche chitukuni mara kwa kukingele liyo chita yendire kutan kwa kukungele kwa kwa liyan sigiri nguni nyuruo chita na kwa liba ntuku chata tu kule mani lakini tomo tomo kora kora labda kora kuondos lakini siki kwa liba nikige ba kwa itoke liba ntuku chata tu kule ogi kwa risi even kwa nyochotan bichuli ton lakini tomo kora amune suku unu anto nini nguni
7: Kongoi, kami jauh walau negara kan?
0: Yes.
7: Atau pun saya kabel aku mana nyuwi jana ya tunggu naik.
0: Eh, nengungen.
7: Kujang naya nanyu konyol kita apa angkat? Alergi. Mungkin tercak lapo muka ibu pati itu. Segi kecang. Kau agi mula kongkot ki. Yuk sisi aku minta logo jauh tu kene. Enggarar logo jauh tengah saya. Aku logo kengarar kau caci. Inyorungu nope tu se kechango ka meto siginde responsibility nanyi anambo ichet naka nanyi ako meto lo ako kapa mao leliet ingen mao leliet nopa toka naki kuri jindoka kewe tole mao pisipwek kukar kwa ako juta juke kuri jindkewe tole mao pisipwek ako lien kake TV kecang, cakap buat apa sih? Kau kecang, kau jadi gonggelil jadi kuat. Gelil tu TV korang, kau tu tu buat apa sih? Kau buat apa ni tu? Yang buat kau tu tu kau panen ngop sih? Kau gonya lili.
0: Yes.
7: Ini siapa kau barang lagu kamu? Gelil nanti nanti mungkin kau hikway. Kecang, kau buat apa sih? Kau tu ngop sih pun.
0: Aha.
7: Nanti tu nuku kau kering, engennya kau hitung kot. Amaon di. Si logo kiki je, kuingin leji. Kaga gua bingung bingung borke, kagiro. Uega kah, sokong gua kau itu. Kukira si logo malay tu udah. Agun rani, iwendi kuku ini tu, gua kau mau mitu kuku di uniga. Kaga itu negu guru jam saya takai.
0: Yeah.
7: Melayan bagi aje lah, gua orang nata ni. Lakin ni, kami juga tapi kami ni, asal kami itu biasa begini negara arah.
0: Yes.
7: Bukan aku isu ni kecanggih, kau kira kami mungkin abang kena orang kau sokot kita naik sayi.
0: Kase.
7: Kau kira nama logo kami boleh, kami mistei. Rejun ini tahu eri tahu rani, kau mati ni betul mati ni aku tengok kiat, logo senpai, logo senmu menyeri kete.
0: Nah ni yang mien piu tap tua.
7: Kalau ini
0: orang
7: nak tengok tangga siap, mesti ni.
0: Yes.
7: Aku lihat macam tu ni. Itu ni ne.
0: Hmm.
7: So apa awal luar sa? Engkau tahu si tu jebra.
0: Yes.
7: Aku lagi u. Ikan kau kat sini. Logo segi. Mungkin bila kau macam ayam ni kau ayam atau mungkin bulu mahu lembek.
0: Nah iya.
7: So engkau kau jadi kau
0: Iman.
7: Mungkin kau terus nyai saya, lagi nak kami saya.
0: Okay, le saya. Cuma nak kau cipta kita kengai saya so kau cipika mungkin rai nego lagi mukul letak tu tiada nanti nego wigit kau nyegas tabangwan. chamwa kityo kokochi boyot Isaiah en olimbo itek dakikoshek oeng Isaiah siokochi bichu kanyi lainda yuton chechang kabisa yes
8: aibe nafas nekiten kabisa amun kakwarorunon ng'alek tugul chekakomwa chebub kabisa chamwa kityo akatin ole yomune Westa Borir
0: achamegei kabisa

0: yani paywe ko ngolio ni kokile ara magikibai dakwani kongete kominimu
1: lakini mange ngot komiten en constitution nebo bororiet ab college ne kokiamenden ako approven boisiek amun kerge ngolion non ngunon kelele che kikiboen ko kerge ak ngemwa kelele che kisomanen ngo ne masoman ne bakiasoman akane akwane ne nyoribe
0: Enman was that a poor rabbit that my behavior on it of Wamakinia moon. I get two wogi saw man, Giso, man of Roman Gipanu.
1: I work at two wogi by his agonist, Magigi, work at two linye.
0: A poor at two wogi by and got you one. I get a bag in a moon.
1: Eh?
0: How much is it of you take me on it on the Angan or Luka with little song alone? Too much is wrong, a lad in the opinion of what I just have been. How much I think that woman was that a poor.
1: Aya, aya, thank you so much. Asante sana. Amache chuto chitala ndene tinye ngalek choto ni geger tukul kibagenge. Kimu ule tete nato ni kwa taz dege mwa gelele nene neyo tepo ni. Ake nswali ake tukul. Amache sa gunog la inda. Kit kitio na amache. Amache gunog bokse se ndiru tera nyara karaka. Kerwa kabisa ama na nyaga sarta amune. Awe yo hako ni mbokisi take tukul chita ake tukul. Bokse ake tukul ke mache biga ngwan ngwan. In bukisi taka tukul gema chepi gangwan angwan chepe ndiko nyor chingea the amount na wendi wa gwenin. Mi ten amount na tene kwa kikwone chen bukisa chota che tertere. So kutimi tene ni onten pa ishen nafasi na tene ngungeti kaso. Omache ya tita bukisi kita une bukisi na tene number one. No ontane kabisa. Mi ten yoten kagipa chekikure in happy moment tene ngune. Omache ichili star 292 hash. Star 292 hash. Kimache bi gangwan chenyor chinge 76,000. Kimache bi gangwan chenyor chinge 76. Kogito une bona 76,000 enote nebo kiota. Agogo amu omba kabokisi inemiten. So, metinye sababu agetukul nebo go me imisen. Yani git kitio negige ni, kingenge lebokisi number one. Kogone bi gangwan chenyor chinge 76,000. Git kitio gai nene ngunge nebo ibar chige nyendet. Kwa ibar chige kwa igi nyendet. Kine miten, nguni kwa chitu kuli yaad bogisi idu nota number one. Kimache big four, chenyur chenge 76,000. In bogisi nota number one. So it's just a matter of kwa ikungo nota nega namu. Chill star 292 hash. Echile kitio star 292 hash. Agi itete baka bogisi idu number one, agi yaad. Okwe hiyo, iyote bogisi nota na raka raka. Kinyorungu ni biga ngwan po isi nafasi star 292 hash. Ama chike erwa itu kula kasarta udiye jita tebu titeb. Straight away short and clear mune nga sarta nenu wachine. Kiti nyato aune ni ure Dan Ketero. Bwana Dan.
2: Yes.
1: Yes Dan Ketero karibu. Dan Ketero. Kosege radio matika sketch ite radio tafadhali kutimaje sike betukul kibagenge shango geno limbaronge na shango gendronge na
2: hello ya mure
1: karibu
2: no no bana rap
1: bye bye nyonde tutiet
2: o ba gego ne de tutiet na gara aranga pesa ne tamam na go mi boy je ki ne o ma je go wa ma tere ne
1: yes
2: ama ja tere de mi ki ne mi wi ya ne ni ni ni line ni yon
1: mm
2: o ki ga gira o ne na go gira ki go ita tuga o ki go ita tuga o ba go tu na ga o go zi ki lo ba o ki go zi ki ne nga ai ba go ta tunge lo ji na ni o ne ga ba go me o ki ba go on ki ba go on ni ki ba ke on ni ki ta na ni ki mu Igi, kupa kusoma, kumenyo kubera hii, kukikileji, kikakira nakwana, oki kukesa njito niki ipa yenda, kukikukesa niki ipa yenda, njijana, njiji yeza suwerita nipaka, niki ipa yu, niki ipa kuwa njito.
1: Hmm.
2: Kwenye, kwenye kikita tunange, ora tata nye, oki wotu nino nini, kumenyo te kubera hii kanyye nyun, oki yeze kumbu ota njijana ate nyun, kichokto nanje uchon, oki kitlewa noki kira.
1: Kali. Good evening. Aya, kuwe mising asante sana, onge teten straight to the maswali. Rona lengi psite? Matiga sketch ito in radio tafadhali. Kwa timiten conference? Ndo gure gai nengungicho boge itwegu si tepto alinato nige tepe amumu giti nyega sarta. Chagichane nga ap kwen? Chagichane ka ap kwen? Matichu tu chita conference kutinge nile mecha boti tepti. Ogo matiep chita radio. Yoni miten conference? Igas. Letu radio kidogo some seconds. So kuti miten conference. Iep chita si mo itinot negeviru kwenye conference. Sige seven kasarta. Amuone chang bike miten indirutan. Meja chiru yot?
3: Chamge.
1: Yes. Yes.
3: Aku ambo aja kita nama ada sini. Ingat je kerja ini rujuk tu mana anak belain jama kau cuba jogi bisa jogi pergi tak boleh. Ija anak lagi ke saya rujuk tu katanya. Kota kau ni gigis kau sihir tak ija anak dan nanti kau ni gigis jauh saja. Itu main kau korak. Ada ni gigi orang gelelen. Tak kuat ni angkat angkat ni gigis kiri. Kau aja nyoko wiri cuma ngunyek gigi. Kau angkat gratis ini nanti. Tapi ni gigi kan dah tuku. Ai na engkau kau kujut ke lakuan, kau mau kuri nyeri teten nengi sirta.
1: Yeah.
3: Agak mati ani, terak kau nyoba manda. Kau ni teten nengi lakuan, kau kau kesi lakuan, nengi terak illa. Kau manda engkau ni na kiri aku naraji, kita nanda nanti.
1: Yeah.
3: Betul mana ngoti anda ni. Kau ni ane, kau manda apa kau tu naga. Aku ni ane gigo itu kau nyurasi kau jamda. Kau dengu ngunyer lakuan, kau kun. Kuki kau mandalah kuan, tu pakai tuh berag, aku tu minyak gaya tuh dan macam gaya, anak ini ildo nengku nengalak cuci tu, tu kau kau mana le, anda tunggu kuanda abu eriki guru anang itu ni ngaji marah tanya nanti tanya gigi sih tapi dia pun amboi je jangan kita tuan beri otak balik.
1: Naya, kongoi missing. Paulo yang kegunar Paulo. Ite be million itu macam ya aldor itu. Agi barang kisah mana?
2: Iya, pok pemilih yang ada di cawang kat deh, buat gini barang ini.
1: Si barang itu jelah gua kulle lo, gua mau gua setau kicahane, ogon kebua, kacam kicahane, hati petanggung ini ialah macam kisah mana bagai university macam sekitar 100,000.
2: Eh, mereka nak arah ni orang kafza, wesda.
1: Ime, wae gune engau aje kisah, mesan ni ni.
2: Bagi teh betul gua namuni. Jangan kau orang kiri orang ni kerja gak jomi lakwe di tempat lakwe aku. So ini apa jawab kerja gak jomi kerja je. So kiri apa lakwe tu ni orang logo itu kat besa maguring dia gigi website.
1: Yes.
2: Amma jangan ni kerja sukar kerja direct lodge jawab itu kau bija gumoi voice je kau ni. Kararan ini ngotot kusir tu gu ini mai million ni. Apa orang kau sekarang ni, lawak buat dorit nonu, okay tu dua generasi. So, kini negara orang gampir sekarang ini, ini koron, sahden nego nyuguri mungkin sah lakuet, ini pos koron uten duga, ini uten ye jangan mahu cikil, ini nego nendu, kagai sumbu, kami jauh tau, kami ni lawak yang kadi atau hisoji, mata ini dua jeja.
1: Yes.
2: Amu me migi kasari.
1: Yes. Kaibete neto. Kaipet maginyoru. Magikosi ngabesa manga dalo kwiyu iwano. Kitage nyoru lakini magwe. Nino nga ga gasin.
2: Aya, so, overall, lay website.
1: Yeah.
2: Can't get the aku sama tu kan cuit tu, tapi orang mungkin dah lagu itu esda.
1: Yes.
2: Kami ni tu seta aje engkau yang semua. Asyik punya cium ni, asyik orang tak boleh.
1: Galai.
2: Eh.
1: Ibu aku squeezy waktu genggal lah le jauh tak? Kau miji tanah kara wajah engen diru bro gaya ane miku enu ni. Ni mabawat family, ni korom ni ya. Ni barang gitu kan aji cah. Inge ni letinya kan asli lakuane, tinggi sih rengkau untuk lakuane. Lakuane kau cipta kita hari ini, lakuane kau madam. Ngeng. Panen ni to, Leona tu ni, bapa family aku tu aku kuarui niu.
2: Cao aku tu kiri gebet dia je kasi. Kau macam muat ni no to, nyong malu lagi, malu. Cao, dia macam nak hibari lakuet. Kisoman, kime macam kisoman lagu yang ni, ni tak gua mahu itu, katete dene. Ya.
1: Kalau kata ni gua ni kan.
2: Kalau kau nyur, tanda ni, nagi kisoman sang gua dah gini, mara gua tak gitari, kau cipta gitari ni munge. Kau kisoman sang ni nak kisoman, ya awak melob, aku kisoman tu kisoman juga, mui. Kau ini, kau yang mesti kami ini negatif.
1: Yes.
2: Kete kau nampu kiamapai. Inasi juga ni orang ni, kau ni dapat digi digi. Kau ni mana kau ni tuh muda divi.
1: Di
2: pasal ni kalau lelaki awal semua, kiawal semua kau ni, kau muni kesi ni, agi tuh ni, apa daripada tanya ni ni mahu.
1: Yes.
2: Kau muda ni ke, kau kesi ni, aku tuh muda, aku kesi, apa daripada tanya ni ni mahu, apa daripada muat.
1: Eh.
2: Ya mabait ko mawure no le patundo pagame ne gi boy ko ngete ko mingin kerge tumdo tibik komanyoreke kwanda kamet amu king'ochin en beek akoriben en kerichek non kosobunitab kamet nekiboen kong'ochin en beek chebo rongori
1: ng'o nemae rongori
2: Korunakane lazima nebo kamet koron en chepto kakile chepto ak kamet en sirutik
1: acha akinyi kale chepngabaiti nito yekai kokibanen yon kakimwa amun kionyo wisis olele chekiking'ochine sijui ng'eng'eng'eng chekikiboen ba kikibai agetugul sasa hii ako kiawal au any konyokoek rabinik cheten choto kokeny kwani kikaking'ochinen beek akebal ndorenik chebo nusu milionit
2: Mamayono, chepkabait ko moita nekiiben anan ko arwet nekirotine moet kamet kityo sikonoi kole nenyun ino nekibo lakwanke chukine rongori chon kibore milionit ko chekukyo
1: kongoi, kerubu makitinye kasarta namchin yoniton akochi mongok mungu nebo olbutyo karibu mongok mungu sa koyara beten kipkelion sinye kobwa walboisye kora tebuti cho
4: kukwe misingwe na basini sa kora kora wanyuru amuni Kuru manyi mangane kabisa o nyi waranda mi gamwe kutoki kuyo mananya mu kiyo ngoboi kwa maana ngale cho mise kui amacha tepe buti kimi tenji anum neki kichana ya neki kogeso o ingo geso chimichi kora kwa tengi to mo kwa bangi tuktuga karat kituwich ara ngobur kiten kutuwa ara manai kuondo ibur kasarta netom kosigis kwondo kobakach emoni chichoton anan kosirto kichanandanoto kakokosirto kichanandanoton kouit amun konorto nebo chepkeleliot otomo keliban kobur boisiek kwakemwa kele kimeni kokikoito tuga asikechomchi chepkeleliot kowirchi ng'ung'unyek akine chichoto keyai kounoto keliban kumengu chep kokichi ng'ung'unya chepkeleliot akobur ine kou ateptab kwony aketugul nebo kolenji kumengu kabisa nete kasarta kokakosigis nekekur kichanandanoton kobur any sobet kabisa kokararanit nematyanit alen koker akine kwanda any nekisiche chepkeleliot koamuan komach kowekta lakwanoton akirwoe kabisa kikirwoe kirwoket nekien mising nekikibaketar kapkirwoe eba kokwet kotatungo nemi ab kokwet mokingotil kwan kotil iman any kwanda chepkeleliot komut chepkeleliotonoton amkomuti kotindo lakwan kokoyoton agenge
1: yes
4: ichana ya lakini taare nekikeliban okikorat okingomut any uon komemis akinak age nekiko kokochi kwanda kokosikis akinen oloton mongen any ngolngwan kiterat anan merat aini nikas kora kuon komatakokwelak sobonoton akine nebo chepkeleliotonoton kokokanyanya tebe boise kolenji ngwany toton distomban ako to nyolu en biikab kutit kou noniton iman amun kang'et kwanda uon koibchu kitam kebore koiben ng'otutik eunek kuon kiiben akine noni kobwotutik amun kamach kowekta lakwenyo kuit kuomekoki amun kakosirto sande ako kakatach family tugul kichana ya komongen ale ngwany to nyolu iman ko nerube ko kararan ine nyolu kinetkei kora miten kii kakas kemwa ako kakas ole uon kokikiyen ine kabisa mising ako toteben kanyakan ole kikimwo kerenen bo mwaita kone amun ngebal nye ng'alekab mwaita kondolen ot chito kokon elibu tiptem elibu konom elibu bokol kokararan orokikotine lakini kikoit ima kasarta mabat kikichanaet ima nan komatinye chito kole amoche elibusiek mia tatu ako nibore ker makisoman inoni akosoman inoni kokikotemenen biik any kora kele auon kikeib kora kotakewech kora bitetab bolenjin amun motokisib en oret nekararan kora kakeyai kele uon kakialda lakwanito amun abore masoman inonin inoke kisoman tuwan akot ondo masoman inonini konikere otomeke imwa ile mwaita ako ingirit kotab chichoto ingen ot ng'otwet ile ng'otwet koune ingen ile king'otitano ng'otwet ichu tuga cheboe ko cheune nyonin tugabit akot ndo kaikai kiten kele mara kotindo mokonotet kiteni
1: Asante sana. Arabe tengi kelion soko chepke ndrongena aga tai boyshe kina Jacob konyogo walte butcha. Karibu. Chamge, missing.
5: Ratuan boyshe cha Arab Koris kongo ende tutyan ba igwe jana ngatune. Arab Koris changale ke bwana go wala nuke go wala kan jani nyana Arab Koris go ba ke gira go bona le ga koyuek. Go bwana go wala nuke amunga ke mwa ke le ga soma lakwe. Kuli ni kitebe nguno na tebe go tanga soma lakwe ne chepto agonyake ya igoito agetebe rabini kechang kusiri chupo lakwa ni tebe rabini wangu kere nguno tene koma staf kichana yata gine ni mutu lakwe tafine go soma ngwe kakitebe na gine rabini kitenda jang wangu kere kukangye chifu anakono kukile na kakichile nireu Kago wait in Gagir Ninga Legab Sukul Arab Koris Legab Koyogam. Katagim and Legab Somanet Kil, younger Giso Mazani Lakwed, Kogiso Mazani and Singh was up communist. Lagin would Kiso Mazani get Lassit Kelden, Kobia Shara Nagia in Manyalu or Gibet Kalcha. Arab Koris?
1: Yes.
5: Lago Kiso Mazani as you was up Chige. Ago magi aja gel, amungar asalnya salah kuat arab korus, kosi korong gua iwangi nama je gua iwa, lakuat ko hakik asalnya san, asal abit kono gua sab sabi negara arana kene entahyan, ko arab korus gigir ago bang ngalai arab ko iwa, kima je tak gigir ngalai arab kal jamisin gue gun kalca, asal abit kono gua ngalai arab ko iwa ramun. Gegere ngalekab somanet ak amuget ko nigere kakobetyo ngalekab lagok en ireu kichanae ko inile kora kakelipan rabinik chetenchon kora ko karon kobit shida en family kegere kora rabinik chekakilipan ak kegere ko hasara ak kegere suluhisho nekatakikoin family ni kora en oretab rabinik chekokilipan so agere ngebar lainitab rabishek anan kele kakibesenen somanet Kamagara ara no magitu dito sa kawarara niya.
1: Agini Arabet.
5: Ko Arab Koris. Yes.
1: Lamda yun le meeting in position nato ne meeting. Migere le wongi yonget kora siki galag mong kora kot kung galian dun ita migaso gumawa kubara o kio so mesa ni lago chwal esinyo ko walga yani unen di so mesa ni wogi ko imajukumu so ngonyo ko na mege chiko mut igere ko won kagi pangchare nuyan, kabit pangchare nuyan in family nota nungunga. That's why ngu nigere biga lagi nilu to kukumuanga leki kibara huu, kia somesan, kisoman, kile, kile. Ako kora, otkorgo igoite kora kwa muun ki mwachini ilenjini yoche konyoko lewa gole. Igoite kora sisip kora esi mwaita gilenjini huu, kama kumi kotep kole, katalele kotep kole. Amun, itinye ngu apu watu tikine mua ilen kio somesani sinyoko walga. Mwangina ngot kogini so mesa ni kwa kisu kwa ngetenga kwenye kwa walunga ana gisi
5: Paraguye lakete mtu Arab Koris Mwamache kikire in direction ni non ananangoli nangigiru nengele kakiso masini lakwet asuko we kiange kutareta asuko we kiange kwenye kute kwa ngot
1: yes
5: Mwamache kikire waishie negia na kwa so manet Arab Koris Kau bagi tekel lakuet kau jauh jauh gini nanti. Kau kau lakuet cara kau itu cipta naga somesan. Kau kau orang kau kau bos. Aku tak kau musan tapi naga bos aku kau skor kau gerka. Aku lewat macam apa sih boleh siapa naga. Atau aje. Lagi nampak kau kondisi nara kau itu negri lain kau somesan lakuan. Asal kau nyawa iwan agengge ayam semua. Kau lagi berong direction. Oga gibet pitenyo nebo kalenjin amun makitech culture.
1: Ah, yeah.
5: Kokit akarap kore nawamache ataren akokokchin boisiek chon bwone.
1: Yes.
5: Ko ngolyo nekamite nekatep chi. Inji nekatep arap kore kikomutkei lagok. Kokikokakomutkei lagok. Koko yin kakimutchi lakwet kokokosisyo manyakenyo kat. Makiyai boisiet nenyolu keyai ko kipsigisiek anan ko biikab kalenjin. Komengis lagok. Kamengis lagok kobityo akosich lakwet. Lakwet nekakimutchi koi. Kotom keyai boisie age tugul. Kokakimutchi kakosich lakwet lakwanikan kobur kiten. Mabaibai emet arap kore baibai lagok kibure komie. Ko nyikisit lakwetab aeng. Lakwanikai. Ko nyikis lakwetab aeng arap kore tomo wikisio asikele kakatep ko lakwan kosirke ak siretab ke. En lagochu kanae. Kokan kokakosirke. Koit kobetiyo kotokoi kokakwo lakwanikan konywanet ak lakwenyi. Kobur lakwet ketach en konywan arap koris. Nematyam betusiek komait en betusiekab lakwet kotepko. Kosich lakwet. Asich lakwet kobur any kunon. Kobur kunon. Tun any arap koris konget en kwandab lakwet kotebes kole kalyan bichu. Kotun konget tilyan nebo bichu ngikamu lakwani koyokta chi. Kokikokakoyokta chi kole kosub lakwani ngiwo. Kobakotebe iman chichi kakiyokta kekile sarap kore makibire kiyoki. Amune?
1: Yes.
5: Kabaketach chichikan boyondonikan akomwaitake boyondonikan. Koikonai boyondonikan kelenji boyondonikan tom koborke bicho. Konam birek any boyondoni kokiyokto kowek any kole tole kole arai kokakiyokto newabak tom koai ngal bichu okikosirke. Kokatebe any sikindetab lakwet arap koris kole kikobur bichoto kosisio kunoton. Wany tos kakwoune neibe amun miten ak lakwet gaa ak lagok aeng. Ako matweku bichumbo komasich.
1: Aya.
5: Kwan nebo kijanayat ine komi komi, mi kamet ineke. Sikoker boisiechon asikomwa kowolchi asikokas in kosakasi kole wany tos kewolchi ne.
1: Aya. Sawa, kongoi mising. Jago baki sahi aso chutu elenda, kitinye daigo shikta manangmut kitioke, amache kochi chepke yo enrongo na dagia takenge. Chepke yo.
6: Yes. Arap kore.
1: Karibu.
6: Uwamin. Karagat. Kwa nachago poyot kukako komuwa ngolion. Yeko amache kitiate maswari akenge korale. Anda kuni. Okpa. Tandanon kakosirto ako kikaran mureret ako moche kakole kikikaa mureret kokotuga ngamun kokosirto tandanon akole chebo oranin kobo tandanon akitach tuga amoche sitakomwa yondo kole mochobokse en or ne asikokas inei kotoi kiokto mara kotindoo ngalek cheu choto kakosirto sandanon ako kikaran mureret bwone ile murerani asikochamda kekotitu ako sandanon kotoi ile kokikosir amoche ne sitakowolyondone komie asikokas boisiek che mara moe sikitilin kobistoe ngalek konai kole machobokse en oretab kitikis.
1: Yes.
6: Ngolyot age kora nekomoche sikomwa Jacob ak Isaiah en itoi ko inokurenge kityo nguni orenyun kora tobure kokakoin mureret werinyun abarateben werinyun akan lakwet ano kaolakwan
1: yes.
6: Ibor ne kibako menyis mara kibako menyis en Nairobi no kenyisiek cheite muut ngoiti kokikochamge akobo oret agenge bichu wany kotot kelyan bwana Webster asikotop kowal kora
1: kwanisichon
6: akot kiako akoba long Nairobi kotinye ak akobo oret agenge ne kit nekeyoe asikor kosopcho loochu kibokoito kou noto kotunge anan mi kit nekiyoe ako mara kotom koratke katunge buch en Nairobi yundo ngoitu kokikosich look ak kebare keter kobo oret aeng amoche sikor kowol kora yondo
1: asante
6: konibuch inimen komotinye ng'alek chechang ngamun kamach chitun kobek nabas
1: kongoi
6: Aya,
1: sawa, sawa. Chemono ko chikityo kiogera kina mama aeng chemiten en ireuton, yae lente beswet ang masi en youth farmers, akata Jacob, karibu Jacob, si chuto en lain, lakinye daigoshek taman kityo. Yae lente beswet, daigeta genge. Yael. Ay kwa kama utogu ya eli ntepesu yete masi ya Newt Farmers.
7: Westa?
1: Yes.
7: Kongo imisi nyende kuse. Aku tapo jeto wanga mita inda chaka mandari wani. Kwa tume ito maswa liyae. Kwa mate wena liyue. Ani na kwa ya kwa inda kwa inda kwa inda kwa inda kwa inda kwa inda kwa inda kwa
1: inda
7: kwa inda kwa inda kwa inda kwa inda kwa inda Betanda atil, betaru cipta, aku berpera goita. Anak itu sendiri gini kita tunggu cipta. Amu nengah tu terasa sedih kelele, mereka cipta barang aku berpera goita, penyuan itu. Yang kau bawa, pera anak yang kian goita. Aku tu bawa nyuan itu aku.
1: Kamu
7: yang tadi masuk.
1: Sawa, asante sana. Kau memisik. So Jacob karibu, masuk alat gue cuman si samara izin kau bisa ibaishe dagi kau sejuta taman. Jadi tinjau 10 minutes. Alagi ente buti kia agi ente kuchwa ntana maungwa lagari ino tentukul si waishi ndaigo wa shijutaman summarizen agi walu straight to the point agi straight kote buti ya takatukul ina wata naga kwa tebi kigeroti ngale juta ntukul kabisa kasa changale kabisa jati njega ngale kiotane si mwishi kwa rako changbi kibiru si mwishi kwa nire utan pole ni sana lakini ente buta katukul kwa rako sito akuna wang nafasi nbi kiota jipa si mwita kwa kwege Ogo tenbe tu na tenbo kwa nguanga siki tage mite sito ate maswale. Aya, Jacob, karibu.
8: Ongo iwe saka, na kate mutik. Kale ki ngot kutunga lago kubara kudenge. Enge en Nairobi. Ku amazenai, kele yonjit. Wani, kita nengen gurib lago ke kumwaji logo kikulu mwaji kaa kaa unye ngalega kinye niyami mama ndi mwaji mama ngalega kuchu kunaye koo rikyo si kunaye ngalega kuchu kuzo ya mwaji kileji ya kwa kat ngalega kiyo kame kutoyge kushu kinule kongo ako chito ninyo kuhijaye kuchu kuchu kuchu nipa kuhingu kukin ngalega mape mama nge mokis ngalega na baayin kile mwangalio tapo isi Kibain sete, kau mai tanegi hilse, kau nampak beru re tegai, tegi beru logo, te beru ke segi, pamai pamai, kia memai tapa mai, kia ekora education, kia mujuk ke sarune ke iya negi, kia mujuk itu segi, so mai ta kau itu buke, sebab kau manus, lagi magi magi nama memai tage, kile je, biasa segawon. Kau gaya itu tuh kata orang mungkin aku na, mungkin hilir juga. Jangan kata dia boleh ni, ni boleh hilir masuk ku. Muat tak apa-apa berurut tu, muat tak gaya main, muat tak ke tisu itu kan. Agak muat tak hilir lagi orang ya. Naga macam kau boleh sih tak gaya lagi mungkin tuh kata orang mungkin oki hilir juga segaya orang aja.
9: Malu tak gaya? Kau kamu aja tak boleh. Mi logo juga kapa ko ingat, nan ka Kalau kita sama lagu, kita sama lagu ke? Enggak kuku. Aku sih lagu sumuk. Itu mau. Kalau kita lagu itu mau, kutum.
8: Kang luar kata, lagu mereka agak selagu kiri sama ni. Kiri mewah kuku. Kuku.
1: Kalau ini.
8: Ko
1: website
8: si
1: tore to mpe mangro langa ka tepta kale kale yin kuanyita ne kukikosich lagu genga chekimu kosomesa napoleonishek anan ne weri ketupcha kuanyita ne amungi kosich genga kole ngotoko mite kimnene yata ne konyo komut kuanyita nagine chiage lagini tom galiban agone kago egitu tibiki miche koko Mikijana ya takine neko kuchomi yaki lakwani po mama nito nikiso umesa niya pulewa nishiki Ako redi kutun lakwani tani kumache kwenye kukutugu chepo lakwani tani Kwa tepe kulele tugu uchuginyo kikunu chepo chuibu pichu mache kwa mutiepta mama nito ni kungone toche tugu uchuta
9: Haya kungoy
8: Tukio tajo Kupo iin, kupo kame tabla kwani, mele nile mako ikwiri tuka kora. Kupo jito nindo nindo kusiri tu nyo, nagaji nito mwone mwaki ngena utkiri. Tuki kuri la kwana tamika. Kame tabla kuchu, kumika. Kujito nindo kuyitu mtirisya, kumongi nako tamaki mwaki mwaki neta kiyoto. Amaki lera nengenye kikoyto la kwani. Ikoyto ii mame tunguno la kwani. Patiwiri. Tewiri jei mame tiap kame ten tuku Melenggelenye kekuri kapa jito ni Intung soke ni mami Mami So kame ya maale Nguti intung soke Kumelenenge ni jei mami Tiko toi mame lakwe Tiam da aku koi toi mame lakwe Engka Lakwe ni mogi tun kame Ku koi toi mama lakwe Aku jam da atung geni Engkole jindu
9: Kuwati oleh ini, apa kata FK penunggu kapal leskap saya,
8: aku kata awal lu, orang mual le. Yang lakukan lagi kau cek, bukan si.
1: Yes.
8: Asal kau wajah, kau agus itu sandet. Kau kerja, kau mahu nunggu lakukan ada, wujud sekali ini akan tu tulis itu ini.
1: Okay, chitab kwa njina gire kitugini ato na le saa hiti lakda geta genga kwa gibi ya Jacob and Lane dayi ni wanitan lakini ngalego chwa wanitan wa mungu wale kago tara atakine kwa walutebu tiktukuli kwa summarize ni kabisa karibu maswali tukuli jota choka tepi yaga takutle lakini kutukutoma atakuwa kituambia namoche kitugini geta genga na mita ndira utani gebchi iti nda genga na mita ndira utani ale ingitio melo itu chitake tukuli sinyo kibitke saine na utu in touch FM to get up kwa njina ato na wane atepo wane